0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z. Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious. Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital. Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
2: Seriusan?
3: Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya? Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang. God bless you.
5: Line Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
6: Selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan informasi lalu lintas di pagi hari ini. Sudah terhubung bersama kami Kompol Heri dari TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Kompol Heri, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
7: Baik, selamat pagi rekan Dika. Dapat kami laporkan kepada Heartliner dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari RTMC di Lantas Polda Metro Jaya. Kita langsung menuju ke sekitar penanganan pecah ban sebuah truk di lajur 1 saat ini di Jagorawi, tepatnya di Kali Cipinang, KM03 menuju arah Cawang. Saat ini sangat padat dikarenakan masih penanganan truk yang mengalami pecah ban dan saat ini berada di lajur 1 atau lajur kiri. Selepas itu menuju ke arah Kodam maupun Otrem Cawang Uki juga terpantau masih padat dikarenakan volume kendaraan, aktivitas menuju berat kantor maupun ada-ada sebagian yang berat sekolah menuju ke arah Simpang Cawang dan Tol Alam Kota saat ini cukup meriah dan volume cukup tinggi. Memasuki ke arah KM1.300 tampak petugas PJR di Lantas Polda Metro Jaya telah memasang lajur kontraflow. Begitu keluar 8.100, saat ini sudah ada tim Mandala, tim Ure Mandala Jaya di sana untuk pengaturan baik yang menuju ke arah Semanggi Bawah maupun di sekitar Gatot Subroto dan Sudirman. Untuk arah bandara, kami sarankan kepada Anda, Heartliner, menggunakan lajur ketiga dan empat. Untuk situasi di Bandara Soekarno-Hatta saat ini, baik terminal 1, 2, dan 3 ramai lancar. Aliran kendaraan dari arah Tangerang saat ini terlihat juga cukup ramai, bahkan cenderung padat di Karang Tengah. KM 16 sudah mulai perlambatan, demikian pula KM 15 menuju ke arah Tomang. Sementara dari KM 3.400 telah dibuka kontraflow. Tomang menuju ke arah Tangerang ramai lancar. Sementara pantauan di sekitar Jalan Pahlawan 1000 BSD Tangsel saat ini terlihat cukup meriah, tidak ada antrian panjang, namun agak sedikit padat memasuki ke gerbang tol. Baik yang akan menuju ke arah BSD Bintaro, terpantau di Outrem Bintaro, Ulu Jami terpantau padat, namun padat pengalir. Sudah ada PJ dari Korlantas Mabes Polri maupun keluar di sekitar Veteran, sudah ada petugas dari Satlantas wilayah Jakarta Selatan. Cuaca cukup cerah di sana. Salam sehat, Salam presisi. Kita kembali ke studio.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM. Meski ada
2: tanda kuasa. Halo, saya Jere dari Living Words Records. Dengarkan lagu Tetap Bersorak di 100,6 FM Heartland

0: 106,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso. Let's wake up your mind. Senang banget di kesempatan pagi hari ini ya, di hari Senin tanggal 15 Juni 2026. Ragil Z dan juga Dika Arwan bisa balik lagi untuk menyapa kamu semuanya. Halo Mas Dika.
1: Halo Ragil Z.
0: Gimana kabarnya hari ini nih Dika Arwan? Sehat ya?
1: Good, I'm good.
0: Semangat ya kok. Mik kamu nggak ini ya, nggak masuk ya?
1: Masuk.
0: Iya ya. Kayaknya kamu salah mik, bukan? Iya benar. Oke, coba tes.
1: Nah, ini dia.
0: Oke, senang banget pagi hari ini di Morning Espresso. Yep. Ragil Z dan Dika Arwan bisa balik untuk temenin kamu semuanya. Kita sapa dulu ya Dika ya, buat teman-teman yang pagi hari ini sudah merilis siaran kita secara langsung. Buat teman-teman yang ada di Heartland Radio Lampung 91,7 FM, terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada teman-teman juga di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan teman-teman di Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Kita sapa juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Ada siapa aja Dika? Ada banyak ya. Ada Roy Dumplak juga.
2: Halo Kak Roy.
0: Dia ini nonton bola, habis nonton bola katanya dia.
2: Oh,
0: Dika. Kayak Dika nih. Dika juga suka nonton bola. 7-1 katanya semalam ininya hasilnya. Tetap semangat guys buat kalian yang pagi hari ini mungkin baru aja bangun tidur, baru melek ya, atau yang hari ini lagi ambil cuti karena besok tanggal merah.
2: Iya loh, hari ini jalanan sepi loh, enak banget tadi gue berangkat gitu kan, tumben nih sepi. Biasanya kan di seputaran depan silam situ kan macet ya. Oh ini sepi gitu kan.
0: Kayaknya pada ini deh, pada bablas nggak sih, maksudnya ambil cuti
2: karena
0: gitu.
2: Besok tanggal merah.

0: kan? Hari Minggu, Senin, Selasa. Wah, enak banget. Mungkin dari Sabtu kali ya, 4 hari ya.
1: Iya, dari Jumat bisa juga.
0: Oh.
1: Jumat pulang kerja, terus langsung cus pergi.
0: Oh iya,
1: iya. Kan?
0: Happy holiday deh untuk teman-teman semua.
1: Sampai Selasa. Iya. Kita di sini jaga kandang ya.
0: Hah? Apanya?
1: Jaga kandang kita di sini, bakal temenin Heartliner semuanya.
0: Yes.
1: Dan terima kasih buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartline FM. Dan nanti ada sebuah topik dan kita berharap kalian semuanya bisa ikutan ya. Topik apakah itu? Tunggu dulu, kita dengerin dulu yang berikut ini.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkoko Indonesia melalui keluarga.

0: jadi kekasih. Keisha Lebron gak menemani kita di pagi hari ini. Yuk temenin kita yuk.
1: Yuk mau dong ditemenin ya. Ditemenin juga bareng Morning Espresso, bareng Ragilsi dan juga di Kak Aruan.
0: Pertama kali gue dengerin lagu Keisha, gue langsung terngiang-ngiang.
1: Terngiang-ngiang
0: gitu.
1: Kenapa tuh?
0: Tak ingin usai.
1: Iya
0: dong.
1: Iya benar, itu lagu pertama dia yang buat booming ya.
0: Iya, yes, dan sempat viral juga ya di videonya. Sebenarnya sih yang gue nggak tahu deh, itu sebenarnya nyampe suaranya. Secara dia kan udah latihan teknik vokal pasti ya pasti ada miss-miss juga ya.
1: Benar, namanya manusia ya kan. Kita tuh nggak sempurna gitu. Kita aja sebagai seorang penyiar kadang juga suka banyak diemnya.
0: Banyak diemnya.
1: Banyak bengongnya.
0: Nah,
1: benar nggak sih?
0: Kalau lagi tidur. Kalau ngomongin tentang penyanyi, biasanya kan ada demo-demo lagu yang harus dilempar, dikirim gitu kan.
1: Demo musiknya ya.
0: Demo musik, iya.
1: Gitu. Nah, tapi kita tuh lagi gak ngobrolin tentang demo musik.
0: Apa nih? Kita ngomongin apa nih sih?
1: Tentang demo yang sesungguhnya, guys.
0: Oh,
1: jadi demo. Kita mau belajar sejarahnya dulu nih.
0: Hari ini katanya ada jadwal juga ya. Wah. Kena geda unjuk rasa loh.
1: Boleh di ini nanti ya. Boleh di spill ya buat teman-teman mungkin yang lagi ada
0: yang
1: di
0: lagi dalam perjalanan
1: yang udah melihat ada tanda-tanda mau demo nih. Nah, mungkin bisa join, bisa kasih ini ya buat kita kasih tahu ke kita atau mau join telepon ke kita kasih tahu informasinya di sini ada demo atau macet atau sebagainya. Kamu bisa telepon langsung di 0855-885-1006
0: yes.
1: Ya. Buat kamu yang pingin live ngobrol bareng sama kita gitu. Tapi kalau kamu mau kirim WhatsApp aja bisa di 0819-269-1000
0: yeah. Yang mau sharing yang pernah ikut demo, yuk berbagi pengalamannya.
1: Pasti banyak yang pernah ikutan, tapi banyak juga yang lebih milih untuk berdoa aja di rumah gitu. Itu juga sesuatu yang luar biasa gitu loh.
0: Biasa
1: ya.
0: Di luar.
1: Nah, jadi demonstrasi di Indonesia itu sebenarnya udah ada di Kak sejak zaman penjajahan Belanda. Wah, lama ya. Kamu udah lahir belum waktu itu?
0: Ya belum toh. Ya.
1: Tapi bentuknya ini belum seperti aksi turun ke jalan yang kita kenal hari ini gitu. Bentuk demonstrasinya itu nggak langsung turun ke jalan gitu, Dika. Yeah. Jadi awal mula gerakan protes di Indonesia itu diawali di tahun 1908. Ini nenek buyut dan kakek buyut aku ikutan nih.
0: Iya sih. Anggota jadi, dari Budi Utomo ya.
1: Jadi banyak sejarawan itu menganggap bahwa tahun 1908 ini sebagai awal gerakan mahasiswa dan pergerakan modern di Indonesia dengan berdirinya organisasi apa?
0: Budi Utomo.
1: Pinter Bang Dika.
0: Olah gue dulu.
1: Jadi itu memang didirikan para pelajar Stovia ya. Jadi organisasi ini tuh jadi wadah gitu buat kaum terpelajar untuk menyuarakan gagasan kebangsaan dan kritik terhadap kolonialisme. Sejarahnya begitu. Tahun 1908.
0: Kalau ngomongin demonstrasi kan sebenarnya itu baik sih ya. Sebagai ungkapan kritik, suara gitu kan yang mungkin ingin didengar sampai ke pemerintah nih. Cuma kan pasti ada hal-hal, ada cara-caranya gitu loh. Jangan sampai demonstrasi ini berubah menjadi radikalisme. Itu yang gak semua orang inginkan gitu.
1: Bener.
0: Boleh beraspirasi, boleh menyatakan pendapat, tapi jangan juga sampai untuk merusak kan, karena ke beberapa kejadian yang kemarin-kemarin tuh sempat ada kejadian-kejadian yang banyak orang gak menginginkan sebenarnya.
1: Bener. Setuju. Apalagi para orang-orang tua itu kalau ngelihat anak-anaknya ikutan demo itu kayak ngelus dada gitu. Ya benar ya, kayak ya ampun anak aku besarkan dari kecil sampai gede. Ikutan demo, kalau demonya damai-damai aja it's okay ya guys ya. Tapi kalau udah berujung ke anarkis, wah.
0: Tapi mungkin
1: sampai.
0: Suka ada penyusup-penyusup kali ya.
1: Itu
0: yang memang ingin bikin suasana tuh menjadi rusuh.
1: Bener,
0: gitu.
1: Itu yang seringkali menjadi ketakutan kita gitu sebagai orang tua gitu ya. Kalau demo itu pasti pikirannya itu udah langsung kesana gitu, Dika. Padahal nggak selalu seperti itu ya, gitu ya, benar ya. Nggak selalu begitu kan ya?
0: Gue belum jadi orang tua masalahnya. Masih muda gue.
1: Ada demo itu yang baik-baik aja gitu, yang peace, damai gitu. Ada yang kayak gitu dan kita berharapnya begitu.
0: Demo musik
1: sama demo masak ya, bener ya?
0: Ya banyak sih demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan secara ataupun aksi-aksi yang dilakukan secara damai gitu. Tapi ya sekali lagi mungkin kita juga berharap aksi demonstrasi itu bisa berlangsung dengan damai dan menghormati hak masyarakat lainnya juga.
1: Benar. Jadi nih ya, kalian tuh pernah gak sih ikutan aksi demo? Kalau pernah, yuk ceritain pengalaman kamu pagi hari ini di Heartline FM ya, di Morning Espresso bareng Ragil Zee dan juga di Kak Arwan. Kita tunggu.

0: awal Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Prabowo panggil sejumlah menteri ke Kertanegara. Asperindo tegaskan penyedia jasa logistik bukan penyebab tingginya biaya logistik nasional. Presiden Jerman ke Jakarta, Polda Metro Jaya kerahkan 585 personel. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada minggu kemarin. Pertemuan mendadak ini digelar guna membahas laporan signifikan terkait tingginya minat investasi asing yang masuk ke Indonesia. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengonfirmasi pertemuan tersebut fokus mengevaluasi hasil kunjungan kerja Menteri Investasi ke Amerika Serikat, Eropa, dan Asia. Laporan resmi menunjukkan adanya fakta dan data valid mengenai peningkatan kepercayaan dunia internasional terhadap stabilitas ekonomi nasional di berbagai sektor strategis. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Dewan Penasihat Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia atau Asperindo, Sony Harsono menegaskan pelaku usaha bukanlah penyebab tingginya biaya logistik nasional. Sebaliknya, pihak penyedia jasa justru terus berupaya mendorong efisiensi demi mendongkrak daya saing ekonomi. Pertemuan bersama 15 Ketua Umum Asosiasi Logistik di Senayan, Sony menyoroti munculnya komponen biaya baru pada layanan kargo udara. Beberapa di antaranya adalah pemberlakuan biaya jasa pemeriksaan keamanan kargo sebesar Rp700 per kilogram, serta biaya penanganan kargo sebesar Rp340 per kilogram yang dinilai berpotensi besar membekas pada pembengkakan biaya distribusi barang. Dan untuk informasi selanjutnya, Polda Metro Jaya menyiapkan 585 personel gabungan untuk mengamankan rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier, beserta Ibu Negara di Jakarta Senin ini. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan ratusan personel telah diplot pada sejumlah titik strategis, termasuk sepanjang rute perjalanan dan lokasi kegiatan rombongan. Langkah pengamanan ketat ini ditempuh untuk memastikan seluruh agenda diplomatik berjalan aman, tertib, dan kondusif, tanpa mengganggu aktivitas normal masyarakat ibu kota.

0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Heartline FM.

0: Morning everybody. Aduh, enak banget kalau dengerin lagu yang satu ini ya.
1: Dari Glenn Fredly.
0: Lo inget gak sih masa-masa dimana Pak Su
1: kenapa tuh?
0: Mengeluarkan rumus-rumusnya.
1: Rumus kimia. Rumus dan kegombalannya gitu ya.
0: Ini bisa menjadi salah satu rumus nih, lirik dari Glenn Fredly gitu kan. You are my everything.
1: Yes, bener banget.
0: Kalau gak ada lo tuh gue gak bisa apa-apa.
1: Gombal. Zaman itu ya, tahun berapa itu? Kalau ngomongin tahun nanti bisa ketahuan umurnya berapa, Dika.
0: Tapi emang ya, kalau dengerin lagu-lagu dari almarhum Glenn Fredly ini, hampir semuanya gue suka sih.
1: Dan dia tuh kayak punya ciri khas gitu suaranya ya. Jadi apapun lagu yang dia nyanyikan itu pasti langsung kita
0: udah tahu nih.
1: Ini pasti suaranya
0: pasti
1: Glenn Fredly nih. Gitu. Keren banget. Oke, kita balik lagi ya ke jalan kita pagi hari ini ya.
0: Kita sapa-sapa ya teman-teman nih.
1: Iya, benar-benar.
0: Ada Cool Man, hello, good morning.
1: Morning juga.
0: Ada Pak Budi ya, menginformasikan Serpong lagi hujan.
1: Bukan, dia lagi nanya, Serpong hujan
0: oh, nanya.
1: Enggak gitu. Kan Pak Budi ini dari Australia.
0: Oh, Australia.
1: Lagi terang Pak Budi.
0: Ah, lagi terang Pak Budi.
1: Terus ada juga Pak De Todonepo.
0: Halo.
1: Salam kenal dari Tegal, Kota Jawa Tengah. Terus ada yang gabung dari Kuala Lumpur tadi juga.
0: Halo
1: kan?
0: Kuala Lumpur.
1: Ada Iwan Chan, ada Rai Deluna.
0: Rai Deluna.
1: Dari Kuala Lumpur dia, dari KL. Pagi-pagi udah nongkrongin live TikToknya.
0: Lo ingat enggak sih? Gua tadi sempat Pak Budi nih kan Australia. Selina, Selina.
1: Nggak tahu aku.
0: Nggak tahu.
1: Lagu itu maksudnya?
0: Iya.
1: Nggak tahu. Aku taunya lagu ini. Australia negeriku katanya, katanya. Nggak nyambung kayak
0: nyambung.
1: Kita Dik ya.
0: Selina, Selina, Selina sahabat.
1: Nggak tahu aku
0: lupa.
1: Dik.
0: Tapi ini dulu tuh lagunya booming banget karena jadi persahabatan antara Indonesia dan Australia. Selina mata biru gitu.
1: Nggak pernah tahu aku.
0: Nggak pernah tahu ya?
1: Iya, baru sekarang aku ngerti. Semoga terus bersahabat ya buat Indonesia dan juga Australia gitu ya. Tetap menjalin persahabatan gitu Dika.
0: Yes.
1: Baik gitu hubungannya ya.
0: Amin.
1: Oke, kita masih ngobrolin seputar demo ya. Kan beberapa hari yang lalu itu juga ada demo ya. Tepatnya di tanggal 11 sampai 12 Juni kemarin. Dan isu utama adalah kebijakan ekonomi, kenaikan harga BBM, non-subsidi, pengelolaan APBD, hingga berbagai tuntutan terkait kesejahteraan rakyat. Nah, ngomong-ngomong tentang demo nih, ada gak sih di antara kalian yang pagi hari ini sedang mendengarkan siaran kita ya, terutama buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek, kira-kira kemarin ada yang ikutan demo enggak? Atau mungkin kamu punya pengalaman lain yang masih seputaran tentang demo, kamu punya pengalaman dan kamu pengen ceritain pagi hari ini, boleh banget ya Dika ya.
0: Yes.
1: Bisa on air langsung telepon ngobrol bareng Ragil Z dan juga Dika. Di mana Dik?
0: Di 0819269000 atau bisa juga gabungan sama kita di pagi hari ini melalui akun live TikTok. Nah, ngomongin tentang demo nih sih ya hari Jumat kemarin gitu kan. Ini kan rame banget. Ada beberapa tuntutan nih yang mereka minta, seperti menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG dan pembangunan Kopdes, Kopkal ya, Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil dan mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan tidak bersikap defensif terhadap kritik.
1: Ini beberapa yang kita rangkumkan gitu ya buat hardliner semuanya. Jadi kalau Dika sendiri nih, kalau aku tanya, kamu pernah nggak sih Dik dulu waktu zaman-zaman kamu kuliah gitu ya, kamu ikutan aksi demo gitu?
0: Kalau aksi demo gue jujur sih nggak pernah ikutan.
1: Nggak pernah. Berarti kamu anak rumahan ya?
0: Bukan anak rumah.
1: Jadi gimana? Anak apa kamu? Anak bawang? Anak apa?
0: Cewek gue gak ngasih soalnya. Pada saat itu.
1: Pada saat itu, cewek pada saat itu ya. Jadi kamu ini ya, nurut banget kamu ya.
0: Ya enggak juga sih.
1: Gak pernah dia anak baik-baik guys, gak pernah dia ikutan demo.
0: Tapi kalau demo-demo masak pernah lah. Karena waktu itu cewek gue juga suka masak kan.
1: Ya. Berarti lu bisa masak juga ya?
0: Bisa.
1: Wah, keren nih.
0: Nasi.
1: Sama mas air, masak mie. Kalau aku sendiri, aku dulu pernah ikutan demo, tapi bukan yang ikutan demo menyuarakan gimana-gimana gitu, enggak. Tapi aku lebih ke pemain ini ya.
0: Apa tuh?
1: Teatrikalnya, gitu.
0: Oh, berarti lo ikut, tapi diikuti aksi jalanan ya?
1: Iya, justru aku di tengah jalan gitu.
0: Wih, keren, main. Ragil sih.
1: Karena anak teater kan, dulu kuliah kan ada ini, apa itu, kayak, bukan eskul, apa ya namanya ya? Kayak eskul gitu loh, tapi pas kuliah itu aku ambil teater gitu. Nah terus kita beraksi lah di tengah-tengah kerumunan demo itu.
0: Waktu itu demonya demo apa nih?
1: Kalau aku lupa demonya tentang apa, Dika. Tapi udah lama banget soalnya ya.
0: Tapi keren loh sih. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang anak teater, gue tuh kalau apa ya, kalau sering main sama anak teater, mereka tuh imajinatif banget gitu loh. Ada aja obrolannya. Biasanya kalau lagi nongkrong-nongkrong gini nih, entar tato, latihan yuk. Ada aja yang akan, ya mereka kan suka ada jadwal-jadwal untuk tampil gitu kan.
1: Untuk latihan juga.
0: Untuk latihan gitu. Tapi itu ada. Tapi nanti ada aja tuh yang bakalan mereka lakukan gitu. Kenapa ya anak-anak teater kayak gitu ya?
1: Asik ya.
0: Asik.
1: Berarti lu berteman sama gue asik kan orangnya ya?
0: Ya kirimin dulu lah baru asik.
1: Maksa ya.
0: Ya tapi memang anak-anak teater tuh asik-asik sih.
1: Benar. Jadi itu tuh kayak di cat-cat gitu mukanya, Dika, dicat terus.
0: Totalitas ya kalau ditampil ya.
1: Bener. Dan itu tuh benar-benar jam 12 siang main teaternya.
0: Panas banget.
1: Panas-panasnya. Gila sih waktu itu. Tapi happy aja, seru aja. Mungkin karena masih muda ya, masih kuliah, terus bareng teman-teman juga.
0: Bareng teman-teman juga kan.
1: Yang lainnya pada demo, kita yang main drama gitu, support.
0: Berhasil.
1: Main drama, main teater gitu.
0: Berhasil demonya.
1: Berhasil main dramanya sih. Main teaternya berhasil. Nah, kita mau dengerin juga nih, ada teman-teman juga yang sudah bergabung di 0819269000. Ada dari Fajar nih yang ikutan.
0: Halo, Kakak Fajar.
1: Dia bilang, menurut aku demonstrasi itu masih jadi cara terbaik bagi masyarakat untuk berpendapat, asal dilakukan dengan cara yang damai.
0: Nah, setuju.
1: Terus ada Hanafi juga, kalau melihat perkembangan zaman, seharusnya ada cara-cara lain yang bisa dilakukan tanpa membuat kemacetan di jalan. Benar juga ya.
0: Sebenarnya
1: banyak
0: aksi,
1: cara menuju
0: aksi
1: Roma.
0: Aksi teater bisa.
1: Teaterikal, tapi mengkritik tentang keadaan yang saat ini terjadi, bisa jadi ya. Dan gak perlu di tengah jalan gitu.
0: Kayak tadi kan yang waktu di era zaman kolonial itu, mereka gak turun ke jalan kan, tapi membentuk sebuah apa ya,
1: organisasi.
0: Benar.
1: Benar. Terus ada Karina juga nih. Dia bilang, menurut saya pemerintah harusnya lebih baik mengajak rakyatnya untuk berdiskusi, ajak perwakilan mahasiswa untuk berdiskusi secara terbuka. Dari Karina. Wah, keren-keren banget ini ya, pendapat dari Heartliner pagi hari ini. Yuk, kita masih menunggu atensi kamu ya, Dika ya. Kira-kira nih, kalian yang pernah ikutan aksi demo, kamu punya pengalaman yang gak terlupakan gak sih saat kamu tuh ikutan demo? Dan menurut kalian ya, Heartliner ya, apakah saat ini aksi demo itu masih dibutuhkan? Atau mungkin ada cara lain yang lebih efektif gitu untuk menyampaikan aspirasi kita
0: mungkin bisa,
1: pada pemerintah?
0: Mungkin bisa via AI?
1: Bisa juga kali ya. Kayak waktu itu kan pernah ada tuh, Indonesia Darurat. Itu kan aksi demo juga kan, Dika ya. Cuman dalam teknologi, dalam media gitu. Jadi gak langsung turun ke jalan. Banyak cara sebenarnya ya.
0: Gabungan ya di pagi hari ini ya.
1: Kita tunggu.

0: 100,6 Heartland FM, your family station. Selamat pagi untuk semua yang baru bergabung bersama kita di Morning Espresso.
1: Pagi semuanya.
0: Yuk kuat, yuk kuat, yuk.
1: Ayo bisa, yuk kita bisa.

0: Mbak Sari nih,
1: Okay.
0: pagi hari ini menyapa buat yang sedang berulang tahun, ada Ibu Susan. Sehat selalu, panjang umur, sukses bahagia bersama dengan keluarga tercinta.
1: Oke,
0: Okay.
1: Kita nyanyiin gak nih?
0: Nyanyi yuk, 1, 2, 3.

0: Selamat ulang tahun Ibu Susan, sukses selalu dan semakin banyak rezekinya. Iya. Amin.
1: Tadi kayaknya ada satu lagi sih.
0: Yang mana?
1: Yang Pak siapa tadi ya di TikTok tuh yang mau kita bacain tadi dia ikutan komen kayaknya.
0: Ada yang ulang tahun maksudnya?
1: Bukan, ikutan komen demo.
0: Oh, ada Abadi.
1: Ah, Kakak Abadi.
0: Dia bilang di rumah Abadi aja. Oh. Dia gak mau ikutan yang demo-demo gitu. Okay. Dia orangnya damai-damai Peace. Aja. Jadi di rumah aja dia bilang fokus kerja demi masa depan. Wah, karena time is money. Time waktu is money. Adalah uang, katanya dia dari Abadi.
1: Waktu gitu. Adalah kesempatan.
0: Waktu adalah kesempatan, bisa juga.
1: Hidup
0: kalau
1: ini adalah kesempatan.
0: Bisa, benar sih ya. Jadi harus dipergunakan sebaik mungkin gitu. Ada Pak Yohanes yang turut berkomentar apa di itu? Live TikTok Heartland FM nih. Semasa kuliah, saya lebih memilih untuk memilih tidak semua harus demo. Jadi yang lainnya demo, Pak Yohanes pilih untuk masuk ke dalam kamar dan juga berdoa supaya semuanya aman gitu ya, sentosa gitu ya.
1: Amin.
0: Supaya damai gitu ya, Pak Yohanes ya. Karena memang perlu orang-orang yang seperti itu ya, Dika ya. Jadi enggak semuanya itu turun ke jalan untuk demo, tapi harus ada orang-orang memang yang diberikan hati untuk support dalam doa.
1: Iya, yes. Berarti gitu. Pak Yo waktu zaman kuliah dulu adalah mahasiswa yang bijak.
0: Nah, bijaksana.
1: Ngomongin tentang
0: tapi bukan berarti yang ikutan demo itu gak bijak loh dia.
1: Iya.
0: Kan, bukan berarti begitu.
1: Bukan memang, tapi kan Pak Yu berarti pada masa zaman kuliah dia adalah mahasiswa yang bijak. Nah, ngomongin tentang mahasiswa, mahasiswa ini kan juga disebut agent of change gitu kan, agen perubahan. Jadi sejak masa perjuangan kemerdekaan sampai reformasi, mahasiswa juga kerap menjadi kelompok yang aktif mengawal kebijakan publik. Nah, kayak aksi beberapa hari lalu kan, ada juga berbagai organisasi mahasiswa dari sejumlah kampus ini turun ke jalan seperti yang udah kita bacakan tadi tuh. Ada tuntutan-tuntutan ekonomi dan masa depan bangsa juga.
0: Tapi memang mesti selalu anak-anak muda gitu, mahasiswa yang bersuara gitu ya, Dika ya. Yang benar-benar jadi kayak yang terdepan gitu loh untuk menyuarakan suara rakyat. Keren sih anak-anak mahasiswa ya. Dan kalau bicara tentang aksi demonstrasi, kita juga pasti udah tahu ya bahwa demonstrasi besar yang paling besar adalah paling tragis dalam sejarah Indonesia itu adalah reformasi 1998 ya. Jadi demonstrasi mahasiswa yang menuntut perubahan politik yang berujung pada tragedi Trisakti yang menewaskan 4 mahasiswa, terus diikuti juga kerusuhan Mei 98 yang menyebabkan lebih dari 1000 korban jiwa. Semoga ini tuh enggak terjadi lagi di Indonesia. Kita tetap bawa dalam setiap doa kita ya, supaya kalaupun ada demo semuanya itu berlangsung dengan damai gitu, nggak ada yang rusuh-rusuh sampai membuat kemacetan berhari-hari dan itu tuh kayak bisa merugikan kita juga gitu.
1: 98 kita usia berapa sih waktu itu ya?
0: Aku sih
1: SMP, cuy.
0: Kamu SMP, jadi ketahuan ya umur kamu. Aku sih masih ini waktu itu kuliah.
1: Lebih tua. Karena seingat gue nih sih, itu kan hari terakhir Eptanas ya dulu ya. Jadi gue sebenarnya kita libur, kelas 1, kelas 2 kan diliburkan. Kalau kelas 3 nya itu ada Epta gitu kan.
0: Iya.
1: Eh bener gak sih gue jadi lupa gini dulu, kita Eptanas kan nih terakhir ya.
0: Iya, masih
1: ujian akhirnya Eptanas kan ya.
0: Iya.
1: Nah di situ tuh aksi hari pertama deh kalau gak salah tuh.
0: Kamu inget banget ya waktu itu ya.
1: Karena itu momennya lagi Eptanas.
0: Enggak terlupakan jadinya, terukir indah di dalam hatinya di Karuan. Iya sih. Sampai kita tuh beneran enggak boleh keluar rumah karena memang lagi genting-gentingnya ya situasi saat itu.
1: Dan seingat gua tuh bokap gua tuh enggak bisa balik dari kantornya. Gitu. Jadi tiap berapa jam dia telepon gitu. Karena kan semua jalannya waktu itu ditutup sih.
0: Benar. Jadi susah juga ya orang-orang itu sampai pada nginep di kantornya, di tempat dia kerja karena enggak bisa pulang karena situasinya itu benar-benar kayak memanas. Semua toko-toko itu tutup, semuanya ditutup, digembok, enggak ada orang yang jualan. Jadi benar-benar

0: saya tuh yang ada di dalam rumah itu bertahan dengan apa yang ada gitu. Ya, situasinya itu sangat mencekam banget. Masih inget banget aku di tahun itu gitu.
1: Ada kakak Liliana, dulu pernah sekali ikut demo. Seru aja buat pengalaman. Tapi demo yang damai ya guys.
0: Ada Olivia juga.
1: Halo kakak Olivia.
0: Tidak selalu suara kita didengar. Demo boleh, tapi jangan lupa bawa dalam doa. Ini bangsa kita, jangan hanya menuntut, tapi kita sendirinya korupsi kecil-kecilan. Sama aja bohong ya. Kita nuntut pemerintah untuk jujur, tapi kitanya yang korupsi kecil-kecilan.
1: Berarti ini dari kakak Haris, kita harus introspeksi diri juga nih sebelum kita menuntut gitu kan. Ada kakak Haris juga, aku doakan Indonesia ku sejahtera, pemimpin-pemimpinnya bebas dari ketamakan. Amin.
0: Bener sih ya. Yuk kalau kalian juga mau kasih doa terbaik untuk Indonesia, boleh banget langsung bergabung di live TikTok Heartland FM, atau kalian bisa tulis di WhatsApp kita di 0819269000.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Aci.
1: Aci. Yo. Hai.

0: Balik lagi tentunya masih di Morning Espresso, let's wake up your mind. Dan balik aku mau sapa dulu buat teman-teman yang pagi hari ini juga sudah merilis siaran kita ya. Buat teman-teman yang ada di seputaran Jabodetabek, buat teman-teman yang ada di radio Heartland Radio Lampung 91,7 FM. Terus teman-teman di Heartland Samarinda 94,4 FM. Ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar, Heartland Radio Bali 92,2 FM, dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa. Ditemani bersama dengan Regilzi dan juga di Kaaruan pagi hari ini, kita masih berbincang tentang masalah demo ya. Yep. Siapa tahu kalian punya pengalaman demo yang gak terlupakan. Kamu bisa bergabung, tulis langsung di kolom komentar di live TikTok atau bergabung di 0819269000.
1: Yes, yang mau sharing-sharing cerita, yuk bisa yuk. Bisa via voice note juga ya, ataupun bergabung di akun live TikTok siang hari ini.
0: Yes, jangan lama-lama ya, karena kita cuma nemenin kamu sampai dengan jam 10. Yep. Nah, kita tahu ya Dika ya, bahwa kalau yang namanya demo itu pasti ada dampaknya.
1: Pasti,
0: ya,
1: pasti. Gitu. Apa yang kita lakukan pasti berdampak baik buruk ataupun ya mungkin gak berdampak gitu. Jadi setiap demonstrasi tentu membawa dampak, dampak positif, aspirasi masyarakat yang tersampaikan dan bisa meningkatkan kesadaran publik juga nih terhadap suatu isu. Dan ini juga menjadi sebuah kontrol sosial terhadap pemerintah. Dan tentunya ada juga dampak negatifnya.
0: Yang pasti dampak negatifnya macet itu pasti ya. Macet terus kayak keganggu gitu ya aktivitas ya, aktivitas ekonomi di sekitar lokasi aksi terjadi demo itu. Terus orang-orang yang kerja di seputaran aksi demo itu juga kasihan loh, mereka tuh kayak terjebak, nggak bisa keluar mobilnya, motornya nggak bisa keluar, harus jalan kaki lebih jauh kali ya untuk cari busway mungkin menuju ke mana itu, apa itu, kereta ya, karena kan nggak ada Grab yang mau jemput mereka. Kalau posisinya itu tepat di daerah-daerah terjadinya demo, guys.
1: Yuk, yang punya cerita nih, pernah gak sih terdampak langsung dari sebuah demonstrasi? Sharingnya di pagi hari ini di Morning Espresso.
0: Bener, ada juga orang-orang itu yang trauma ya. Pernah mengalami demo, sebenarnya dia gak ikutan demo di Kak.
1: Okay.
0: Tapi karena demonya itu ada di bawah kantornya dia, itu tuh dia kayak kena dampaknya dan jadi trauma gitu, nggak bisa pulang dua hari nggak bisa mandi, kelaperan. Ada lo cerita-cerita yang seperti itu gitu. Kalau demonya baik-baik aja nggak apa-apa ya, tapi kalau demonya anarkis kan pasti orang itu bakal takut gitu untuk pulang gitu, untuk turun gitu, guys.
1: Ada kakak Baila, merdeka Indonesia damai,
0: amin.
1: Ada kakak Jingga juga, bersuara lewat doa aja kalau saya.
0: Terus ada Erlangga juga bergabung pagi hari ini ya. Pernah ikutan demo 98 zaman masih kuliah, dan setelahnya gak lagi-lagi ikutan. Kayaknya kapok dia ya, gak mau lagi ikutan. Yang penting udah pernah ngerasain sekali aja ya guys ya, sekali aja, jangan kebanyakan. Ada Tania juga, ada demo pasti ada macet, itu yang paling bikin sebel. Bikin dia kesel bener. Terus ada juga yang pagi hari ini mengirimkan voice note di 0819269000. Kita mau dengerin dulu ya, dari siapakah ini. Ada dari Pak Yohanes, guys.
2: Mbak Rakil sama Kak Dika mau komen. Kalau demo itu memang bisa jadi salah satu jalan untuk menyampaikan aspirasi ya. Tapi kalau saya sih dulu sama sekarang memang beda. Kalau sekarang kebebasannya jelas banget. Bener apa enggak bener, demo berani. Kalau zaman saya mah hati-hati. Jadi bener-bener harus jelas korlapnya siapa, jalannya kemana, tujuannya apa, terus siapa yang ikut, terus banyak hal lah yang harus kita laporkan ke polisi dulu. Tapi kalau saya sih dari waktu jadi pengurus BEM mahasiswa itu, saya bilang kalau ada sesuatu yang perlu kita sikapi, ada yang bisa langsung kita sampaikan ke yang bersangkutan, mungkin masalah PAM, masalah listrik, atau kita sampaikan. Tapi kalau memang jalurnya nggak ada atau disampaikan tapi tidak ada respon, itu mungkin kita turun jalan dan benar-benar ya hati-hatilah, karena memang sekarang sama dulu beda banget kalau kita mau demo. Itu aja Kak Dika.
1: Ya. Oke. Okay. Thank
0: you. Terima kasih Pak Yu. Benar ya, zamannya udah beda. Dan ternyata Pak Yohanes ini dia ketua BEM.
1: Oh.
0: Wow, baru tahu aku kalau ketua BEM ternyata ya Pak Yohanes ya. Oke, baik, nanti juga bakal ada berita 30 ya yang akan kita dengarkan dari Bang Dika. Tapi sebelum kita mendengarkan berita 30, kita dengerin dulu yang satu ini yang mau lewat.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Aruan. Dari DPR apresiasi langkah Bank Indonesia perkuat nilai tukar rupiah. Andre Rosiade sebut kenaikan harga Pertamax hanya penyesuaian BBM non-subsidi. Donald Trump umumkan kesepakatan damai Amerika Serikat-Iran rampung, blokade Selat Hormuz dicabut. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengapresiasi langkah konkret Bank Indonesia dalam memperkuat nilai tukar rupiah. Langkah strategis ini dinilai mampu memangkas ketergantungan terhadap mata uang dolar Amerika Serikat dalam kancah transaksi internasional. Apresiasi tersebut merespons kerjasama bilateral antara Bank Indonesia dengan Bank Sentral Tiongkok yang ditandatangani di Shanghai Kamis pekan lalu. Dasko juga menegaskan kesepakatan ini membuat transaksi dagang antara Indonesia-Tiongkok serta Hong Kong kini bisa langsung menggunakan rupiah atau renminbi tanpa harus melewati konversi mata uang dolar. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Politikus Partai Gerindra Andre Rosiade memberikan klarifikasi resmi terkait dinamika harga bahan bakar minyak di tanah air. Andre menegaskan kenaikan harga Pertamax merupakan langkah penyesuaian yang hanya menyasar kategori BBM non-subsidi. Dirinya meminta publik untuk memahami perbedaan kategori ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Ia pun menambahkan pemerintah tetap memegang komitmen kuat untuk melindungi daya beli masyarakat luas dengan mempertahankan harga BBM subsidi tetap stabil di tengah gejolak ekonomi global. Dan untuk informasi selanjutnya dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kesepakatan damai antara negaranya dengan Iran kini telah rampung diselesaikan. Bersamaan dengan itu, Trump menyatakan Selat Hormuz telah dibuka kembali dan Amerika Serikat resmi mengangkat seluruh blokade maritimnya. Pengumuman mengejutkan disampaikan Trump melalui media sosial Truth Social sesaat setelah Pakistan yang bertindak sebagai mediator menyatakan kedua belah pihak telah mencapai titik temu. Redanya ketegangan ini langsung membawa angin segar bagi keamanan jalur logistik dan pasokan minyak mentah dunia yang sempat lumpuh total.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Sebuah lagu dari Salma Salsabil dengan judulnya Apa Iya.
1: Apa Iya? Pakai H ya belakangnya ya. Kenapa ya anak-anak zaman sekarang tuh suka plesetan-plesetan yang unik-unik gitu?
0: Keren kan tapi?
1: Keren. Emang gue akuin anak-anak sekarang kreatif-kreatif banget gitu.
0: Bisa jadi lagu. Biar gak bosen aja gitu. Kalau yang gitu-gitu aja kan monoton ya.
1: Monoton.
0: Ini berbeda gitu. Tapi membuat kita tuh jadi penasaran. Apa sih? Apa iya?
1: Apa iya? Menurut lo gimana? Apa iya?
0: Apa iya? Iya sih. Kalau kita pagi ini nemenin kalian semuanya di Morning Espresso.
1: Yo, let's wake up your mind.
0: Dan sayang banget nih karena waktu kita juga sudah habis di Morning Espresso ini ya di Kaya. Tapi tak mengapa. Karena besok di waktu yang sama Ragilzi dan juga Dika Arwan bakal balik lagi buat nemenin kamu. Dan jangan lupa besok itu tanggal merah ya.
1: Besok
0: guys.
1: Tanggal merah ya.
0: Tanggal merah. Jangan lupa ya buat teman-teman yang besok libur, selamat berlibur. Selamat menikmati waktu kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta ya. Buat Yong juga, selamat berlibur ya guys. Dan nanti setelah Morning Espresso ini berakhir juga bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia yang jelas masih ada Ragilzi dan Dika Arwan ya. Buat teman-teman yang mau bergabung, mau nonton keseruan live kita di Sketsa Keluarga Indonesia, kamu bisa bergabung di live YouTube kita ya di Heartland Network.
1: Thank you loh yang udah ikutan gabungan di pagi hari ini. Ada Kakak Erik, ada Bang Putra Nababan dari Kemenak Bimas Kristen. Kemudian ada siapa tadi? Ada Grady Nino ya. Ada Pak Yo. Kemudian banyak banget tadi yang gabungan di pagi hari ini. Thank you sekali lagi buat semuanya. Tapi sayang banget nih kita harus pamit tadi Morning Espresso. Waktunya milenial bersuara nih sih.
0: Kesimpulan singkat ya dari
1: demonstrasi.
0: Jadi demonstrasi ini merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam demokrasi. Jika dilakukan secara damai, tertib dan bertanggung jawab, demonstrasi ini dapat menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi, mendorong dialog serta membantu menciptakan perubahan yang lebih baik bagi masyarakat dan bangsa. Jadi perbedaan pendapat itu harusnya bukan jadi penghalang ya, melainkan bagian dari proses bersama untuk membangun Indonesia yang lebih maju.
1: Mantap. Udah cocok mau nyalek entar dia nih.
0: Jadi menteri ya, menteri pariwisata. Wih, keren.
1: Tapi gue setuju sih, apapun yang mungkin diaspirasikan, disuarakan, pastinya juga harus berjalan dengan damai ya buat adik-adik di luar sana yang mungkin akan melakukan aksi unjuk rasa hari ini. Semoga Indonesia lebih baik lagi dengan suara-suara yang kalian berikan, karena suara kalian juga adalah sebuah bentuk dari demokrasi.
0: Dan kita berjumpa di SKI setelah ini ya, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana. Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Bye-bye.

Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Sketsa Keluarga Indonesia. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Bertemu kembali bersama dengan kami berdua, ada Ragil Z dan juga Dika Arwan.
1: Ya, selama satu jam ke depan ini tentunya kita akan membahas dari dapur ke pasar, peran perempuan menjaga stabilitas keluarga, yang tentunya sudah hadir juga nih narasumber kita di pagi hari ini. Kita kasih kesempatan juga untuk teman-teman yang mau ikutan bergabung di 0819-269-1000 atau bisa bergabung juga di akun live YouTube kita di pagi hari ini. Kita sapa yuk.
0: Langsung saja, ada siapakah yang menjadi narasumber kita pagi hari ini?
1: Selamat pagi.
2: Pagi, Kak.
3: Halo.
1: Oke, ada Kak Dina dan Kak Emi udah masuk ya?
3: Halo, pagi.
1: Oke, pagi Kak Dina, Kak Emi. Gimana kabarnya di pagi hari ini?
3: Ya, baik.
2: Oke, baik, tapi tidak terlalu oke ya dengan iklim yang sekarang.
1: Oke, in this economy gitu ya. Yeah. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih Kak Emi dan Kak Dina, silakan. Mungkin dari Kak Emi dulu, silakan Kak Emi.
3: Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Emi dari Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro, ASPU.
1: Oke, salam kenal Kak Emi. Kak Dina, ya, silakan Kak Dina.
2: Baik, semua kenalkan, saya Dina. Saya dari pengurus INVIT dan peneliti di IRE Jogja.
1: Oh, terima kasih. Jogja. Ini lagi di Jogja nih Kak Dina.

0: Iya, betul.
1: Oke.
2: Ya. Ya, silakan. Kita jadi
1: Oke,
2: bingung.
1: ini kan akhir-akhir ini kan seperti yang kita ketahui gitu loh, kondisi ekonomi lagi mungkin lagi nggak baik-baik aja ya, dengan kenaikan harga bahan bakar non subsidi,
2: Benar,
1: kemudian
2: dolar naik, dolar
1: dolar
2: naik.
1: naik, tapi udah sempat turun lagi sih. Kalau dari Kak Dina dan Kak Emi nih, penyebab utama melemahnya rupiah dan turunnya IHSG, apa sih Kak Dina dan Kak Emi? Mungkin dari Kak Dina dulu kali ya, silakan.
0: Ya, saya tuh bukan pengamat ekonomi ya, tapi setidaknya dalam rumus umum ketika kita bicara pelemahan rupiah selalu identik dengan problem global dan problem nasional ya. Kita tahu Indonesia sedang tidak baik-baik saja kata Kak Emi ya, dan kata kita semua sebetulnya. Dan global pun kita tahu situasinya sekarang mulai dari perang kemarin, kemudian kondisi politik yang tidak menentu juga. Ini yang memang akan sangat berdampak pada problem rupiah kita yang semakin melemah. Tetapi juga mungkin kita akan banyak berfokus pada problem nasional di mana publik itu juga mengalami ketidakpercayaan ya terhadap negara misalnya. Itu jadi indikator yang juga sangat berperan dalam apa situasi yang sekarang ini terjadi. Mungkin sementara itu kayaknya kalau menurut pandangan saya.
2: Oke. Kalau dari KMI gimana nih?
3: Ya, kalau menurut saya sama aja ya. Jadi dari faktor globalnya, geopolitik ya, banyak peperangan antar negara kawasan gitu, jadi ketidakpastian apa ketidakstabilan ekonomi global juga itu cukup mempengaruhi ya. Jadi ketegangan-ketegangan geopolitik di antara kawasan jadi menyebabkan banyak investor itu terutama dari negara-negara berkembang itu berpikir kembali ya untuk menyimpan dananya ke negara-negara berkembang sehingga mereka cenderung mencari itu negara yang aman khususnya seperti Amerika Serikat itu dianggap aman gitu untuk menyimpan dana di situ ya sahamnya gitu. Dan melihat lagi nih di Amerika ini kan suku bunganya tinggi ya saat ini. Jadi mereka berpikir itu lebih untung dibandingkan dengan menanamkan sahamnya itu di negara Indonesia ya yang ketidakstabilan ekonominya juga mereka juga lihat ya penerimaannya juga menghadapi tantangan terus kemudian belanja negaranya juga ya pengelolaan fiskalnya ini bisa dikatakan saat ini publik kurang percaya gitu ya terhadap program-program nasional yang dijalankan pemerintah saat ini yang itu memang bisa kita katakan terjadi ugal-ugalan gitu ya dalam pengelolaan fiskal negara kita. Misalnya program MBG ya yang saat ini menjadi sorotan publik karena itu cukup besar menyerap APBN kita gitu ya sampai 330 triliun gitu ya anggaran MBG sementara itu juga tata kelolanya juga kita tahu saat ini kepala BGN dan wakilnya itu ditangkap kejagung ya karena terindikasi korupsi gitu ya dan tata kelolanya juga banyak yang buruk sehingga menyebabkan keracunan siswa-siswa di sekolah gitu ya. Terus kemudian pengawasannya dan evaluasinya juga ini belum berjalan dengan baik. Target sasarannya juga ugal-ugalan gitu ya semua apa siswa gitu mendapatkan MBG gitu ya. Sementara kan belum tentu semua siswa itu membutuhkan gitu. Baik masyarakat kelas menengah ke atas dapat, menengah ke bawah juga dapat, dan semua provinsi juga dapat. Padahal belum tentu semua provinsi itu masalahnya sama dan memang membutuhkan program itu. Kan ada provinsi-provinsi yang itu angka stuntingnya, gizi buruk, gizi rendahnya tinggi ya, seperti Papua Barat gitu, Papua Tengah, terus NTT ya, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat. Nah, itu provinsi-provinsi yang masuk apa? angka stuntingnya tinggi gitu. Nah, kenapa nggak diprioritaskan ini dulu gitu? Sehingga itu banyak menyerap uang rakyat yang bisa kita katakan ya banyak pemborosannya juga di situ. Ya itu udah bukan rahasia lagi ya, sudah rahasia umum lah seperti itu.
1: Oke, ini artinya ada
3: pengadaan
1: faktor-faktor.
3: barang dan jasanya juga ya
1: Iya,
3: banyak yang tidak jelas pemanfaatannya.
1: Oke.
3: Ditemukan sejumlah apa motor kayak gitu ya yang belum
1: Iya.
3: belum didistribusikan seperti itu. Jadi investor juga melihat melihat itu semua ya belanjanya belanja negara kita yang kurang bagus, terus kemudian dilihat juga utang gitu ya. Utang kita oke, bukan sekedar angka mungkin 9.000 triliun utang kita ya, kemampuan kita untuk untuk membayar mengelola ya mungkin itu saya pikir itu juga berpengaruh sih.
1: Oke. Berarti
3: Gitu.
1: banyak faktor juga ya yang dijelaskan dari
3: Iya, jadi
1: Kadina.
3: faktor global dan faktor
1: Domestik
3: domestik
1: sendiri
3: gitu.
1: ya. Oke. Kalau Kak Emi sendiri lihat nih, kebijakan-kebijakan yang ada saat ini tuh baik nggak sih, Kak Emi?
3: Iya, itu tadi sih saya katakan ya, kalau kalau yang program strategis nasional ya, program prioritas masyarakat, program prioritas pemerintah saat ini yang paling disorot itu kan saat ini tuh
1: MBG.
3: publik paling menyoroti MBG dan koperasi Merah Putih gitu ya. Nah, MBG ini itu tadi yang saya katakan 335 triliun yang diketok oleh DPR RI, kemudian itu ada efisiensi di pertengahan tahun 2026 ini sebesar 268 ya triliun. Nah, kalau taruhlah ya yang 335 triliun kita hitung gitu ya. Itu kalau kita hitung itu berarti dia sebulan itu mengeluarkan 27,9 triliun per bulan. Jadi sekitar kita itu mengeluarkan 918 miliar per hari. Jadi dalam hitungan per jam itu 38 miliar kita keluarkan duit
2: Wow.
3: setiap jam, dan itu nggak didesain dengan baik programnya. Ya sama aja kalau dalam sebuah keluarga ya, sebuah keluarga kecil gitu. Penerimaan kita misalnya dari gaji suami, ada mungkin juga dari gaji istri atau pendapatan dari anak-anak yang bekerja gitu ya, ditotalin penerimaannya, terus kemudian belanjanya itu nggak dihitung dengan baik, nggak didesain dengan baik, nggak dilakukan apa perencanaan gitu dengan baik. Jadi akhirnya kan banyak yang keteteran gitu ya. Jadi nggak sesuai penerimaannya, kita masih banyak tantangan, kemudian belanjanya kita ugal-ugalan gitu gitu. Nah, sama sama juga seperti sebuah negara jadinya. Ya sederhana sederhana aja sih saya mencontohkan dalam sebuah keluarga gitu ya. Nah, kemudian di tengah rupiah yang melemah gitu terhadap dolar, akhirnya kan akan kesulitan sebuah keluarga itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sama juga sama kita kan, sebuah negara itu akan kesulitan. Jadi orang juga, investor juga melihat, ngapain saya nanam modal di apa?
2: Indonesia.
3: Pengusaha itu ya, keluarganya begini banyak utang kayak gitu, usahanya nggak sehat kayak gitu. Dan, nah sama aja dengan sebuah negara, investor juga melihatnya seperti itu, akhirnya akhirnya tarik diri kayak gitu.
2: Oke, baik. Kalau dari Kak Dina sendiri gimana nih melihat strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah di mata Kak Dina seperti apa?
0: Ya, sekarang hampir semua lini ya mulai mengalami keresahan sebetulnya, bukan hanya masyarakat tapi juga sektor bisnis, kemudian pemerintah daerah, pemerintah desa itu mengalami keresahan di tengah ketidakpastian kebijakan. Saya katakan ketidakpastian karena ada banyak sekali kebijakan yang lahir dari pemerintah hari ini itu tidak berbasis pada riset misalnya, tidak berbasis pada data, sehingga kebijakan yang sporadis itu berdampak pada banyak hal. Pada masyarakat jelas tadi nyata ya, banyak sekali dampaknya MBG. Kita tahu semua tadi Kak Emi udah banyak cerita. Hari ini harga barang-barang di pasar itu kan luar biasa mahal itu. Ada banyak apa namanya kebutuhan pangan yang tersedot di dapur-dapur MBG yang akhirnya mengakibatkan kita ibu rumah tangga misalnya mau beli telur harganya udah naik, beras harganya naik dan seterusnya. Ini bagi kita yang di publik. Kemudian bagi sektor swasta itu juga banyak sekali keluhan. Teman-teman bisa cek juga berapa data PHK yang hari ini ada. Karena desakan terhadap corporate itu juga luar biasa, yang mengakibatkan mereka harus menekan biaya produksi mereka. Dan yang paling mudah dilakukan oleh korporasi adalah mengurangi tenaga kerja mereka. Nah, PHK massal inilah yang terjadi di 2026. Kalau tidak salah datanya sudah mencapai 23 ribu lebih ya sampai dengan Mei kemarin, dan itu akan berlanjut terus, dan ini cukup rawan. Misalnya data PHK yang tercatat cukup banyak itu terjadi di Jawa Barat. Padahal kita tahu kantong kemiskinan di Jawa Barat itu luar biasa. Nah, kita bisa bayangkan bagaimana daerah yang miskin kemudian harus mengalami berbagai macam apa tekanan ya. Pertama, tadi perusahaannya banyak melakukan PHK massal. Yang kedua, pemerintah daerahnya nggak berdaya juga karena ada efisiensi yang luar biasa yang harus mereka apa namanya mereka adaptasi. Sekitar 60-70% dari biaya harus mereka tekan, dan yang paling besar pengaruhnya adalah sektor pelayanan publik. Inilah kondisi yang hari ini, dan ini baru sekitar 1 tahun lebih ya pemerintahan kita, dan kita udah merasakan luar biasa dampak ini. Kita tidak tahu 3,5 tahun ke depan akan seperti apa situasinya kalau ini tidak segera diatasi. Mungkin itu Kak.
2: Okay, baik. Kalau dari KMI sendiri nih, KMI kelompok masyarakat mana nih yang paling rentan terdampak dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini?
3: Ya, mungkin kalau yang pejabat-pejabat, elit politik ya, mungkin kelas menengah atas itu nggak, pasti nggak merasakan. Tapi yang paling merasakan itu adalah kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, siapa aja itu? Ada buruh harian ya, ada UMKM, ada pekerja informal lain. Khususnya kelompok-kelompok perempuan juga yang mengelola atau yang menghasilkan pendapatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, perempuan kepala keluarga. Nah, ini yang paling berdampak. UMKM tentunya yang dipimpin oleh perempuan, dan mayoritas UMKM ini pada skala mikro, dan itu mikro itu 90% dikelola oleh perempuan. Nah, ini tentunya yang akan paling berdampak. Nah, kayak pekerja-pekerja juga, karyawan dengan gaji yang mungkin dalam sebulan sebelumnya cukup ya 4 juta, 5 juta dalam sebulan. Nah, kini karena kenaikan harga-harga bahan pokok ini akhirnya mungkin hanya cukup setengah bulan aja untuk hidup gitu. Jadi, sisanya ya mungkin mereka berusaha akhirnya ngutang, ngutang lagi untuk bertahan hidup, karena situasi sekarang belum disertai dengan kebijakan kenaikan pendapatan juga atau kenaikan gaji mereka kayak gitu. Nah, ini yang paling sulit ya dirasakan oleh kelompok-kelompok ini gitu. Nah, kemarin kan statementnya Pak Presiden itu mengatakan bahwa orang desa nggak menggunakan dolar kan. Nah, padahal masyarakat desa pun itu tahu bahwa statement itu sebenarnya salah gitu ya. Mereka tahu kok presidennya ngomong gitu gitu, karena dampaknya mereka yang paling ngerasakan. Semua bahan-bahan untuk memproduksi gitu apa pendapatan atau menghasilkan produk usaha ya sehari-hari itu kan sebagian besar itu masih
1: Impor ya.
3: bergantung pada impor ya gitu. Jadi itu sangat berdampak. Misalnya pupuk, pupuk petani itu kan sebagian bahan bakunya itu masih dari impor. Misalnya seperti untuk produksi pupuk NPK dan SP36 itu kan pakai fosfat gitu ya, yang sebagian besar masih diimpor karena cadangan fosfat di Indonesia itu terbatas. Misalnya plastik. Plastik dibutuhkan UMKM. Nah, ini dikeluhkan oleh UMKM di daerah ya, di komunitas-komunitas. Nah, saya banyak keliling di desa-desa, di kampung-kampung komunitas. Nah, ini sempat kemarin saya ke Gunung Kidul itu mengeluh harga plastik yang melonjak gitu ya, dari harga 10.000 jadi 15 gitu. Dari 20 jadi 25, jadi melonjak cukup tinggi, dan itu dikeluhkan gitu oleh mereka. Sama juga misalnya peternak. Nah, itu jadi peternak aja ya, untuk pakan ternaknya kan sebagian juga dari impor, masih tergantung di impor gitu. Jadi ini yang apa kemarin statement itu sangat cukup apa ya, di luar logika juga gitu. Kenapa bisa ada keluar statement seperti itu gitu. Saya contohin aja ya, yang apa sehari-hari dijalankan oleh UMKM, misalnya seorang ibu yang memproduksi dagangannya kan, dia butuh butuh misalnya taruhlah keripik ya, keripik dia butuh minyak untuk menggoreng kan, untuk pergi ke pasar. Untuk sampai ke pasar dia butuh BBM kan, BBM-nya udah
2: Naik.
3: naik juga gitu ya, harga-harga di pasar juga udah naik semua, minyak naik, gula naik, plastik naik. Nah, otomatis kan dia harga jualnya itu akan lebih tinggi gitu, karena dia mengeluarkan ongkos produksi produk tersebut itu udah tidak seperti sebelumnya karena udah naik kan semua. Jadi penetapan harga jualnya tinggi, sementara daya beli masyarakat udah nggak kuat, udah menurun gitu ya. Nah, daya beli ini yang sulit. Nah, ketika daya beli masyarakat menurun, kan nggak laku dia produk dia. Sementara UMKM itu kan setiap hari membutuhkan apa keuntungan ya, termasuk mengembalikan modal sehari-hari, karena itu dia putar lagi untuk besoknya. Kemudian ada keuntungan dari situ, itu yang dia pakai untuk hidup sehari-harinya, untuk membiayai makannya, untuk apa menabung buat sekolah anak, untuk jajan anak, itu semua. Jadi itu tentunya sangat berdampak dan sulit untuk melanjutkan bisnis atau usaha mereka.
1: Oke, okay. Baik. Kalau dari Kak Dina gimana nih, Kak Dina, pandangannya terhadap dampak bagi perempuan dan pelaku usaha kecil nih, Kak Dina, di ekonomi saat ini?
0: Ya, pastinya sangat sangat terasa ya hari ini, karena kenaikan harga pangan itu sangat berpengaruh terhadap produk-produk UMKM mereka yang selama ini memproduksi banyak sekali ya bahan pangan. Nah, sayangnya kan bahan pangan kita memang masih banyak yang import ya. Kita makan gorengan itu kan favorit banget ya, kita mayoritas apa orang Indonesia suka gorengan, kita tahu tepungnya dari mana. Kita juga import susu misalnya, kita import bahan pangan yang lain banyak sekali. Nah, kita tahu juga mayoritas UMKM misalnya, bahkan perempuan yang selama ini banyak bergerak di UMKM punya ketergantungan yang luar biasa terhadap pangan-pangan tersebut yang memang mayoritas masih impor. Nah, inilah yang kemudian akan sangat terlihat dampaknya, yang paling paling utama itu di harga nanti. Kalau sekarang mungkin terkait dengan ketersediaan masih ada ya, walaupun tadi harganya yang melonjak tinggi dan akhirnya dampaknya akan sangat apa berpengaruh kepada yang lain. Nah, pangan yang sudah mulai mahal inilah yang kemudian berdampak terhadap rumah tangga. Siapa yang kemudian yang paling terasa kalau di dalam rumah tangga itu ya, kita tahu perempuan dan anak itu punya apa namanya, punya pengaruh yang sangat signifikan ya terhadap kenaikan ini. Yang mengatur kemudian tata kelola rumah tangga itu kan selama ini kalau terutama di pedesaan ya, banyak sekali perempuan yang memegang. Dan ketika gizi dan pangan ini berpengaruh atau terdampak dari kenaikan harga itu, maka anak kemudian akan menjadi apa aktor yang paling paling terdampak juga dari situasi ini. Sehingga apa yang dinamakan MBG apa makanan bergizi gratis ya, berizinya katanya juga belum tentu ya. Ini kemudian akan berpengaruh pada gizi rumah tangga ketika mereka mungkin dapat di sekolah dinilai bergizi, tetapi di rumah dengan mahalnya harga-harga tersebut, maka otomatis yang bisa diadaptasi oleh perempuan adalah mengurangi apa namanya, mengurangi kualitas dari gizi tersebut. Bayangkan ketika harga susu sudah mulai tinggi, kemudian harga sayur mayur, telur, protein itu juga terlalu apa semakin tinggi, maka biasanya ibu-ibu akan mulai berpikir keras tuh untuk ngakalin. Telur itu bisa dicampur dengan apa namanya, tepung,
2: Tepung.
0: bisa dicampur dengan segala macam untuk tadi untuk apa mengurangi, kalau kata Prabowo jangan didadar, padahal didadar itu kan strategi untuk membagi biar lebih banyak dapatnya. Udah didadar kita iris kecil-kecil lagi kan, itu biasanya yang apa namanya yang kita lakukan. Nah, inilah yang kemudian yang mungkin tidak disadari, harusnya disadari ya oleh pemerintah bahwa implikasi dari kebijakan tersebut sampai ke level individu, bahkan perempuan dan anak itu luar biasa. Mungkin ini catatan penting ya buat negara ketika tidak melakukan apa namanya kajian dengan benar terhadap kebijakan. Maka yang terjadi hari ini adalah harga barang itu menjadi sangat melonjak, bukan hanya dipengaruhi oleh apa kebijakan dalam negeri saja, tapi juga tadi KMI banyak cerita tentang geopolitik global yang kemudian berpengaruh juga. Tapi kondisi kita hari ini diperparah oleh situasi dalam negeri yang luar biasa carut marut. Mungkin itu, Kak.
2: Baik, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Kita juga mengundang untuk semua pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan, langsung saja bergabung dan kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Baik, Kak Emi dan juga Kak Dina, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia bersama Ragilzi dan juga Dika Arwan. Dan di kesempatan pagi hari ini kita sedang berbincang ya dengan topik dari dapur ke pasar, peran perempuan menjaga stabilitas keluarga. Ditemani bersama dengan narasumber kita ada Kak Emi dan juga Kak Dina. Oke, Kak Emi dan Kak Dina, ya kita lanjutkan lagi perbincangan kita ya Kak ya. Baik, tadi kan sudah dipaparkan panjang lebar ya oleh Kak Dina dan juga Kak Emi. Dan dari yang sudah dipaparkan dan juga dijelaskan, ini tuh kayak aku kayak menarik kesimpulan bahwa pada akhirnya itu perempuan akan kehilangan kepercayaan gitu terhadap pemerintah. Benar gak sih Kak, kita bisa kehilangan kepercayaan kita gitu sama pemerintah gitu? Silakan Kak Emi.
1: Ya, kalau saya lihat sih sebenarnya itu udah mulai terjadi ya, udah terjadi. Misalnya kita itu kemarin sempat bersama teman-teman MBG Watch itu ke kantor BGN gitu, dan itu ternyata dukungan masyarakat luar biasa terhadap protes kita gitu. Terus kemarin juga kita itu apa di Patung Pemuda gitu ya. Kampanyekan tentang moratorium MBG ini, ternyata respon masyarakat terhadap narasi yang kita bangun ya itu luar biasa, dan mereka banyak yang mendukung gitu. Juga bisa dilihat dari apa IG MBG Watch, komentar-komentar netizen ya, banyak memang yang benar-benar udah ya kurang percaya pemerintah ya saat ini dengan kebijakannya gitu ya. Jadi lebih ke kebijakannya, kita nggak membenci Prabowo-nya, nggak membenci personalnya orang ya, tapi kebijakan yang itu memang dianggap nggak berpihak gitu pada rakyat gitu. Nah, dan yang paling berdampak di sini tadi saya udah jelasin bahwa itu adalah kelompok perempuan ketika kesulitan, ketika tekanan ekonomi ya terjadi. Jadi itu bukan semata-mata persoalan uang aja atau persoalan ekonomi aja, tapi itu dampaknya kemana-mana. Persoalan sosial itu akhirnya akan di depan mata gitu ya, pasti akan berdampak pada tingkat kriminalitas yang mungkin akan semakin tinggi. Terus kemudian kekerasan dalam rumah tangga, ketika penghasilan keluarga itu udah nggak mencukupi lagi, mau mengaturnya seperti apa. Tadi dikatakan Mbak Dina bahwa perempuan sebagai pengelola keuangan rumah tangga itu akhirnya akan kesulitan. Jadi suami mungkin menganggap ya apa si istri yang kurang becus atau kurang pintar mengelola keuangan keluarga, padahal karena itu tadi harga-harga barang udah naik. Jadi itu bisa memicu kekerasan dalam rumah tangga, persoalan uang tersebut. Bayangin harus mikirin uang makan sehari-hari ya, uang jajan anak, sementara harga-harga naik, terus uang sekolah anak, lain bayar utang gitu. Itu jadi dampaknya ke situ. Terus dampak lainnya juga itu bisa semakin meningkatkan pernikahan dini pada anak, karena misalnya keluarga yang apa kesulitan dan tidak punya pilihan lain. Misalnya anaknya mungkin udah ada yang suka tapi belum cukup umur. Nah, itu bisa jadi mereka nikahkan lebih cepat gitu. Dan itu akan berdampak pada angka pernikahan dini yang lebih tinggi. Kemudian termasuk juga apa? Munculnya kasus perdagangan anak atau trafficking dan eksploitasi seksual lainnya. Misalnya mungkin anak perempuan yang tadinya mungkin dia enggak apa masih ada pilihan pekerjaan lain ya, atau perempuan masih ada pilihan pekerjaan lain tapi karena dia enggak punya keterampilan, ya akhirnya mungkin dia bisa menjajakan diri itu jadi pekerja seks gitu ya. Itu jadi dampaknya kemana-mana lain kriminalitas tadi gitu. Jadi bukan hanya persoalan ekonomi semata, tapi persoalan sosial juga bisa semakin banyak dan semakin meningkat. Nah, ini yang seharusnya dipikirkan oleh negara ya. Jadi rakyatnya tidak tidak berjuang mengatasi persoalan ini sendiri karena mereka kan membayar pajak. Nah, ini kewajiban pemerintah ya, kewajiban negara untuk mencarikan solusinya gitu. Seperti apa ya kebijakan-kebijakan yang bisa melindungi masyarakat dari situasi tekanan ekonomi saat ini. Nah, ini yang kita harus tagih ke pemerintah gitu, Mbak.
2: Mbak Dina, kalau Mbak Dina sendiri lihat nih di ekonomi atau keadaan ekonomi saat ini nih, peran perempuan sebagai penggerak ketahanan ekonomi keluarga, apa nih yang harus mereka lakukan nih?
3: Ya, perempuan itu kan punya kemampuan adaptasi yang sangat tinggi ya ketika situasi krisis dan situasi bencana. Jadi ada banyak sekali riset yang mencatat itu bagaimana adaptasi perempuan dalam situasi guncangan. Nah, kita tahu yang terdekat kemarin yang sudah terjadi misalnya ketika COVID-19 ya. Bagaimana resiliensi perempuan dalam situasi bencana. Nah, pada situasi yang ada saat ini memang saya yakin bahwa perempuan itu kemampuan adaptasinya memang sangat tinggi, tetapi juga tadi Kak Emi menjelaskan juga bahwa dalam situasi yang sudah sangat tertekan, bukan hanya pada aspek ekonomi, juga pada aspek sosial, kekerasan, dan lain-lain yang itu menimpa. Nah, ini yang kemudian perlu kita pikirkan lebih matang ya, bagaimana kemudian perempuan itu bisa segera bertransformasi dalam situasi-situasi krisis seperti ini. Hari ini mungkin ada banyak teman-teman NGO yang mencoba untuk membangun kekuatan solidaritas perempuan yang harapannya ini bisa semakin memperkuat perempuan ketika dia berhadapan dalam situasi krisis. Bagaimana kalau di Jogja itu misalnya kami punya program atau pemerintah DIY punya program Desa Prima, di mana di situ melahirkan banyak entrepreneur dari kelompok-kelompok perempuan. Kemudian mereka bukan hanya dikenalkan tentang bagaimana berbisnis, bagaimana berproduksi, tetapi juga membangun kekuatan solidaritas dan kekuatan politik. Sehingga harapannya transformasi inilah yang bisa menjawab berbagai problem-problem yang nantinya akan dihadapi oleh banyak perempuan. Sehingga ketika ada solidaritas antara sesama perempuan misalnya, ini bisa menjadi kekuatan bersama. Membeli pangan kemudian itu sudah tidak lagi tergantung kepada apa namanya supermarket, tetapi juga memastikan bahwa ketika COVID-19 ya ingat ya, ketika ada tetangga, ada teman, ada saudara yang berjualan, maka merekalah yang pertama kita larisin. Merekalah yang pertama kita beli. Begitu juga harapannya ke depan, kampanye juga yang dilakukan oleh teman-teman juga adalah tentang pangan lokal, memastikan bahwa kita sudah mulai beradaptasi, sudah melakukan transformasi pangan lokal. Sehingga dalam situasi seperti ini, kita tahu bahwa dalam situasi krisis sekalipun, maka kita akan punya pilihan-pilihan bijak bagaimana membangun keamanan pangan, membangun kedaulatan pangan kita yang itu basisnya adalah teman-teman perempuan yang selama ini banyak melakukan aksi-aksi sebetulnya. Dan saya optimis mereka bisa, walaupun negara juga harus sadar bahwa situasi ini tadi disampaikan kayak ini dampaknya luar biasa dan
2: kemana-mana ya.
3: Meski begitu, iya ini nggak aman. Tapi saya ingin menambahkan tadi bahwa perempuan itu punya kesadaran kritis sebetulnya ya, apalagi ketika ini membentur rumah atau dapurnya mereka dan membentur anak-anaknya mereka. Maka dalam situasi seperti ini dengan kesadaran kritis yang tinggi, maka tidak menutup kemungkinan akan muncul perlawanan-perlawanan dengan khasnya perempuan. Nah, inilah yang apa namanya yang mungkin sekarang sudah mulai nampak ya tadi KMI kami cerita bagaimana protes-protes mereka mulai disuarakan, bagaimana ruang-ruang publik itu sudah mulai dimarakan, diramaikan dengan perbincangan-perbincangan yang isunya isu-isu publik, kenaikan harga telur, kenaikan harga ayam, kenaikan harga ikan, dan lain-lain. Ini adalah isu publik yang sebetulnya menunjukkan bagaimana kepedulian perempuan terhadap kebijakan ekonomi negara.
2: Oke. Kalau Kak Dina sendiri lihat nih peluang-peluang yang mungkin bisa dilakukan nih, terkhusus usaha gitu kan. Apa sih yang menjanjikan dalam ekonomi saat ini?
3: Ya, ada banyak Kak sebetulnya kalau kita bicara sektor ekonomi ya, misalnya kami di pedesaan itu sekarang sudah mulai bicara tentang, kebetulan kami bekerja banyak, IRE banyak bekerja di wilayah Kalimantan, di mana kita tahu sektor tambang dan sawit itu luar biasa. Tetapi sekarang sudah mulai ada pergeseran sektor yang mulai menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat, yaitu sektor pertanian. Kalau dulu alihfungsi lahan luar biasa, termasuk di Jogja, alihfungsi dari lahan pertanian menjadi perumahan itu kan luar biasa kalau di Jogja ya. Kalau di Kalimantan misalnya dari lahan pertanian menjadi sawit, kemudian menjadi tambang yang akhirnya menghancurkan pondasi ekonomi sektor real mereka. Nah, inilah kesadaran-kesadaran inilah yang mulai terbangun saat ini, sehingga ada berbagai inovasi yang diupayakan oleh pemerintah dan oleh desa, oleh masyarakat juga untuk mengembalikan fungsi-fungsi lahan tersebut. Karena yang terjadi ketika masuk sawit, mereka terganggu pertanian mereka, air menjadi susah, kemudian sayur mayur horti mereka menjadi menjadi berkurang kualitas produksinya mereka. Dan kesadaran ini kemudian mencoba mereka ubah agar lahan pertanian mereka menjadi produktif, sehingga ada banyak kawasan-kawasan hutan yang kemudian mereka bangun pertanian terintegrasi ya, yang akhirnya ini bisa membuka peluang banyak sekali perempuan-perempuan untuk terlibat di dalam demplot-demplot yang saat ini sedang banyak dibangun oleh pemerintah. Misalnya kami di Mahakam Ulu itu setiap desa diwajibkan untuk membuka 10 hektar lahan pertanian, dan di dalamnya perempuan menjadi aktor utama dalam menggerakkan sektor pertanian tersebut. Ini contoh yang menarik menurut saya, karena teman-teman bayangkan kita di sini mungkin membeli satu karung beras masih terjangkau, kalau di sana itu satu karung beras bisa harganya 1 juta. Ini luar biasa mahal karena akses yang sulit karena ketergantungan pada daerah luar untuk memasukkan pangan. Nah, inilah yang kemudian mencoba untuk mengembalikan kultur budaya orang Dayak dalam bertani. Nah, itu salah satu ceritanya, karena bayangkan beras itu makanan utama dan harganya 1 juta satu karung itu kan luar biasa.
0: Baik. Kak Emi, jadi sebenarnya apa nih peran pemerintah yang diharapkan untuk melindungi masyarakat nih?
1: Ya, jadi seperti tadi yang saya katakan, memang masyarakat ya, dari sisi di dalam rumah tangganya itu sendiri, tentunya kan kita pingin mereka beradaptasi gitu ya. Jadi kembali misalnya melakukan perencanaan keuangan yang prioritas itu apa aja, mereka bisa lebih mengatur keuangan keluarganya, memprioritaskan misalnya kebutuhan-kebutuhan dasar ya yang tidak konsumtif gitu ya. Jadi mereka juga harus tahu mana kebutuhan dan keinginan gitu. Nah, misalnya kalau di ASPUK itu sendiri kita kan ada pelatihan pencatatan keuangan. Nah, kadang kita meminta masyarakat atau penerima manfaat program kita atau yang mengikuti kegiatan pelatihan kita itu mencatat penerimaannya, terus pengeluarannya. Nah, kadang dari pengeluaran itu, oh ternyata ada item-item kebutuhan yang misalnya itu cukup menguras gitu, pengeluaran sehari-hari yang kemudian dikalikan dalam sebulan itu bisa cukup banyak, misalnya kayak biaya rokok gitu ya, rokok suami yang kadang kalau satu bungkus 30.000 misalnya gitu ya, 30.000 kali 30 hari aja dalam sebulan kan udah 900.000 ya, 30 harga rokok per bungkus kali 30 hari dalam sebulan gitu, itu 900.000. Nah, kalau 2 bungkus per hari kan itu lebih lagi kan 1.800. Nah, jadi kita mengajak masyarakat untuk mengelola keuangannya juga itu secara benar gitu, termasuk juga menabung gitu ya, terus menyiapkan dana-dana darurat yang ketika mereka butuh itu tersedia. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup dari kita meminta kepada masyarakat untuk berjuang sendiri gitu ya. Tidak bisa dibiarkan mereka itu berjuang sendiri menghadapi kenaikan harga dan tekanan biaya hidup sehari-hari. Di sini ada peran negara yang harusnya ya itu bisa dijalankan dengan baik karena negara mengambil pajak dari rakyatnya gitu ya. Jadi desain-desain program dari pemerintah itu harus dikaji ulang ya. Lihat lagi kembali ya efisiensinya seperti apa. Apakah harus mengeluarkan setahun program MBG itu sampai gitu ya 335 triliun atau yang setelah diefisiensi itu 268 triliun per tahun, atau sebenarnya itu bisa 100 triliun aja atau 50 atau 60 triliun aja jika dilakukan efisiensi lagi pada provinsi-provinsi yang memang itu membutuhkan, provinsi-provinsi yang dengan angka stunting yang tinggi dan nggak perlu semua siswa mendapatkan gitu ya, yang menengah ke atas itu nggak butuh MBG itu kayak gitu. Dan kita juga lihat sendiri kan kualitasnya seperti apa gitu ya program tersebut gitu. Nah, pasca mereka mendapatkan program tersebut, apa alat ukurnya untuk mengukur bahwa udah terjadi perbaikan gizi gitu ya? Itu kan perlu diukur lagi gitu. Apakah mereka juga jadi apa ya, cerdas dalam jangka panjang? Itu perlu alat-alat tools untuk mengukur tersebut, hal-hal tersebut gitu. Nah, ini yang belum ada dilihat dari program tersebut. Sama juga program koperasi desa. Kan koperasi-koperasi itu udah banyak ya. Sebenarnya di datanya Kementerian Koperasi udah banyak, udah ada. Nah, kenapa ini yang tidak dikuatkan? Kenapa harus membangun koperasi desa yang baru dan mengambil alokasi dana dari itu apa? Dana desa gitu ya. Nah, itu yang desa juga dipaksa akhirnya untuk membiayai lagi Kopdes ini. Seharusnya kan bisa ya, Kopdes ini bukan hanya untuk menjalankan program pemerintah seharusnya, tetapi bagaimana memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Sama juga MBG gitu. Nah, bagaimana program MBG ini bisa menghidupkan ekonomi lokal? Nah, ini kan kayak terputus, enggak? Yang petani lokalnya benar enggak sih itu bahan-bahan baku untuk program MBG itu diambil dari petani lokal, atau jangan-jangan bahan bakunya itu dari penyedia-penyedia vendor-vendor besar. Itu pun juga bahannya mungkin bahan impor, misalnya kayak gitu. Itu kan perlu diperjelas lagi gitu, transparansi bagaimana pelibatan masyarakat lokal di situ. Nah, beras aja kan, beras yang apa standarnya itu misalnya yang kinclong, putih, apa kayak gitu ya. Nah, beras petani lokal diambil nggak gitu ya? Yang sebenarnya misalnya banyak sih beras-beras dari petani lokal itu sebenarnya yang layak. Nah, apakah itu juga dimanfaatkan hasil produksi beras petani lokal di situ gitu? Nah, apakah program ini juga menghidupkan UMKM yang ada di desa kayak gitu ya, yang ada di tingkat lokal, atau justru UMKM-nya nggak tersentuh sama sekali, nggak merasakan manfaat sama sekali, justru vendor-vendor besar. Nah, ini saya pikir pemerintah harus melihat jeli lagi ya, bagaimana supaya program yang dijalankan itu betul-betul memperkuat ekonomi lokal gitu, bukannya semakin membuat ya ketidakstabilan ekonomi. Nah, yang seperti yang kita rasakan saat ini, gitu.
2: Oke. Kak Dina, mungkin ini sekalian sekaligus closing statement kita untuk program di pagi hari ini. Harapannya apa nih, Kak Dina, untuk pemerintah gitu kan, bagi masyarakat kita?
3: Ya, resentralisasi yang sekarang dilakukan oleh negara terhadap banyak sekali kebijakan itu telah berdampak terhadap melemahnya kedaulatan-kedaulatan yang sebetulnya selama ini menjadi mimpi kita, ya, kedaulatan pangan, kedaulatan desa, kemudian kedaulatan perempuan juga. Nah, resentralisasi inilah yang harus mulai dipikirkan oleh negara untuk dikaji ulang berbagai kebijakan-kebijakannya, karena kebijakan yang keliru, kebijakan yang selama ini diambil, tadi contohnya Kopdes, contohnya MBG, itu telah dampaknya telah luar biasa, sehingga negara harus refleksi luar biasa terhadap kebijakan-kebijakan ini. Karena apabila tidak dilakukan secara komprehensif, maka yang terjadi adalah konflik sosial, kemudian bencana-bencana ekologis, kemudian krisis pangan dan lain-lain. Inilah yang harus dipikirkan oleh negara. Sehingga negara perlu melakukan atau mempertimbangkan kembali untuk memperbincangkan atau melakukan memperkuat yang namanya kewenangan lokal, ya, kewenangan daerah, sehingga inilah yang harus dikembalikan oleh negara agar daerah, desa, bahkan rumah tangga dan perempuan itu punya kedaulatan atas diri mereka sendiri. Mungkin itu, Kak.
2: Oke, okay, thank you.
0: Terima kasih untuk Kak Dina dan juga Kak Emi, ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber di Sketsa Keluarga Indonesia. Karena waktu kita juga yang terbatas, sepertinya kita juga harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Z.
2: Dan saya Dika Arwan bersama narasumber kita di pagi hari ini, Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye,
2: thank you,
0: terima
2: Kak
0: kasih.
2: Emi,
0: bye-bye.
2: Kak Dina.
1: Terima kasih.

0: Shalom saudara pendengar,
1: Ting Zhong Peng Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini.
1: Xie Ning Shou Ting Pu Tong Hua Jiemu.
0: Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya.
1: Qidai Ning Ming Tian Ye Ji Xu An Shi Shou Ting.
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar, atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。 如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听。
0: Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Nah, sebenarnya kan cemas, takut ini kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Semua orang pasti pernah merasa cemas, pernah merasa takut. Nah, rasa cemas dan takut ini sebenarnya respon kita terhadap sebuah situasi yang berbahaya. Situasi yang berbahaya atau situasi atau kondisi yang membutuhkan kita untuk menjadi lebih waspada. Misalnya mau ujian atau mau mempersiapkan sesuatu yang butuh untuk dipersiapkan, ya kita harus ada rasa cemasnya supaya adrenalin kita terpacu dan akhirnya kita mempersiapkannya dengan baik. Tetapi bagaimana jika namanya gangguan ya, gangguan kecemasan atau kecemasannya berlebihan. Nah, kecemasan yang berlebihan ini tentu saja jika tidak ada objeknya. Jadi tidak ada objek sebenarnya yang membuat kita takut, atau ada objeknya tapi takutnya berlebihan. Yang mana dikatakan takut berlebihan, jika rasa takut itu menjadi sulit terkontrol, kadang disertai keluhan-keluhan fisik, misalnya jantung berdebar-debar, sesak napas sampai tercekik, kemudian sering nyeri-nyeri tengkuk, nyeri kepala, kemudian ada gejala-gejala yang sering sakit mah ya, sering sakit mah, nyeri ulu hati, diperiksakan ke dokter interna atau dokter umum, dikasih obat, tidak sembuh-sembuh juga, sudah memperbaiki pola makannya, tidak sembuh-sembuh juga. Nah, hati-hati, mungkin ini

bagian dari gejala kecemasan. Atau bisa juga dengan gangguan tidur. Banyak pasien-pasien saya yang awalnya mengeluh sulit tidur. Setelah digali, ternyata dia mengalami kecemasan. Dia sulit untuk mengontrol pikiran-pikirannya tentang masa lalu atau masa depan sehingga membuatnya takut dan akhirnya menjadi cemas.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Jika kita berbicara tentang gangguan cemas, sebenarnya kita berbicara tentang sebuah hormon stres ya. Mungkin pernah dengar ya, hormon stres yang namanya kortisol. Kalau kami nyebutnya ketika seseorang merasa cemas atau merasa takut, itu sebenarnya mengaktifkan HPA axis kalau kami sebutnya. Jadi dia ada sistem di otak yang memang dia sebagai pusat kecemasan. Dia ada di amigdala kita, di bagian otak, bagian tengah. Jadi ketika kita memiliki sebuah pengalaman atau sesuatu yang menakutkan, maka dia akan teraktivasi. Dia akan teraktivasi. Jadi semakin sering seseorang mengalami sesuatu yang menakutkan, apakah itu kekerasan ataupun situasi-situasi yang penuh tekanan, itu akan semakin mengaktifkan HPA axis ini. Jadi hormon stresnya semakin terpicu untuk keluar. Nah, ketika kortisol ini keluar, HPA axis ini keluar, dia akan memicu hormon-hormon yang lain. Jadi hormon adrenalin, jadi jantung berdebar-debar misalnya, kemudian ada rasa di nafas jadi tersengal-sengal, rasa sesak, kemudian juga akan mengaktifkan saraf-saraf yang lain sehingga orang yang mengalami gangguan cemas itu akan mengalami tegang-tegang otot, sakit kepala. Jadi jika kita berbicara tentang gangguan cemas, ini gangguan cemas ya, tapi beda dengan kecemasan normal ya, beda juga dengan kepribadian cemas. Nah ini kita berbicara tentang gangguan cemas di mana seseorang memang di sistem tubuhnya itu sedang teraktivasi berbagai hormon yang akhirnya terasa pada pasien. Jantungnya deg-deg-deg berdebar-debar kencang, tidak bisa dikendalikan, dia berkeringat pada saat HPA axis ini terpicu sedemikian kuatnya. Dan yang seperti ini yang butuh pertolongan psikiater, dan biasanya jika sudah seperti ini, kita obati. Kita beri obat-obat anti cemas. Dan penggunaannya tentu saja dengan pengawasan. Pengawasan oleh psikiater. Jika pasien sudah, karena di psikiater itu bukan cuma pemberian obat ya, tapi juga ada psikoterapi. Mungkin psikolog juga memberikan itu. Psikoterapi, jadi pasien dilatih juga untuk mengenali situasi apa yang membuat dia cemas, menyadari bahwa sebenarnya yang buat dia cemas adalah pikiran-pikirannya sendiri. Jadi dia berlatih untuk bisa mengontrol pikiran-pikiran itu dengan berbagai cara ya. Kalau teknik psikoterapi ada banyak cara untuk membantu pasien sebenarnya. Untuk membantu mengenali situasinya, mengenali pikirannya sendiri, mengenali emosinya sendiri sehingga bisa dikendalikan. Nah, jika pasien sudah bisa mengendalikan itu, biasanya dosis obat bisa kita kurangi.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengerin lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu.

Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Biasanya di pasien-pasien gangguan cemas atau gangguan yang lainnya ada namanya serangan panik ya, panic attack. Nah, ini merupakan salah satu indikasi membutuhkan bantuan dari profesional, terutama psikiater. Nah, serangan panik ini biasanya timbul ketika kecemasan memuncak. Jadi level angka hormon stresnya itu memang sangat mendominasi di tubuhnya, sehingga sulit untuk, kalau di tubuh kita kan hormon-hormon itu kan harusnya seimbang ya, tapi jika ada yang mendominasi, dalam hal ini hormon stres, nah tentu saja akan terus-menerus memicu hormon adrenalin kita sehingga mempengaruhi kerja dari otot polos di saluran pernafasan, sehingga terjadilah kayak sesak napas. Cuman menariknya adalah serangan panik ini tidak membuat orang sampai meninggal. Tapi rasanya memang seperti mau mati. Pasien melaporkan, saya seperti mau mati dok, tapi tidak mati-mati. Seperti itu. Jadi memang hormon ini, serangan panik ini biasanya hanya berlangsung 10 sampai 20 menit dan akhirnya berhenti sendiri. Sebenarnya tanpa diobati pun dia berhenti sendiri. Tapi pasien menjadi trauma dengan rasa tidak nyamannya. Jadi pasien sebenarnya bisa melaluinya, tapi di selah di antara rasa tenangnya dia dihantui oleh serangan panik ini. Takut serangan panik ini muncul lagi. Nah, inilah yang biasanya kita beri pengobatan. Ketika serangan panik ini mulai muncul, silahkan minum obatnya. Jika tidak, tidak perlu.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Anxiety dan depresi di kalangan Gen Z bersama Dr. Sriwati Astuti, spesialis kejiwaan.
1: Kita bicara tentang gangguan mental ya, termasuk gangguan kecemasan, gangguan depresi, itu tidak muncul tunggal. Hanya karena tekanan, misalnya pada saat ujian saja dia jadi cemas, depresi, itu biasanya tidak seperti itu. Jadi gangguan kecemasan atau gangguan depresi sebenarnya merupakan sebuah proses panjang. Jika dari kecil memang dia terbentuk dengan baik, maka dia tumbuh akan menjadi sosok dewasa yang matang, bisa menghadapi tekanan-tekanan hidupnya. Tetapi jika dalam proses itu ada sesuatu yang terjadi, misalnya ada kekerasan masa kecil yang berlangsung terus-menerus. Dan celakanya adalah yang biasanya melakukan itu adalah orang-orang terdekat. Jadi sulit untuk menghindari lingkungan itu. Nah, jika seseorang seperti ini biasanya akan terbentuk menjadi pribadi yang mudah untuk cemas. Jika memang lingkungannya yang bisa dibilang toksik, tapi memang karakternya kuat, sebenarnya tidak ada masalah. Jadi tidak serta-merta juga pengaruh lingkungan saja, tidak. Jika dia memang kuat dengan pribadinya sendiri karena terbentuk dengan baik sejak kecil, pribadi sejak kecilnya baik, berkembang dengan baik, mekanisme copingnya adaptif dan matang, biasanya akan berlangsung, tidak akan terjadi gangguan-gangguan mental. Tetapi jika memang dari kecil ada sesuatu yang membuat dia akhirnya menjadi pribadi yang mudah untuk cemas, mekanisme copingnya tidak adaptif, kemudian seperti tadi yang Nela sampaikan, selalu berpandangan negatif tentang dirinya, tidak menerima dirinya apa adanya, selalu merasa dirinya ada yang salah, selalu merasa dirinya ada yang kurang. Ini lingkungan biasanya akan memicu, tapi hanya memicu ya, hanya trigger saja sebenarnya, bukan sebagai penyebab utama. Karena di gangguan mental ini memang sangat kompleks, mulai dari biologinya yang seperti tadi ya yang sampaikan, bahwa orang itu memiliki karakter biologi yang berbeda-beda. Ada orang yang sangat sensitif, ada orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang memang mudah cemas secara struktur otaknya, ada memang yang mudah sedih dalam struktur otaknya, dan itu biasanya secara genetik diturunkan. Kemudian faktor kepribadiannya. Nah, kepribadian ini kan terbentuk dari kecil. Bagaimana cara pola asuhnya dahulu, bagaimana ada kekerasan atau tidak, apakah dia di tempat aman atau tidak, dia diajarkan mekanisme coping oleh orang tuanya dengan baik atau tidak, itu akan membentuk kepribadiannya atau karakternya. Dan yang terakhir adalah lingkungan sosial, misalnya di tempat kerja ya, tempat kerja yang katanya penuh tekanan. Ketika dia memiliki kepribadian yang baik, dia mengenali dirinya yang dengan baik, bisa menerima dirinya dengan baik, tahu potensinya, tahu kelebihannya, tahu kekurangannya, sekeras apapun tekanannya ya bisa diatasi.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado
2: Halo,
1: Boblo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Ada beberapa hal yang saya akan ceritakan di sini, tapi bukan untuk mengungkapkan keburukan anakku, tetapi lebih kepada bagaimana orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus. Anakku Jason punya stereotip yang khas sebagai seorang anak berkebutuhan khusus. Dia suka memutar-mutar benda yang bulat, misalnya roda mobil-mobilan, senang melihat lampu, mengamati kipas angin, dan sebagainya. Dan kami pun sebagai orang tua sudah melakukan terapi ke beberapa tempat yang merupakan pakar anak berkebutuhan khusus. Ada yang memberikan obat, ada juga yang memberikan masukan menggunakan terapi seperti masuk dalam gulungan kain yang dibentuk seperti cerobong. Jadi Jason harus merangkak sampai ke ujung cerobong tersebut. Jujur saja, sebagai ortu anak ABK, kami dibentuk Tuhan agar lebih sabar, lebih mengerti kebutuhan Jason. Dan kadang kesabaran kami sudah terlampaui sehingga kami bisa terpancing emosi dan marah. Sangat tidak mudah untuk menghadapi kelakuan anak berkebutuhan khusus. Suatu ketika, ada seorang temanku yang merupakan penyiar sebuah radio yang cukup kondang. Namanya Freddy Su. Freddy pernah mengundang saya untuk talk show di radionya membahas tentang bisnis Gado-Gado Boblo. Tentu, aku pun dengan senang hati berbagi kisah di acara Kisah Kisnya. Kisah inspirasi sukses. Namun, pernah suatu kali dia mengundang aku untuk sharing bagaimana merawat dan membesarkan anak berkebutuhan khusus. Jujur saja, aku merasa aneh. Kok bisa-bisanya Freddy meminta aku sharing tentang anak ABK? Anak ABK sangat booming dan mudah ditemukan saat tahun 2000-an ke atas. Dan akhirnya, talk show pun terjadi. Saat itu, Freddy banyak menyanyikan hal-hal yang membuat hatiku tercabik-cabik. Dan mulailah aku gundah gulana dengan pertanyaannya. Keharuan mulai melanda diriku. Satu hal yang dapat ku yakini adalah Tuhan punya rencana indah dalam menitipkan Jason di keluargaku. Sambil berlindangan air mata, ku hapus semua air itu dengan sapu tanganku. Aku pun pelan-pelan mulai menceritakan kisahku di acara talk show Kiss itu. Terlepas dari segala kekurangan Jason, aku merasa terhibur melihat prestasi Jason mewakili sekolahnya saat ikutan lomba renang. Walaupun tidak menang, aku tetap bangga kepadanya. Oh iya, ada salah satu talenta lagi yang diberikan Jason, yaitu dia mahir bermain drum. Sebuah keinginan yang amat kuinginkan saat aku kecil, yaitu bisa bermain drum seperti idolaku, Phil Collins. Namun, saat kecil, aku menyadari aku harus membantu ibuku mencari nafkah. Dan keinginan untuk bisa main drum harus kutepis jauh-jauh. Dan ternyata Jason berhasil mewujudkan cita-citaku yang tidak kesampaian itu. Jason sering diminta perform main drum di mall besar dan di gereja kami juga. Aku bangga dengan prestasi Jason di luar kegiatan akademisnya. Bagiku, Jason adalah harta karun yang dititipkan oleh Tuhan agar aku bisa merawatnya baik-baik. Jika diizinkan Tuhan, aku ingin melihat Jason menikah suatu saat nanti. Semoga ada wanita yang mencintai dan mengasihi Jason dengan setulus hati. Sebagai penutup, untuk orang tua yang memiliki anak ABK, saya berpesan, tetaplah kuat merawat anak yang dititipkan Tuhan kepada Anda. Memang tidak mudah membesarkan mereka, tapi jika Anda meminta kekuatan dan pertolongan dari Tuhan, maka Dia akan memberikan kekuatan dan kesanggupan pada Anda dalam membesarkan anak ABK. Saya Kevin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boklo.

100,6 Heartline Radio, your family station. Hai hai, selamat siang Heartliner semuanya. Kembali lagi nih bersama dengan Oktrin di Heartline Request. Di siang hari ini yang akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti.

aktivitasnya ya. Mungkin untuk kamu juga hardliner yang sedang dalam perjalanan ya, mendengarkan Oktrin sambil di perjalanan, di dalam mobil gitu ya, di angkutan umum mungkin juga bisa mendengarkan Oktrin di siang hari ini hingga pukul 3 sore nanti. Untuk kamu yang mau request lagu atau mau menginformasikan cuaca, arus lalu lintas, atau info update-update terkini nih di sekitaran hardliner semua, boleh gabungan bersama dengan Oktrin di siang hari ini. Langsung saja menghubungi nomor WhatsApp di 0819269000, atau yang ingin bergabung via live TikTok, kepo suaranya ini pemilik wajahnya yang mana, langsung aja deh gabungan bersama dengan Oktrin juga di akun TikToknya kita, di akunnya Hardline FM. Langsung saja ada Kita Pasti Bisa dari Souter M, jadi lagu pembuka kita di siang hari ini.

Ya, kembali bersama dengan Okturn tentunya di 100,6 FM. Masih dalam program Heartline Request ya. Era 90-an, 2000-an yang akan menemani kamu hingga pukul 3 sore nanti. Ingin menyapa-nyapa nih yang sudah bergabung via live TikTok kita di siang hari ini. Ada siapa aja ya tadi yang sudah masuk? Ada Pak Ame menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang kembali Pak Ame. Lalu ada Kak Apit juga yang menyapa kita. Selamat siang juga Kak Apit Blinken. Mau request lagu dari Emilia, Big Big World. Oke, nanti ditunggu ya Kak Apit. Lalu ada Pak William juga di Jakarta Timur menyapa kita di siang hari ini. Kak, aku mau request Semi Simorangkir, Sedang Apa dan Di Mana. Dan juga mau menginformasikan cuaca hari ini di Jakarta Timur. Duren sawit cerah berawan, suhunya 31 derajat Celcius. Terima kasih Pak William, ditunggu lagunya nanti Oktrin puterin. Lalu ada siapa lagi yang menyapa kita di siang hari ini? Ada Kak Kawai juga. Selamat siang kembali Kakak Kawai. Apa kabarnya nih? Mau request lagu dari mana nih? Mau request lagu I Have Nothing. Oke, sorry ya kalau slow respon katanya. Lagi OTW di perjalanan. Oke, Kak Kawai, hati-hati di jalan. Lalu ada siapa lagi yang sudah bergabung bersama dengan kita ya? Ada Ibu Iren juga di siang hari ini. Mau request lagunya. Nanti Oktrin cariin deh Bu judul lagunya yang lain ya. Kirim-kirim salamnya juga nih untuk Ibu Yohana Rumah Git, Ibu Sari, Pak Simon, Ibu Ucu, dan juga semuanya deh teman-teman di grup GGA katanya. Salamnya spesial untuk Mbak Oktrin dan seluruh kru penyiar Heartline. Semoga sehat semuanya. Terima kasih Ibu Iren, ditunggu lagunya ya. Lalu ada Kak Mongski juga menyapa di siang hari ini. Selamat siang. Masih Oktrin tunggu ya Heartliner yang ingin request lagu di siang hari ini di era 90-an, 2000-an. Langsung saja mengirimkan requestannya di 0819269000. Dan juga yang ingin bergabung via live TikTok, langsung gabung di akunnya Heartline FM.

0: Alkisah di sebuah stasiun radio, lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family.

Ya, kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada lagu tadi sedang apa dan di mana dari Semi Simorangkir yang menemani kita di pukul 13:24. Requestan siapa ya tadi ya? Terima kasih nih untuk hardliner yang request lagunya. Ada kakak Apit Blinkan juga di siang hari ini. Dan untuk hardliner nih yang masih pengen request ya, hari ini kita request lagunya. Hardline request itu Senin sampai Jumat di tahun 90-an sampai 2000-an. Jadi yang ingin mendengarkan lagu-lagu di era ini, boleh langsung menghubungi Oktrin di 08192 69 1000, atau yang ingin berinteraksi juga via live TikTok, langsung saja deh cek akunnya Hardline FM. Tentunya masih akan Oktrin puterin lagu-lagu era 2000-annya, 90-an 2000-annya hingga pukul 3 sore nanti. Jadi segera request deh, langsung saja hubungin dan kirimkan requestan kamu. Atau mungkin kamu yang lagi dalam perjalanan nih hardliner, mau menginformasikan arus lalu lintas, ada kemacetan atau apa yang terjadi di jalan raya, informasi terkini, boleh juga gabungan bersama dengan Oktrin di siang hari ini. Hingga pukul 3 sore nanti Oktrin akan menemani kamu. Langsung saja puterin lagu request dari Kak Kawai, ada I Have Nothing.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Di Garuan. Dari pakar menyatakan kepastian Jokowi menjadi Dewan Pembina PSI penting untuk pengaruhi peta politik 2029. Kerjasama BRICS buka peluang percepatan modernisasi pertanian dan penguatan ketahanan pangan nasional. 5.955 personel gabungan amankan demo hari ini di Jakarta. Kita mulai dengan informasi yang pertama, kemungkinan bergabungnya Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo sebagai Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia dinilai berpotensi kuat mengubah peta politik nasional. Pengumuman resmi mengenai status politik Jokowi diminta segera dilakukan guna memperjelas arah konsolidasi partai. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menilai, figur Jokowi sangat dibutuhkan untuk mendongkrak daya tahan PSI dalam belantika politik tanah air, namun belum adanya kepastian waktu deklarasi resmi. Hingga saat ini memunculkan pertanyaan besar mengenai seberapa besar kewenangan dan ruang gerak yang akan dimiliki mantan wali kota Solo tersebut di dalam PSI. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, kerjasama negara-negara BRICS membuka peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat modernisasi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Komitmen ini mengemuka dalam pertemuan Menteri Pertanian BRICS yang berlangsung di Indore, India akhir pekan lalu. Delegasi Indonesia yang dipimpin PLT Direktur Jenderal Perkebunan Ali Jamil menegaskan Indonesia mendukung penuh penguatan sistem pembenihan, pertanian digital dan teknologi berkelanjutan. Forum internasional ini menghasilkan deklarasi bersama yang berfokus pada peningkatan produktivitas serta perluasan inovasi dagang demi kesejahteraan petani kecil. Dan untuk informasi selanjutnya, aparat kepolisian menyiagakan 5.955 personel untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah titik di Jakarta pada Senin ini. Ribuan petugas disebar guna mengamankan pusat konsentrasi massa agar tetap kondusif. Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Ibtu Erlin Sumantri, mengonfirmasi personel gabungan tersebut terdiri dari unsur kepolisian yang diperkuat oleh 500 personel TNI. Langkah pengamanan ketat ini diambil sebagai antisipasi dinamika lapangan, menyusul aksi serupa pada pekan lalu yang sempat memadati kawasan Jalan MH Tamrin hingga Bundaran HI.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Wahai para suami, mau doamu terjawab, usahamu lancar dan berkembang pesat, keluargamu aman, serta berbahagia? Coba deh, bahagiakan ketiga orang ini. 1. Kepada orang tuamu, baik ibu maupun bapakmu. 2. Kepada istrimu, karena jika dia kau bahagiakan, maka doamu akan terkabul. 3. Kepada gurumu, dan cobalah untuk menyebarkan kebaikan ini untuk ketiga orang tadi, dan buktikan sendiri manfaatnya. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

ada Tanpa Batas Waktu dari Ade Govinda featuring Fadli. Aku merindukanmu. Oh, siapa nih hardliner yang sedang merindukan seseorang? Di siang hari ini mungkin lagi makan-makan, wah biasanya aku bersama dia nih, atau mungkin aduh aku kangen orang tuaku nih, atau aku kangen nih sama teman-temanku dulu masa-masa sekolah. Siapa yang lagi kangen-kangenan? Yuk langsung hubungin Oktren biar dikirimkan nih salam-salamnya. Ya sudah banyak yang bergabung ya ternyata di live akun TikTok kita di akunnya Hardline FM sampai Oktri nih, aduh ini mau bacain yang mana ya. Terima kasih yang sudah bergabung, kita sapa-sapa ya yang sudah bergabung bersama dengan kita di siang hari ini. Ada Pak Yo menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Pak Yo, apa kabarnya nih Pak Yo? Lalu ada Ibu Icu juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang juga Ibu Icu, dia mau request lagu apa tadi ya? Someone Like You. Oke, nanti ditunggu ya Ibu Icu. Lalu ada siapa tadi? Ada Kak Inuyasha. Mau request lagu dari Samson, Bukan Diriku. Oke, ditunggu ya. Lalu ada Kak Arisman juga menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang Kak Arisman, mau request lagu dong Kak, Hujan Rindu. Oke, ditunggu ya. Lalu dari pendengar kita juga di kontak mau request lagu dari Sheila on Seven dan juga mau request lagu tadi Aku Ada di Sini. Siapa itu yang ada di sini? Terima kasih request lagunya. Lalu ada Pak Rio juga mau request lagu Hero dari Mariah Carey. Dia mau request lagu untuk semua hero yang lagi berjuang untuk keluarganya. Terima kasih Pak Rio, nanti Oktrin puterin ya untuk Pak Rio dan hardliner semuanya. Lalu ada Kak My Heart is Blue juga yang menyapa di siang hari ini. Tetap semangat kakak katanya. Oke, siap laksanakan. Dia mau request lagu Janganlah Kau Pergi. Siapa yang gak boleh pergi nih Kak My Heart is Blue? Oktrin kah yang tidak boleh pergi? Oktrin tetap di sini kok menemani hardliner semua hingga pukul 3 sore nanti. Lalu ada Kak Fadli juga mau request lagu Kehadiranmu. Ibu Yuli juga menyapa kita di siang hari ini. Halo Oktrin, halo juga Ibu Yuli. Mau request lagu dari request lagu judulnya Cerita Cinta. Dari Kahit. Nah, katanya kalau enggak ada lagi nih aku galau nih. Enggak, Ibu Yuli. Spesial untuk Ibu Yuli akan Oktrin puterin. Lalu ada Kak Sinta juga ingin request lagunya Nuansa Bening. Wow, cukup banyak juga ya yang request lagunya di baik via WhatsApp maupun di live akun TikTok kita. Ingin menyapa juga. Terima kasih Kakak Melki sudah kirim-kirim rose-nya. Selamat siang juga. Ingin yang ingin mau request lagu juga ya hardliner, request lagu di siang hari menuju sore hari ini hingga pukul 3 sore nanti. Masih di era 90-an, 2000-an, langsung deh hubungin Oktrin di 0819269000. Atau yang ingin gabungan mau komen langsung di live TikTok aja biar gampang nih bisa melihat wajah penyanyi nya siapa kah dia. Langsung deh gabungan dan ramein di live akun TikToknya, akunnya Hardline FM. Langsung saja kita dengarkan ada Bukan Diriku dari Samson.

Ada Hero dari Mariah Carey menemani kita di pukul 14 lewat 8 menit. Oh, lagu ini dirilis pada 18 Oktober tahun 1993. Bercerita tentang kekuatan dalam diri sendiri. Pesan-pesan dari setiap liriknya itu mengajarkan kita kalau setiap orang itu sebenarnya memiliki hero ya, atau pahlawan di dalam dirinya untuk menghadapi kesulitan hidup. Siapa sih yang gak punya permasalahan hidup? Masing-masing kita punya permasalahan hidup, benar gak sih hardliner? Jadi lagu ini salah satu lagu yang apa bikin kita kuat, kita sadar kalau kita itu, masing-masing kita itu ada jiwa pahlawannya kok, untuk apa memperjuangkan hidup kita masing-masing. Kesulitan boleh ada, permasalahan boleh ada, tapi menyerah jangan. Jangan ya dek ya. Terima kasih untuk hardliner nih yang sudah request lagunya ini. Pak Rio ya tadi request lagunya, katanya untuk seluruh keluarga katanya yang sedang berjuang. Terima kasih. Ada Mbak Sari ingin request lagu. Apa tadi ya Mbak Sari request lagunya? Request lagu dari Budi Doremi, Takkan Hilang. Mbak Sari juga menyemangati Oktrin katanya. Semangat terus, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih Mbak Sari. Kirim salamnya ini buat Ibu Iren, Ibu Rince, Bu Lia, Kak Kawai, Kak Jo, Pak Amei Narang, dan juga buat yang jauh di mata sana katanya, tapi dekat di hati. Salam sehat semuanya, kompak selalu. Terima kasih Mbak Sari, ditunggu ya lagunya. Lalu ada Pak Amei juga ya tadi mau request lagu dari Naif, Oktrin Kasih Air dan Api. Lalu ada Ibu Icu juga mau mendengarkan lagu dari Adele, Someone Like You. Dan juga ada Pak Yo. Hai Pak Yo, selamat siang. Ingin request lagu dari Nirvana, Come As You Are. Namun sebelum lagu-lagu ini diputerin yang tadi Oktrin bacain, langsung saja kita dengarkan lagu request dari Kakak Kim via live TikTok kita. Ada After Hours dari The Weeknd.

Ya, kembali bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada air dan api dari Naif tadi ya, request dari Pak Ame Narang. Terima kasih Pak Ame atas requestnya. Ingin menyapa-nyapa nih, sudah banyak lagi yang ternyata bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Ada Kak Asmara menyapa kita di siang hari ini. Selamat siang kembali Kak Asmara. Ada Kak Iwan Setiawan juga, selamat siang. Ada siapa lagi ya tadi yang sudah masuk? Ada Kak Jojo juga dari Padang loh, jauh-jauh nonton dan ngikutin Heartline FM. Selamat siang Kakak Jojo dan juga Kakak Piet Pinola, Kakak Cila ya. Terima kasih sudah bergabung. Lalu ada siapa lagi tadi ya yang bergabung bersama dengan kita di siang hari ini? Ada Kak Kim juga, ada Kak Harbut. Terima kasih sudah follow. Selamat siang juga Kakak Harbut. Lalu ada siapa lagi yang bergabung bersama dengan kita di siang hari ini? Kita lihat dulu ya, Kakak My Heart is Blue juga, dan juga Kak Fadli ya. Selamat siang Kak Fadli. Kak Fadli ingin request lagu dari Fagetos, judulnya Kehadiranmu. Lalu dari pendengar kita di kontak juga ingin request lagu dari Sheila on Seven. Dan lalu ada siapa tadi ya yang mau request lagu dari Hari Mukti Hujan Rindu. Ada Kak Arisman di live akun TikTok kita juga bergabung. Selamat siang Kak Arisman, mau dengerin lagu Hujan Rindu. Oke, ditunggu ya untuk hardliner semuanya. Terima kasih nih yang sudah bergabung, sudah tap-tap layarnya juga, dan juga yang sudah follow-follow akun kita. Ada Kak Jerry yang baru bergabung. Selamat siang Kak Jerry, apa kabarnya nih? Baru bergabung tumben nih, udah setengah tiga baru bergabung. Ya, untuk hardliner yang ingin mendengarkan siaran kita di siang hari ini, boleh ya, bisa bergabung, bisa di streaming kita juga di www.hardline.co.id, atau yang ingin mendengarkan via aplikasi bisa di aplikasi Jalur Hati, atau yang ingin juga mendengarkan sambil melihat visualnya bisa bergabung di live akun TikTok kita di akunnya Heartline FM. Langsung saja kita dengarkan ada Dan dari Sheila on 7.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diki Arwan. Dari pengamat menyatakan pernyataan Prabowo terbuka pada kritik redakan kekhawatiran otoritarianisme. Masyarakat diminta bantu pemerintah lewati gejolak ekonomi. Dari Israel kembali serang Gaza, 6 warga Palestina termasuk anak tewas. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan kembali keterbukaannya terhadap kritik dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan demokrasi di tanah air. Sikap ini sekaligus mematahkan kekhawatiran publik mengenai potensi bangkitnya pemerintahan yang otoriter. Pengamat komunikasi politik M. Jamiluddin Ritonga menilai Presiden menunjukkan konsistensi yang tinggi karena sikap ini telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum resmi. Keterbukaan dari pucuk pimpinan negara diharapkan mampu menghidupkan kembali iklim diskusi yang sehat serta memperkuat kontrol sosial dari masyarakat. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, masyarakat kalangan akademisi hingga mahasiswa diminta untuk terus mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah gempuran tantangan ekonomi serta geopolitik internasional, situasi pelik akibat dinamika global ditegaskan jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Aktivis Fitrat Irfan dalam keterangan resminya di Jakarta mengingatkan NKRI berdiri di atas pengorbanan besar para pejuang kemerdekaan. Untuk itu seluruh lapisan masyarakat wajib bersinergi membantu pemerintah melewati krisis dan tidak mudah terprovokasi oleh kepentingan politik jangka pendek. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, dari mancanegara sedikitnya 6 warga Palestina termasuk seorang anak berusia 13 tahun dilaporkan tewas akibat rentetan serangan militer Israel di jalur Gaza pada Minggu waktu setempat. Agresi pihak ini terjadi di tengah kesepakatan gencatan senjata yang dinilai kerap dilanggar pasukan Israel. Sumber medis melaporkan 4 korban jiwa berjatuhan setelah jet tempur Israel membombardir kawasan pertokoan di kamp pengungsi Jabalia, Gaza Utara. Selain korban tewas, serangan udara dan tembakan artileri yang membabi buta sejak Minggu pagi menyebabkan puluhan warga sipil lainnya luka parah.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: Hardline FM 100.6.

0: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Bambu di 3 tahun pertama, seringkali kita lihat tidak bertumbuh sama sekali. Dan orang yang menanamnya akan menjadi frustrasi. Namun ternyata, selama itu akarnya menyebar dan menguat ke dalam tanah untuk menopang pertumbuhannya dengan lebih cepat di masa mendatang. Bambu pas di tahun keempat tiba-tiba akan tumbuh tinggi dan kecepatan tumbuhnya adalah luar biasa. Kadang kita sebagai pengusaha ingin bisnis kita cepat tumbuh tanpa menghiraukan fondasi usaha kita. Apakah sudah dibenahi atau belum? Janganlah kita berfokus langsung kepingin besarkan usaha tanpa memperdulikan fondasi yang ke bawah. Fondasi yang ke bawah bisa berupa pembuatan SOP, standar operation procedure yang baik dan benar, pelatihan karyawan yang konsisten adalah lebih baik ketimbang membuka cabang secara ngebut dan membabi buta. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Ya, masih bersama dengan Oktrin tentunya di 100,6 FM. Ada Nirvana, Come As You Are. Di request siapa tadi ya Pak? Yo, di Gading Serpong. Dia juga tadi menginformasikan kalau cuaca di Gading Serpong lagi gluduk-gluduk katanya. Cuacanya lagi kurang baik ya Pak Yo, lagi mendung dan OTW hujan sepertinya. Terima kasih request lagunya nih Pak Yo di Gading Serpong. Masih ada requestan lagu dari Kasinta ya, ada Nuansa Bening dan juga Mbak Sari Takkan Hilang, dan juga Kak Fadli ya dari Fagetos dengan judulnya Kehadiranmu. Wah, tidak terasa nih Oktrin menemani Anda hingga pukul berapa sekarang? 14:50, hampir 2 jam kita bersama dalam program Heartline Request. Sudah pasti seperti kata Kak Fadli bilangnya, kita akan bertemu lagi di jam yang sama. Terima kasih Kak Fadli, salah satu pendengar setia kita juga yang mendengarkan via live TikTok juga. Ya, sekali lagi terima kasih. Oktrin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir Heartliner, ada program-program selanjutnya, ada Cemilan Sore bersama dengan Versiana di jam 3 sore nanti. Jadi yang ingin bergabung dan juga bergabung via live TikTok juga, gabung kembali di pukul 3 sore nanti. Oktrin pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih ya, dan mohon maaf untuk Heartliner yang mungkin lagu-lagunya belum sempat Oktrin bacakan atau belum sempat diputerin lagi. Nanti kita puterin di esok hari. Sekali lagi terima kasih. Tetap dengarkan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

100.6 Sartan Radio, your family station. Hai, selamat sore nih Hardliner. Apa kabar nih Anda semua nih sore hari ini? Baik, sama versi Ana nanti sampai di jam 5 sore kita di CS 9 sore. Dan ada Kak Bonga, Moh baru follow kita. Yes, kita lagi live di TikToknya Hardline FM. Pastinya akan temani kalian bukan hanya lewat audio aja, tapi kalian yang lebih familiar, lebih suka, lebih cinta sama live TikTok, boleh melipir di akunnya Hardline FM, @hardline FM. Nah, kalian bisa bantu tap-tap gue di situ. Maksa ya dibantu tap-tap, iya dong. Ya sebagai pendengar setia, pendengar yang cinta sama Hardline, kayaknya kalau belum follow dan ikut update live TikToknya Hardline FM, ada yang kurang di hidup lo. Oke, sore hari ini versi ngomongin soal apa? Pak Ayo belum mulai aja udah tanya-tanya nih dari tadi. Mau ngomongin apa ya? Gue pengen lagi ngomongin ini loh, realita yang bertolak belakang dengan ekspektasi. Aduh, keciwi gak tuh? Keciwi, say, keciwi. Sakitnya di mana-mana. Berat, kata Kak Apit. Enggak berat, kita boringan aja. Karena kadang-kadang hidup ini harus diperhadapkan dengan hal-hal yang berat, ya kan? Kalau kita gak siap dengan hal-hal yang berat, kita terlindas sama situasi dan keadaan. Iya, ketika realita bertolak belakang dengan ekspektasi. Gue pengen banget tahu kalian pernah ngalamin gak yang namanya ekspektasinya ketinggian, tetapi kenyataan yang terjadi ternyata jauh berbeda. Gimana sih cara ngerespon? Ya manusiawi. Kalau kecewa menurut gue, orang kecewa ya wajar ya, tapi gak tenggelam sama kekecewaan itu yang penting. Siapa sih di hidup ini yang gak pernah kecewa? Rasanya semua orang pernah dan itu wajar banget. Iya, gak usah memaksa diri lu untuk berpura-pura selalu fine. Gak usah. Menurut aku jadinya drama semua itu, ya kan? Tetapi kalau lu menyadari bahwa kecewa itu wajar dan hal yang normal, justru akan membuat lu bisa gampang untuk menghadapinya. Lebih mudah, bukan gampang. Kata Kak Apit Blinken, it's okay to not be okay. Setuju banget, nanti gue putar lagunya. Ini topik yang pastinya dekat dengan kehidupan siapa aja dan hal yang lumrah, wajar banget. Dari yang namanya anak muda, orang yang baru masuk dunia kerja, misalnya orang tua yang membesarkan anak, pasangan suami istri, siapa lagi? Name it. Pebisnis juga, sampai mereka yang sedang lagi semangat-semangatnya kejar mimpi. Iya, hampir semua orang pernah, apalagi di usia 40-an. Yes, exactly. Gue setuju banget ada di usia-usia pertengahan kehidupan. Kita nanti bahas tuntas pokoknya. Dalam hati mungkin hampir semua orang pernah dalam hatinya tuh berpikir, aku kira bakal begini, ternyata

begitu. Aku kira bakal begono, ternyata jadinya begitu. Ya ampun, kadang tuh ya hardliner, yang bikin kita stres bukan kenyataannya loh, tetapi karena kenyataan itu gak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Oke, gue pengen dengar opini kalian masing-masing sama topik ini. Pernah gak kalian punya ekspektasi yang tinggi terhadap sesuatu, tapi kenyataannya, wah, jauh beda? Terus gimana kalian menghadapi kekecewaan yang kayak gitu? Coba, boleh di WhatsApp 0819 269 1000, boleh juga komen-komen di TikToknya Heartline FM.

Enak banget lagunya Tompis dari dulu. Sudah pas di menit ke 15, pukul 15 sama Versiana di sini. Mau ucapin happy birthday buat kakak siapa, kakak Flo yang lagi mantau kita di TikToknya Heartland FM. Katanya di hari ini dia ulang tahun di usia yang lagi lucu-lucunya. Oke, yang mau ikutan kasih selamat ulang tahun buka buat kakak Flo yang lagi mantau TikTok kita boleh. Katanya dia minta selamat ucapan selamatnya. Doa-doa yang terbaik buat kakak, iya kan? Makan-makan kata Kak Astahiam. Buat Kak Flo, sehat selalu, panjang umur, dilancarkan segala urusan-urusannya, ya. Apalagi untuk karirnya, iya kan? Selalu sukses, iya kan? Dibuat berhasil apapun yang dikerjakan tanganmu. Dan banyak berkat, banyak sukacita di tengah kehidupan yang tidak mudah di usia yang lagi lucu-lucunya itu. Happy birthday, Kak Flo. Sehat selalu, panjang umurmu. Iya, boleh katanya yang mau ditraktir sama Kak Flo ketemu di Heartline. Dia mau loh traktirin loh. Wow. Pokoknya sukses ya buat Kak Flo. Sehat selalu, tubuh, jiwa, hati, pikiran, dan kantong-kantongnya, dan dompet-dompet dan rekeningnya. Amin, amin, amin. Yang mau ada, baru keingat, baru kepikiran ternyata lo ulang tahun dan belum ada yang ngucapin, versi bersedia loh dengan segenap hati mengucapkan selamat ulang tahun buat lo, ya kan? Atau ada someone special di hidup lo yang lagi ulang tahun dan lo tuh baru sadar sekarang, suruh dia join sekarang juga di Heartland FM biar gue yang ngucapin, ya. Gue pakarnya ngucapin yang romantis-romantis pokoknya. Walaupun topik kita gak seromantis itu, kita bicara soal realita yang bertolak belakang dengan ekspektasi. Aduh, happy birthday kakak Flo dari Abraham, dari Kak John Bimo. Ketika realita bertolak belakang dengan ekspektasi, wajar gak sih kalau kecewa? Rasanya wajar dan buat versi sih teramat wajar banget. Iya, teramat wajar banget. Gak usah merasa kecewa sama diri sendiri kalau lu merasa apa ya, ketika ekspektasi lu terlalu tinggi terus akhirnya kenyataannya jauh berbeda. Kiranya dipikirannya tuh kirain bakal gini, taunya terjadi begitu. Kirain gini-gini, gak taunya gitu-gitu. Ekspektasi, ya ampun, ekspektasi yang tidak sesuai realita. Penting sih, penting banget itu. Tapi kenapa sering bikin kecewa? Nah, sebelum kita bahas apa sih ekspektasi yang versi maksud oleh ini, yang gue maksud ekspektasi yang gak sesuai realita itu ekspektasi yang harapan atau gambaran yang kita bentuk tentang sesuatu sebelum itu benar-benar kejadian gitu. Itu belum terjadi tapi kita udah punya gambaran akan seperti apa. Contoh, gue kasih contoh simpelnya kayak gini. Kirain pekerjaan baru tuh santai gitu. Kan gue passion banget ya, kirain bakal santai aja. Ternyata sibuk banget. Ya saya ampun, gak ada kerja yang santai-santai mulu kali. Kirain nikah tuh bikin hidup selalu bahagia. Nih, pengantin muda nih biasanya yang kayak gini. Kirain nikah tuh bikin hidup selalu happy ya. Kan udah gak sendiri lagi, apa-apa kan ditemenin, diurusin. Ternyata banyak say penyesuaiannya, ya ampun. Kirain setelah gajian bakal banyak uang yang kesisa. Waduh, ternyata seminggu udah tipis-tipis juga. Sebenarnya punya ekspektasi itu gak salah sih. Gak ada yang salah dengan ekspektasi, sah-sah aja. Iya, justru ekspektasi tuh seringkali jadi motivasi kita untuk gerak lebih apa ya, bergerak maju. Jadi kayak semangat tersendiri kan untuk bergerak maju mencapai itu kan ya. Karena kata orang, orang yang pengen perubahan besar dalam hidupnya tapi melakukan hal yang itu-itu aja setiap hari itu orang gila.
Pengen ada terobosan, pengen ada perubahan, tapi gitu-gitu aja setiap hari yang dilakuin. Masalahnya muncul kalau ekspektasi lo terlalu tinggi atau terlalu jauh dari kenyataan, say. Waduh, kenapa sih orang dunia ini, ya kan? Karena gue bukan dari dunia. Kenapa sih orang dunia ini suka bikin ekspektasi yang tinggi? Itu pertanyaan buat diri gue sendiri juga. Karena manusia tuh nature-nya tuh suka ngebayangin yang baik-baik, ya kan? Wajar kan? Wajar kan? Kepikirannya kita tuh yang baik-baik gitu. Jadi kita pun mikirin segala sesuatunya tuh hasilnya baik. Otak kita ternyata hardliner secara alami suka ngebayangin skenario yang indah. Apalagi remaja-remaja yang mikirin adegan-adegan akan dijemput oleh seorang pangeran berkuda putih. Aduh, mimpi banget dah ya. Saat lo ngelamar kerja, kalau diterima pasti hidup lebih enak deh pokoknya. Ada pendapatan rutin bulanan yang udah pasti-pasti deh gitu. Ketika lo misalnya buka usaha, wah pokoknya pasti rame nih, pasti rame, pasti banyak yang beli. Karena wah, gue bakal settingannya tuh beda sama warung-warung yang lain, sama usaha-usaha yang lain, gue bikin semuanya, beh, keren dah pokoknya. Gue bakal bikin sesuai dengan selera anak muda zaman now, ya kan. Saat mulai hubungan, wah, ini mah ya tipe ideal gue banget, pasti cocok terus, nyambung terus sampai kakek nenek ngadalangan. Padahal namanya kehidupan ya, kita ada di dunia nyata bukan dunia maya ya. Kita ada di kehidupan nyata yang ya wajar lah, namanya hidup selalu ada tantangan yang mungkin nggak dari awal kita nggak lihat tantangan itu, kita nggak lihat dalam sebuah hubungan, kita nggak lihat dalam karir kita yang mungkin kita baru jajaki di situ, kita nggak lihat di awal usaha, kita nggak lihat semuanya. Tetapi kita, karena kita udah terpapar yang namanya kebanyakan cerita suksesnya orang, apalagi zaman media sosial sekarang ya. Media sosial bikin kita tuh lihat hasil akhirnya orang aja tanpa ngelihat prosesnya. Yang kita lihat teman beli rumah, teman liburannya ke luar negeri mulu, teman naik jabatan, wih, progresnya minta ampun. Sementara mungkin lu bandingin hidup lu sama hidupan kesuksesan teman-teman lu sama cerita hidup lu, ya. Teman punya usaha kok sukses banget, ya. Kita tuh gak pernah lihat yang namanya cicilannya, lemburannya, tangisannya, kegagalannya, haduh. Akhirnya kita jadikan standar hidup orang tuh jadi standar hidup kita, jadi gak realistis. Nah, kalau udah gak realistis kayak gitu, wajar banget dikit-dikit kecewa. Oh iya, karena ada kakak yang ulang tahun buat Kak Flo yang lagi di kantor, lagi mantau TikToknya Heartline FM. Gue mau puterin lagu Happy Birthday, specially buat Kak Jo. Happy Birthday!

0: Guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun gunung.
2: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: God bless you.
4: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
5: Raih 21 emas Kota Tangerang pimpin klasemen sementara Popda 12 Banten 2026. Teken pengeluaran transportasi, warga Kota Tangerang diajak naik bus Tayo, angkot si Benteng 2.000 saja. Masuk Ragunan gratis 3 hari, hadiah HUT ke 499 DKI Jakarta. Bersama Versiana Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Headliner kontingen Kota Tangerang berhasil memuncaki klasemen sementara Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 Provinsi Banten tahun 2026. Berdasarkan data perolehan hingga minggu siang kemarin, Kota Tangerang kokoh di posisi teratas dengan mengoleksi total 40 medali. Dari total capaian tersebut, Kota Tangerang sukses mengamankan 21 medali emas, 10 perak, dan 9 perunggu. Raihan emas yang melimpah ini membuat Kota Tangerang unggul jauh dari Kabupaten Tangerang di posisi kedua dengan 10 emas, serta Kota Tangerang Selatan di peringkat ketiga yang baru mengantongi 7 medali emas. Informasi lainnya, pemerintah Kota Tangerang mengajak masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi umum seperti bus Tayo dan angkut si Benteng. Langkah ini digencarkan sebagai solusi hemat bagi warga untuk menekan pengeluaran harian di tengah adanya penyesuaian harga BBM jenis Pertamax. Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang Ahmad Suhaili menjelaskan tarif kedua transportasi massal tersebut sangat terjangkau, yakni hanya Rp2.000 saja. Selain membantu menghemat ongkos bulanan masyarakat, beralih ke angkutan umum juga dinilai efektif dalam mengurangi titik kemacetan di jalan raya. Dan informasi terakhir, kabar gembira bagi warga Jakarta. Dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun ke-499 DKI Jakarta, pengelola Taman Marga Satwa Ragunan mengumumkan kebijakan tiket masuk gratis selama 3 hari. Kepala Humas Ragunan Wahyudi Bambang menyatakan program ini merupakan bagian dari perayaan resmi Pemprov DKI Jakarta dengan mengusung tema Jelajah Ragunan, Kenali Satwa, Cintai Jakarta. Selain sebagai hadiah hiburan bagi warga, langkah ini ditempuh sebagai bentuk dukungan nyata terhadap transformasi Jakarta menuju kota global yang inklusif dan juga berkelanjutan.
4: Anda baru saja mendengarkan Berita 30.
5: Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Tahukah Anda bahwa satu-satunya burung yang berani mengganggu burung elang adalah burung gagak. Gagak berani tinggal di punggung elang dan mematuk lehernya. Lalu apakah yang dilakukan oleh burung elang? Dia tidak melawan atau membuang waktu dan energinya. Elang punya cara yang lebih cerdas. Ia membuka sayapnya lebar-lebar dan terbang lebih tinggi. Dia naik langit semakin tinggi dan dia pada saat itu tipis sekali udaranya. Dan gagak pun akan mengalami kesulitan bernapas. Dan akhirnya gagak jatuh karena kekurangan oksigen. Apa moral story yang bisa kita ambil dari pengalaman ini? Jangan buang waktu dan energi untuk melawan gangguan kecil di dalam hidupmu. Seperti burung gagak tadi, fokuslah naik lebih tinggi dan mereka akan menyerah dengan sendirinya. Jangan biarkan dirimu teralihkan oleh hal-hal yang sepele. Tetaplah fokus terbang lebih tinggi dan raihlah tujuanmu. Dalam berbisnis Gado-Gado Boplo, kami tidak selalu dipertemukan dengan rekan bisnis atau partner bisnis yang berniat baik. Tak jarang mereka terlihat ingin membantu, tetapi malah menjadi perusuh. Yang terlihat ingin belajar, malah menghajar kami. Dan perjalanan waktu membuat saya fokus belajar mengembangkan bisnis bukan pada pengganggu yang menghambat motivasi sukses kami. Teruslah mengembangkan diri akan membuat setiap penghalang dan setiap pengganggu terpental dari bisnis Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Masih bersama Versiana di CS9 Sore, tentu saja di 100.6 Heartland Radio, Your Family Station. Dan thank you buat kalian semua yang udah gabung di TikToknya Heartland FM. Kita masih live di situ. Play lagu Know Me Now. Oke, nanti gue lihat kalau ada di playlist kita. Dan bisa ke play, nanti gue play kalau bisa, kalau lu sensor ya. Oke, ngomongin soal ini loh, ngomongin soal ini topik kita adalah tentang ekspektasi yang berbeda dari realita gitu ya. Pasti menimbulkan kecewa. Nah, gimana kalian ngeresponnya? Udah ada beberapa yang masuk ke di TikToknya Heartland FM khususnya. Khususnya juga ada Kak Dominik yang lagi di ngantor di Jakbar katanya. Hai Kak Dominik. Kemudian siapa lagi? Intinya Kak Dominik bilang kalau ekspektasi yang realita gak sesuai ekspektasi, Kak Dominik tuh belajar untuk terima aja dan bersyukur. Wow, keren. Belajar menerima dan bersyukur. Pasti ada kecewa dan itu wajar. Tapi menerima dan bersyukur bikin gak sakit-sakit amat gitu loh. Oke, terus ada siapa lagi? Ada Pak Yu, SPJ, yang katanya mau ikutan ngirim voice note-nya seperti bagaimana, coba kita dengarkan berikut ini dulu.
1: Sore Kak, kalau aku mau komen nih, kalau ekspektasi atau harapan itu nggak sesuai dengan realita, maka dari itu kita harus melihat seperti Tuhan. Artinya begini, kalau kita melihat secara mata jasmani, mata keinginan kita, mata dagang kita nggak sesuai, tapi saat kita sejalan seirama dengan Tuhan, seturut dengan Tuhan, kita ngerti nih bahwa memang bukan ini realita yang harus kita terima. Tidak seperti harapan kita, tapi bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatunya itu tepat, presisi, indah. Oleh sebab itu kita perlu belajar serupa dengan Tuhan, dengan Kristus, supaya kita bisa melihat apa yang kita terima, yang kita itu sebagai berkat dan anugerah Tuhan. Thank you Kak, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Yo. Udah ikutan kirim voice note-nya. Kemudian ada Kak Flo nih yang lagi birthday. Katanya kecewa pastinya ketika realita gak sesuai ekspektasi. Kecewa tapi percaya pastinya rencana Tuhan lebih indah sesuai waktunya, bukan waktuku. Cool banget kakak. Wih, yang lagi birthday di usia yang lagi lucu-lucunya. Ya ampun, makin wise ya. Makasih lo Kak Flo. Terus ada siapa? Nih tadi ikutan di TikTok juga, Kak Apit Blinken. Dia kirim WhatsApp juga. Dikirim, diminta voice note-nya, katanya gak mau, belum bisa. Oke. Belum bisa, kondisi tidak memungkinkan. Baik. Apit Blinken di Mangga 2 Jakarta. Orang Mangga 2 nih. Mangga 3-nya kapan? Yes, kata Kak Apit Blinken, saya dulu berekspektasi bahwa bekerja kalau sudah bertahun-tahun akan punya privilege atau setidaknya punya sedikit kesenangan di dalamnya. Bukan gak bersyukur ya, kata Kak Apit. Tapi semakin lama kayak semakin diinjak dan diabaikan. Waduh, gak apa-apa. Sekalian curhat, keluarin Kak, keluarin. Tidak juga mendapat sesuatu yang saya harapkan dengan loyalitas yang segininya. Waduh, dan katanya dunia. Makasih Kak Apit, paling tidak keluar sedikit unek-uneknya ya Kak. Sabar. Sabar. Semangat buat Kak Apit. Ya mungkin Kak Apit lagi relate banget kayaknya sama topiknya ya. Lagi relate banget. Gak apa-apa, tetap semangat. Yang pastinya hidup gak akan gitu-gitu aja. Selama terus kita perjuangkan. Ya tetap semangat buat Kak Apit Blinken. Orang Mangga 2. Yes. Ada Kak Antezian. Realita tak sesuai ekspektasi, artinya strategi perencanaannya harus direvisi, harus tetap happy. Terima kasih Kak Antezian. Harus tetap happy, ya betul. Karena kalau kalau kita nggak happy, kayaknya energinya terkurang habis sih ya, bisa habis. Kadang-kadang ekspektasi kita terlalu tinggi sehingga realitanya ya jadi jauh berbeda dengan yang namanya ekspektasi kita, karena kadang-kadang kita menjadi terlalu percaya bahwa hidup kita harus sesuai dengan planningnya kita. Agak mirip sama Pak Yo ya. Kadang-kadang kita berharap, berekspektasi, ya, dan maunya hidup kita harus sesuai dengan semua planningnya kita. Kalau boleh jadi nyata dah ya. Padahal hidup ini kan kayak perjalanan daripada perjalanan jadwal kereta ya. Kadang terlambat, namanya juga jadwal kereta ya, jadwal kereta, jadwal pesawat gitu kan ya, sometimes delay lah ya, ya kan, kadang malah mungkin ya kereta bisa salah jalur juga ya, kadang harus stop dulu ya kan, bahkan kadang harus putar arah ya enggak. Dan itu normal ya, kalau kita berpikir bahwa semua harus sesuai dengan planningnya kita, bertubi-tubi itu kecewanya. Tapi masalahnya banyak orang ketika menghadapi yang namanya realitanya gak sesuai dengan ekspektasinya dia, itu berujung pada kekecewaan yang mendalam. Waduh, kalau udah bicara kecewaan mendalam, sudah susah tuh digali. Iya kan, kenapa bisa kecewa? Karena padahal kita nature-nya adalah orang-orang yang selalu berpikir wajar, berpikir yang baik, berharap yang baik ya. Karena ternyata ya itu tadi yang namanya juga ekspektasi ya, namanya juga realita. Ada jarak antara harapan sama kenyataan ya kan. Harapannya kayak gimana, kenyataannya kayak gimana? Makin besar yang namanya jaraknya, biasanya semakin besar juga keciwisai. Ya. Contohnya pekerjaan baru, kayaknya bos gue baik, teman-teman kerja gue baik, nyaman banget deh kayaknya tuh kerjaan, ya kan? Realitanya nggak semua baik. Kalau ketemu bos yang baik, biasanya teman kerjanya agak-agak, ya kan? Biasanya juga targetnya juga, ampun. Kadang-kadang yang nggak enak tuh jam kerjanya yang kepanjangan, atau ada aja yang bisa bikin kita kecewa daripada ekspektasi kita yang seperti apa. Dan itu wajar, dan itu normal. Akhirnya pada akhirnya kita kecewa, dan itu wajar, mesti diterima sebagai ya manusiawi, wajar. Kadang kita ngerasa bersalah kalau misalnya kita tiba-tiba kita kecewa gitu sama situasi, sama keadaan, dan merasa orang, kok gue kayak gak bersyukur ya? Kok gue kayak gak bersyukur dengan apa? Gue udah dikasih ini, udah dikasih itu, kok kayak gue gak bersyukur ya? Sekalian curhat gue. Padahal sekali lagi kecewa itu manusiawi, hardliner. Bahkan orang paling optimis dalam hidup ini, orang paling optimis sekalipun udah yang pasti-pasti nih, istilahnya hitungannya udah yang pas banget, gak mungkin salah, gak mungkin meleset, targetnya pasti tercapai ya, bisnisnya pasti sukses dari segi hitung-hitungan udah pas banget nih, marketingnya udah jalan dan sebagainya dan sebagainya gitu, akan jadi masalah kalau kita terus tenggelam dengan yang namanya kekecewaan ya. Orang kecewa tuh wajar, sekali lagi wajar banget. Bahkan orang paling optimis, udah kuat hitungannya, planningnya udah, pokoknya udah well done, preparationnya udah bagus banget. Tetapi kalau misalnya masih miss, ternyata ada yang miss terus jatuh di jurang kecewa, ya wajar lah ya. Tinggal bagaimana nih yang namanya kita keluar dari yang namanya kecewa. Ada yang lagi kecewa sekarang?

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragil Z, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
2: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.

di 100,6 Heartline Radio, Your Family Station. Menyapa semua kalian yang baru gabung di CS Cemilan Sore, program favorit banyak orang termasuk versi yang siaran. Dari jam 5 sore sampai di Kebalik, fair. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore, iya kan, di CS 9 sore kita udah di paruh waktu yang kedua. Ada Mas Eko, halo kakak. Mas Eko, Mas, lu pernah ngalamin gak yang namanya, jangan ke situ dulu, pernah ngalamin gak yang namanya ekspektasi itu gak tercapai, ekspektasi jauh dari realita yang terjadi? Pasti kecewa kan ya, pasti kecewa kan ya. Nah, gimana respon lu menanggapi itu, dimana realitanya jauh berbeda daripada ekspektasi lu? Share dong pengalaman lu gimana. Jangan request dulu dong. Mau ikutan di topik kita, WhatsApp dulu. Kalau boleh sih kirim voice note sekalian ya, yes, supaya gue tahu kalian tuh ada suara-suara emas dan perak. Bukan suara emas aja, tapi suara perak. Kalau gue mah harus diakui suara gue perunggu. Kata Mas Eko, ya harus menyiapkan mental baja. Baja say, baja, mentalnya harus baja. Biar gak kejebak dengan yang namanya keciwi, iya kan. Kata gini loh, ada cirinya orang tuh ya udah kecewa berat. Orang yang kecewa berat karena realitanya gak sesuai dengan ekspektasi dia, biasanya orang kecewa tuh dikit-dikit mengeluh. Aduh, gak enak banget tuh lu deket-deket orang yang tiap hari ngeluh aja hidupnya. Makasih udah follow Mas Eko. Ya. Orang yang kecewa banget biasanya dikit-dikit mengeluh. Dan keluhan itu nguras energi loh. Apalagi maksudnya itu kan emosi negatif.

Negatif ya, emosi negatif itu menguras energinya orang, apalagi yang dengerin, ya kan? Nah, kalau itu keluar dari mulut lo, pasti lo ikut denger juga, ya kan? Terus mengeluh, orang yang terjebak dengan kekecewaan, dikit-dikit mengeluh, susah banget yang namanya bersyukur, yang dilihat hanya ya kurangnya, kurangnya, kurangnya orang apa, kurangnya lingkungannya apa, kurangnya dirinya apa, kurangnya hidupnya apa. Terus udah gitu orang yang dikit-dikit ngeluh pasti nyalainnya keadaan. Ya ini yang salah keadaan nih. Iya, secara vibrasi pasti turun sih, Kak. Iya, yes, betul. Pasti turun energinya kalau kita terus mengeluh. Apalagi udah apa namanya terkurung, terjebak dengan kekecewaan, dikit-dikit mau nyalain orang. Pokoknya dia udah yang paling benar, orang ini, salah itu, kurang ini, kurang itu. Ya, bisanya nunjuk aja. Tapi nggak mau doing something untuk merubah keadaan yang menurut dia udah bikin dia kecewa gitu loh. Dan biasanya nggak mau nyoba lagi kalau udah kejebak dengan yang namanya atmosfer kekecewaan, masuk ke jurang yang dalam, ya males, males-malesan, males nyoba lagi, males berusaha ngasih yang terbaik, ya padahal kan namanya hidup ya terus berjalan ya kan. Dan gue pribadi belajar ya, banyak orang yang akhirnya menjadi sukses, sukses besar, sukses sedang, sukses kecil, menghargai kesuksesan kecil, besar, sedang itu adalah orang-orang yang udah belajar dari kekecewaannya gitu. Orang-orang yang bikin si kekecewaan ini guru hidupnya gitu loh. Banyak pelajaran hidup justru yang bisa kita ambil ya, dan yang itu gak akan lu dapat dari seminar motivasi manapun juga. Tetapi diajarin sama yang namanya kegagalan, diajarin sama yang namanya realita gak sesuai ekspektasi lu. Mas Eko bilang, posisi seperti itu pasti butuh support sih, Kak. Minimal ada tempat untuk cerita. Yes. Thanks God kalau orang itu punya tempat cerita yang benar, ya kan? Bukan ember, ya kan? Thanks God kalau ada yang ngertiin, ada yang support, ada di circle circle yang bisa membuat dia bangkit lagi, ya kan? Dari kegagalan itu sebenarnya kita bisa belajar gimana caranya bisa lebih sabar, gimana caranya punya punya sikap yang humble gitu kan, gimana caranya bisa lebih wise, dan yang pasti gimana caranya bisa lebih realistis, ya kan? Karena orang-orang yang realistis aja berpikirnya, realistis dalam arti ada hitung-hitungannya, gak akan mudah, gue yakin, kecewa. Iya kan? Iya kan? Hidup bisa jadi berjalan gak sesuai planning, gak sesuai dengan apa namanya ya, ya gak sesuai dengan ekspektasi. Iya, namanya juga hidup ya kan, ada yang ngatur, bukan kita. Ini mungkin salah satu kenyataan yang mungkin banyak orang gak bisa terima, apalagi orang yang susah banget move on dari yang namanya kecewa. Hampir semua orang punya rencana, misalnya ya kan, apalagi cewek-cewek, rencana merit. Kalau bisa, ya beda-beda sih ya tiap orang kan. Masing-masing aja lah ya. Rencana merit usia, let's say 30 lah, ya kan. Makin kesini kan katanya usia pengen nikah. Cewek-cewek makin makin tinggi gitu ya. Bukan makin muda, ya maunya wah sedewasa mungkin. Kalau bisa 30 tahun udah punya rumah, udah punya kendaraan sendiri, ya kan. Masa aku bilang, kalau terjatuh jangan lupa untuk bangun pokoknya. Ya, jangan lupa bangun. Ya. Terus pas bangun jangan hilang ingatan, ya. Ya kan? Abis jatuh jangan sampai amnesia. Ya parah, abis jatuh terus amnesia, lupa segala-galanya, mau lupain aja ternyata. Umur 35, 40 kalau bisa udah sukses atau udah jadi manajer, ya. Udah punya usaha sendiri, usahanya udah sukses. Tapi seringkali realitanya kan beda gitu kan. Ya, realitanya sering terjadi beda. Kalau terus tenggelam dengan yang namanya kekecewaan, pasti lu gak akan move, gak akan jadi apa-apa, dan ya akan jadi orang yang stagnan gitu-gitu aja. Dalam karirnya, dalam attitude-nya, ya tinggal muter di situ aja.
Padahal ya wajar, hidup itu jarang banget ada hidup orang yang jalannya mulus-mulus aja. Bahkan di media sosial apa yang kita lihat, orang tuh kayaknya karirnya menanjak terus, bisnisnya sukses terus. Ada kisah-kisah kegagalan yang dia gak ungkap di hidup kita, yang dia gak paparkan, yang dia gak ceritakan. Ada kisah tangis-tangisan yang mungkin gak terlihat di media sosial. Jadi hidup tuh gak selamanya berjalan mulus. Demikian juga apa yang kita lihat dari hidupnya orang. Ada yang gagal kuliah tapi sukses bisnis, iya kan? Ada yang kena PHK tapi akhirnya ketemu kerjaan yang lebih baik. Ada yang ditolak berkali-kali sebelum akhirnya ketemu pasangan hidup yang sayang banget sama dia. Kadang jalan muter itu justru bawa kita ke tempat yang lebih baik. Walaupun pada awal kisah itu terjadi, banyak orang yang gak bisa terima.

Madu Racun dari Trinity dirilis tahun 2013. Kalau kalian mau request di segmen request lagu boleh banget. Lagunya masih enak ya. Emang biasanya lagu recycle, kalau yang nyanyi itu pas dapat soul-nya, waduh, masih tetap enak aja didengerin ya. Oke, ngomongin soal realita yang enggak sesuai sama ekspektasi, yang bikin kecewa. Kadang-kadang loh hardliner, versiannya kalau lihat-lihat ya, orang jadi terjebak di dalam kecewa kalau suka kalau bukan sekedar ekspektasi nggak sesuai sama realitanya, tetapi ketika jadi ngebandingin hidup sama orang lain, ya nggak? Kita ngebandingin belakang layar hidup kita dengan panggung depan hidupnya orang. Waduh, ini dalam. Kayaknya nggak cukup 5 menit untuk menjelaskan. Kita ngebandingin belakang layar yang nggak kelihatan, orang yang nggak orang lihat dari hidup kita, dengan panggung depannya hidup orang lain yang nampak dari kehidupan orang. Pastinya kita akan kalah nih hardliner, ya enggak? Yang di belakang kita yang enggak kelihatan, yang sedih-sedihnya, yang gagalnya, yang enggak move on-nya, yang kecewanya. Terus kita bandingin sama apa yang diperlihatkan orang di depan mereka tanpa ngebandingin apa yang dibalik yang enggak kelihatan itu. Ya kan, dibalik yang terlihat itu, ya kan? Pastinya kita akan jadi minder, ya kan? Jadi enggak pede, enggak bersyukur, ya kan? Merasa hidup kayaknya enggak fair gitu kan. Padahal kita tahu cerita, kita enggak tahu cerita lengkapnya mereka itu, di balik apa yang mereka perlihatkan itu sebenarnya seperti apa. Banyak hubungan ke akhirnya menjadi rusak karena kurang cinta. Ini gue bicara soal ekspektasi dalam hubungan ya. Banyak hubungan rusak bukan karena dia kurang cinta, tetapi karena terlalu banyak ekspektasi yang dia sendiri gak bisa komunikasikan itu. Ya, apalagi cewek-cewek yang bilang, wah dia harusnya ngerti aku dong. Iya, masalahnya orang lain gak bisa baca pikiran kan. Orang kan gak ada, kecuali cenayang ya. Cenayang aja banyak yang salah. Ramalan mah banyak yang ngawur, ya kan? Ya udah percaya Tuhan aja deh, ngapain percaya cenayang. Hai Kak Wiwi, terima kasih mawarnya. Orang lain gak bisa baca pikiran, pasangan kita bukan cenayang, cenayang aja banyak yang salah, teman kita bukan peramal, apalagi anak-anak gak bisa baca pikiran orang tuanya. Kalau pengen dimengerti ya, harus belajar menyampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti juga ya. Ekspektasi yang gak realistis dari sebuah hubungan itu contohnya, wah pasangan gue harus selalu romantis, anak harus selalu nurut, apalagi teman harus selalu tersedia 7 kali 24 jam. Ya, anytime gue ajak ngopi harus bisa, harus mau. Keluarga harus selalu sepakat. Ya, kenyataannya ya namanya seperti kita gak sempurna, demikian juga orang-orang yang ada di circle kita pastinya juga orang-orang yang gak sempurna dan orang-orang yang sometimes mereka tuh gak selalu tersedia atau gak selalu punya waktu untuk jadi orang yang peduli, jadi orang yang baik. Sometimes ya mereka juga punya keletihan, punya struggling yang mungkin beda dengan struggle-nya kita. Jadi kadang-kadang kita mesti menerima ketidaksempurnaan orang lain, bukan berarti menyetujui kadang sikap-sikap yang mungkin kita gak bisa terima. Jadi gini loh, menerima berarti sadar bahwa setiap orang juga punya kekurangan. Itu that's the point ya. Dengan hubungan yang sehat bukan mencari hubungan yang sempurna. Ya siapa sih yang punya hubungannya sempurna, ya kan? Tetapi adalah dua jiwa yang belajar bertumbuh bersama. Sadap. Jadi ngomongin jiwa, kita mau break berita 30 dulu deh. Ntar kebanyakan dengerin versi ceramah, mabok nanti hardliner.

0: Alkisah, di sebuah stasiun radio lahirlah sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
3: Polisi tangkap pelaku eksibisionisme di Ciputat. Polisi bongkar peredaran obat keras di Tangerang, dua pelaku ditangkap. 12 orang tewas saat pesawat penerjun payung jatuh di Missouri, Amerika Serikat. Bersama Versiana, Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner aparat Polsek Ciputat Timur berhasil meringkus seorang pria yang diduga melakukan aksi eksibisionisme di kawasan Bambu Apus Ciputat, Tangerang Selatan. Pria itu dilaporkan telah berulang kali memamerkan alat kelaminnya di ke warga sekitar, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dalam keterangan resminya minggu kemarin mengonfirmasi pelaku kini sudah diamankan petugas. Kasus tindakan asusila ini sebelumnya sempat viral di media sosial setelah seorang ketua RT yang berprofesi sebagai ojek online menyebarkan ciri-ciri pelaku berdasarkan aduan dari warga yang resah. Sementara itu, aparat kepolisian sektor Bendah berhasil membongkar jaringan peredaran obat keras daftar G tanpa izin edar dalam jumlah besar di Tangerang. Dua orang pelaku berinisial FN alias Botil dan R alias Idung kini telah resmi diamankan petugas. Kapolsek Bendah AKP Sriyono menjelaskan pengungkapan kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait maraknya transaksi obat keras jenis Tramadol dan Heximer dengan sistem cash on delivery atau COD di kawasan Poris. Menindaklanjuti hal itu, tim Opsnal langsung bergerak melakukan observasi lapangan dan berhasil menangkap basa pelaku yang tengah membawa pasokan obat-obatan ilegal itu. Dan informasi yang terakhir, hardliner, kecelakaan udara tragis melanda negara bagian Missouri, Amerika Serikat pada minggu waktu setempat. Sebuah pesawat yang mengangkut rombongan penerjun payung jatuh dan menewaskan seluruh penumpang di dalamnya, yakni 11 penerjun payung dan 1 orang pilot. Juru bicara manajemen darurat Bates Country menjelaskan pesawat sewaan tersebut awalnya lepas landas sekitar pukul 11:20 waktu setempat. Namun akibat gagal mendapatkan ketinggian yang cukup, pesawat melakukan belokan tajam ke kiri lalu menghantam tanah sekitar 200 yard dari Bandara Butler Memorial dan menewaskan seluruh korban seketika.
2: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Jika Anda ingin sukses, bangunlah personal branding Anda. Personal branding amatlah penting untuk membantu mengerek keberhasilanmu. Milikilah unsur pembeda dibanding dengan orang lain jika Anda ingin berhasil dalam berbisnis. Jika Anda masih kuliah, berusahalah untuk dikenal para dosenmu. Bagaimana caranya? Perkenalkan dirimu kepada mereka. Sebutkanlah nama asalmu, lalu bilang, "Saya mau belajar banyak dari bapak atau ibu dosen tersebut." Jika mereka bertanya, cepatlah mengacungkan jari Anda untuk menjawab setiap pertanyaan mereka. Maka, dengan amat cepatnya, mereka akan mengenal siapa Anda. Lalu bagaimana jika di tempat kerja? Sama juga, ambillah tanggung jawab yang melebihi dari apa yang bos Anda minta. Maka, mereka pun pasti akan mengenal Anda dan menjadikan dirimu berhasil dalam bekerja. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Di 100,6 Heart and Radio Your Family Station. Nggak kerasa kita udah di bagian akhir jumpa kita di CS9 sore edisi 15 Juni 2026. Yang lagi ngantuk-ngantuk udah kurang kan ngantuknya ya. Kak Wiwi tadi udah ngirimin mawarnya. Biasanya sempetin komen-komen sebentar tuh Kak Wiwi. Akhirnya hampir nyampe ya di perjalanan pulang dari ngajarnya. Oke, thank you udah sempetin kirim mawar. Kak Grandi Nino. Thank you juga buat mawarnya ya. Oke, di bagian akhir ini. Oke, gue seneng banget kalian pada ngerespon topik kita. Iya, gak hanya request lagu aja. Karena request lagu ada loh jamnya. Jam 1 sampai jam 3 sore loh. Itu sama Oktrin atau sama Chandra nanti juga. Jadi kalau realita gak seperti ekspektasi, apalagi dalam hal yang namanya hubungan, ya pastinya jangan terjerembab lah headliner ya. Terkunci, terkurung dengan yang namanya kecewa. Karena gini loh, kita tuh gak bisa ngontrol apa yang gak bisa dikontrol. Ya apa aja sih yang gak bisa dikontrol ya, cuaca, ya kan, ekonomi, in this economy, perilaku orang, itu gak bisa kita kontrol, samsek. Tetapi kita bisa kontrol yang namanya sikap kita, respon kita. Jadi yang namanya sikap orang, cuaca, ekonomi, dan apapun, ya itu gak bisa dikontrol. Yang bisa dikontrol hanya respon kita aja, keputusan kita aja. Ini tentang kita yang bisa kita kontrol, atau cara pikir kita, cara kita menanggapi. Yang pastinya yang gue mau bilang di sini adalah hidup pastinya akan lebih ringan kalau kita berhenti maksa sesuatu harus sesuai dengan mau-maunya kita. Hidup bakal lebih ringan kalau energi kita bisa kita gunakan untuk tumbuh daripada untuk menilai orang lain. Jadi daripada sibuk menilai orang lain yang ini kurang ini, yang itu kurang itu, ya kan? Mending habisin energi di terus bertumbuh dalam hal karakter, dalam hal prestasi, dalam hal aktualisasi dirinya ya, dampaknya ke hidup orang gitu kan. Bukan terus marah sama kenyataan di mana kenyataan enggak seperti ya ekspektasi yang ada. Sekali lagi, ada hal yang jauh lebih berharga daripada ekspektasi yang gagal atau ekspektasi yang gak sesuai sama realita. Coba deh dipikir-pikir lagi, hardliner. Banyak pelajaran hidup yang datang dari keberhasilan. Ya mungkin sih ada. Tetapi sebagian besar pelajaran hidup yang bikin orang lebih bijak yaitu datang dari yang namanya kegagalan. Kita bisa belajar apa itu rendah hati karena sadar bahwa hidup gak selalu bisa dalam kendali kita sendiri. Kita jadi belajar bagaimana tuh sabar yang gak mudah. Bahwa gak semua hal bisa didapat dengan cepat, dengan instan gitu kan. Ada prosesnya. Dan kita belajar menghargai proses itu sendiri. Karena hasil yang baik biasanya butuh waktu. Ya sama kayak mie instan sama mie yang digoreng biasa gitu lewat prosesnya. Beda, pasti rasanya lebih enak yang ya itu, yang digoreng pakai bumbu-bumbu asli, bukan bumbu-bumbu instan. Kita jadi belajar bahwa hidup itu gak harus selalu sempurna kok. Dan itu good news sebenarnya. Karena berarti kita tetap bisa bahagia walaupun kita tidak berjalan sesuai dengan rencananya kita. Gue sih percaya ya. Gue percaya bahwa ketika gue menyerahkan hidup gue ke dalam skenario-nya produser atau sutradara hebat di hidup kita, maka kita bisa menerima yang namanya realita gak sesuai dengan ekspektasi. Mungkin hari ini di antara lo ada yang lagi kecewa, keciwi. Mungkin ada yang sedang menghadapi kenyataan yang jauh dari harapan lo. Karir mungkin belum sesuai impian, keluarga, pasangan mungkin belum sesuai dengan apa yang lo harapin, keuangan bisa jadi belum stabil in this economy, atau doa-doa lo yang belum kejawab juga. Ingat, gak semua hal yang berbeda dari rencana yang udah lo susun adalah kegagalan. Kadang hidup sedang bawa kita ke tempat yang kita gak pernah bayangkan sebelumnya. Tapi seringkali ketika kita lihat ke belakang,
ya. Jadi perbandingannya bukan dari hidup orang, tapi perbandingannya dari hidup kita sendiri. Ketika kita lihatnya ke belakang, di situ kita bisa lihat kita menjadi pribadi yang berbeda dari sekian tahun yang lalu. Baru kita bisa sadar, untung ya semua gak berjalan sesuai dengan keinginanku. Karena ternyata gue bisa ada di titik ini karena kegagalan-kegagalan yang gue buat di masa lalu. Dan darinya gue bisa belajar sesuatu. Aduh, kata siapa topik ini berat. Tinggal gimana kita merespon segala sesuatu, ya kan. Thank you buat semuanya yang udah ikutan di kesempatan sore hari ini. Ada kakak, siapa kak? Yututiu. Aduh, agak telat kalau minta yang itu sekarang, kak. Oke, semua-muanya ada Abraham, ada kak Grandi Nino, kemudian ada kak Wiwi, ada siapa lagi, semua yang udah ikutan dari sejak tadi jam 3 sore. Baik di live TikToknya Heartline FM, udah kirimin WhatsApp di WhatsAppnya Heartline, dan mungkin banyak yang sudah tadi dengerin tetapi nggak ikutan komen, thank you juga. Gua tahu Heartline ini banyak banget silent listenernya, thank you so much. Kita masih akan jumpa besok. Terima kasih kebersamaannya untuk hari ini. Yang tugas ada Versiana pamit undur diri dari ruang dengar kalian semua. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Halo Heartliner, jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HeartlineFM dan TikTok HeartlineFM. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: sebuah program acara baru berjudul Morning Espresso dengan tagline-nya Let's Wake Up Your Mind. Dipandu oleh seorang wanita yang rupawan dan penuh energi, dia bernama Ragilzi, yang selalu hadir membawa semangat dan keceriaan di pagi hari.
1: Jangan lewatkan setiap Senin sampai Kamis dari jam 8 hingga 10 pagi, hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
3: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
2: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
3: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
2: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
4: Seriusan?
5: Walaupun gunung.
4: Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
3: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
2: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
6: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
4: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
3: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
6: Gak

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Lalu, saya Calvin Hartono, seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang, Tuhan. Dan hanya tersisa nomormu, Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab, dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya tetap terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya mulai merasakan kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya tersebut, saya kembali melekat kepada Tuhan, menjadi solusi damai dan sukacita menjalaninya sampai saat ini. Tetaplah menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama Anda di tengah kesibukan yang dijalankan. Dan Tuhan pasti akan mengatur yang terbaik untuk semua urusan Anda. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Salam ngulek.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Broadcasting Christian Music 100.6 Heartline FM.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Ditemenin hostnya Bung Dika Aruan. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lu juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Yo. Hai.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Max William. Lewis Hamilton raih kemenangan perdana fantastis bersama Ferrari di GP Spanyol. Timnas voli putri Indonesia finish peringkat kelima AVC Women Cup 2026. Real Madrid capai kesepakatan transfer Marc Cucurella dari Chelsea. Kita mulai ke informasi pertama, pembalap Formula One Lewis Hamilton sukses mengamankan kemenangan Grand Prix pertamanya yang luar biasa bersama Scuderia Ferrari di sirkuit Barcelona, Catalunya minggu kemarin. Kemenangan emosional ini sekaligus mematahkan rekor kemenangan beruntun Mercedes di musim 2026. Memanfaatkan strategi 3 kali pit stop yang berani di bawah periode virtual safety car, juara dunia 7 kali tersebut tampil impresif untuk memperlebar jarak dari kejaran duo Mercedes. Hasil ini juga mencatatkan sejarah baru di mana podium pertama hingga ketiga seluruhnya diisi oleh pembalap asal Inggris. Sebuah momen langka yang terakhir kali terjadi pada musim 1968 silam. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, tim nasional bola voli putri Indonesia berhasil menutup kiprah mereka di ajang AVC Women Volleyball Cup 2026 dengan hasil gemilang. Skuad Merah Putih memastikan diri finish di peringkat kelima setelah menumbangkan Australia dengan skor telak 3-0 pada laga pamungkas di Filipina minggu kemarin. Kemenangan straight set ini menunjukkan dominasi Tisha Amalia Putri dan kawan-kawan yang tampil sangat agresif dengan membungkukan 44 kali attack dan 6 blok. Raihan peringkat kelima ini menjadi catatan positif bagi Sri Kandi Voli Indonesia sekaligus memperbaiki tren permainan tim setelah menyapu bersih kemenangan di laga-laga akhir fase grup. Kita lanjut ke informasi terakhir, raksasa La Liga Real Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan signifikan untuk memboyong bek kiri Chelsea, Marc Cucurella. Langkah ambisius ini menjadi sinyal pergerakan perdana Los Blancos di bawah arahan pelatih anyar mereka, Jose Mourinho. Demi mengamankan tanda tangan pemain timnas Spanyol tersebut, Real Madrid bersedia membayar hingga 60 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Proses transfer back berusia 27 tahun tersebut diperkirakan rampung awal pekan depan setelah Cucurella menyelesaikan tugas negaranya di ajang Piala Dunia 2026.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
3: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family station.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono, seorang bapak menangis dan curhat kepada Tuhan. Tuhan, ponsel saya rusak dibanting gempa. Semua nomor kontak saya hilang semua. Hanya tersisa nomormu Tuhan, dan Tuhan pun membalas. Dan itulah nomor kontak yang tidak pernah engkau sapa. Sudahkah Anda menyapa Tuhan hari ini? Ada hari-hari di mana saya terjebak dalam rutinitas bisnis dan lupa datang kepada Tuhan. Sekalipun saya berdoa, saya terjebak dalam rutinitas semata. Dan saya pun mulai kehilangan sukacita dan makna hidup yang sebenarnya. Saat menyadari semuanya hal tersebut, kembali saya melekat kepada Tuhan dan menjadi solusi atas damai dan sukacita dalam menjalani kehidupan. Tetaplah jadikan Tuhan sebagai prioritas utama di tengah kesibukan Anda, dan Tuhan pun pasti mengatur yang terbaik untuk urusan kita semua. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: are still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Apa yang sedang aku alami hari ini seringkali membuatku berpikir betapa besarnya bebanku, betapa beratnya pergumulanku. Tapi saat ini Engkau datang, Tuhan, dan berkata bukan itu yang harus Kau pikirkan. Tapi pikirkanlah dengan siapa Engkau berjalan, kepada siapa Engkau berharap, karena aku Tuhan yang mampu melakukan segala perkara.

sebagai induk Raja Wali yang mengajarkan anaknya terbang. Seperti itulah Engkau bagiku Bapa. Setiap hembusan badai adalah latihan bagi kekuatan sayapku.

Heartline Radio. Teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

selama hidup ku persembahkan untuk menjadi alat kemuliaan.

0: nih guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
1: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
0: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
1: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
0: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
3: Seriusan? Walaupun
2: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
1: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
0: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
3: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
2: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
1: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.
3: Ga

Ya, 100.6 Heartland FM, your family station. Ya, selamat malam Haranar, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kabar Haranar dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya dalam kasih setia Tuhan. Ya, senang berjumpa lagi bersama saya, Bung Toga akan menemani Haranar dalam program Sapa Pendengar, ya, di mana Haranar dapat menyapa-nyapa Haranar lainnya, sanak famili, ya, dimanapun mereka berada. Selain itu, Haranar juga dapat merequest puji-pujian, ya, yang tentunya akan memberkati dan menghibur kita malam hari ini, ya, di tengah-tengah cuaca saat ini sedang mengguyur, ya, wilayah Karawaci, Tangerang, dan sekitarnya, ya. Bagaimana dengan cuaca di wilayah Anda? Ya, untuk itu Haranar, tetap stay tune hanya di Heartland FM sampai pukul 9 malam nanti, ya. Yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000. Ya, atau di 0855-885-1006. Baik, sebelumnya kita dengarkan satu pujian berikut dari Rico Vocal Group, Semesta Bernyanyi. Biarlah segala bernapas memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Dialah yang layak dipuji dan diagungkan. Ya, sambil menunggu request dari Haranar, kita dengarkan langsung Semesta Bernyanyi. Ya,

Ya, hanya Tuhanlah yang layak dipuji-puji dan diagungkan, ya. Sebab semua karena anugerah Tuhan. Kita ada saat ini, bahkan detik ini, di hari Senin 15 Juni 2026, ya, sudah pertengahan tahun, tak terasa. Tentunya ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, ya. Bukan karena kuat dan hebat kita. Layaklah untuk kita memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ya, baik, runner, langsung saja ya kita membaca request yang sudah masuk, akan kita akan putarkan. Sekali lagi yang mau bergabung silakan di 0819-269-1000 atau di 0855-8851-006. Ya, proyeksi pertama malam hari ini ya jatuh kepada Ibu Iren ya. Selamat Ibu Iren yang sudah setia terus ya bergabung setiap siaran-siaran request di Heartline FM. Ya, kita bacakan salam Heartline sapa pendengar. Selamat malam Bung Toga. Ya, dari Ibu Iren di Tangerang. Ya, mau request lagu dari Putri Syagian, tak satu pun. Kirim-kirim salamnya buat Ibu Yohana Rumanggit, Ibu Sari, Pak Simon, Opung Roy, Bung Coki, Koko Embotsu, Pak Agus, Ibu Rosinta, Ibu Rince, Ibu Icu, Pak Immanuel, Ibu Rita Omayati, Ibu Yeni, Ibu Esther, Ibu Nopi, dan semua teman-teman grup yang ada di GGA. Dan juga buat Bung Toga, serta kru Harnan Asi yang sedang bertugas. Sehat semuanya, selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ya, terima kasih Ibu Iren ya, buat sapa-sapanya, salam-salamnya. Hampir semua ini disebutkan ya, satu persatu sudah hampir komplit ini ya. Begitu juga penyiarnya juga disebutkan. Dan menginformasikan juga bahwa di Tangerang, di wilayah Ibu Iren, sedang turun ya hujan deras. Wow. Ya, semoga puji-pujian kita dengarkan ya menghibur kita malam hari ini dengan tengah cuaca hujan yang saat ini ya. Saya rasa merata ya. Saya juga dari tadi ya, dari Kali Deras menuju ke sini juga di sana di sekitar Jakarta Barat hujan juga. Berarti hampir merata ini ya. Ya, baik, lanjut ya, lanjut Ibu Rince di Kelapa 2. Ya, salam selamat malam Bung Toga. Saya mau request lagu pujian yang judulnya Peganglah Tanganku Roh Kudus setiap hari. Salam-salamnya untuk semuanya saja dan buat kru Heartline yang sedang bertugas. Selamat melayani. Maulati Kodang. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama Ibu Rince di Kelapa 2 ya. Di Kelapa 2 tentunya hujan juga ini karena enggak jauh dari Karawaci ya. Dari gedung Heartline. Ya, terima kasih juga Kak John Bimo ya sudah bergabung malam hari ini di sapa pendengar. Ya, salam selamat malam Bung Toga. Minta lagu ya, requestnya Sukacita Surga. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua ya Kak John Bimo ya, yang juga pendengar setia yang luar biasa semangatnya ya. Mendengarkan bergabung di setiap siaran request di Heartline FM. Sekali lagi terima kasih Kak John, Tuhan berkati ya untuk requestnya. Tugas sudah siapkan ya, Sukacita Surga. Baik, lanjut ada Ibu Icu di Cimone. Ya, salam selamat malam Bung Toga. Apa kabar? Puji Tuhan. Baik Ibu ya. Saya berharap juga Ibu Icu keadaannya kabar baik tentunya. Iya. Iya, Bung Aji kemana? Ya, karena ada satu hal lain belum bisa hadirnya malam hari ini. Jadi saya yang menemani Harnar ya. Ya. Minta lagu Selalu Ada Berkat dari Jonathan Prawira. Salam-salamnya untuk semuanya pendengar setia Harlan dimanapun berada tanpa terkecuali, baik itu yang ada di WAG, HSPRPR, serta kru Harlan Yaski yang sedang bertugas. Salam kompak di udara.
semangat, berbahagia, serta terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan bagi kita ya. Terima kasih Ibu Icu di Cimona. God bless you too ya. Ya, lanjut dari Omayati di Batam. Selamat malam Bung Toga, mau request dari Pamelia, judulnya Peluk Aku Tuhan Sebentar Saja. Ya, gimana di wilayah Batam, daerah Batam Omayati ya, cuacanya apakah sama, hujan juga di sana? Ya, salamnya untuk semua sobat GGA dan pendengar semua. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, di Batam juga hujan. Wow. Sampai di Batam juga hujan ya ternyata. Iya, terima kasih Om Mayati ya buat info-info cuacanya. Dan requestnya sudah Toga putarkan, Peluk Aku Tuhan Sebentar Saja. Ya, baik runner, kita dengarkan dulu ya beberapa request berikut ya. Yang pertama tadi request oleh Ibu Iren, lanjut Ibu Rince, kemudian Ibu Icu dan Oma Yati di Batam. Dan itu langsung saja kita dengarkan dari Putri Sagian, Tak Satupun.

Ya, nama saya 1.6 Heartland FM, your family station, adalah program Sapa Pendengar. Ya, di mana-mana Heartlander dapat menyapa pendengar atau Heartlander lainnya untuk saling memotivasi, menguatkan, dan berbagi tentunya ya. Selain itu, Heartlander juga dapat merequest puji-pujian yang menjadi pujian favorit Heartlander. Silakan, untuk itu silakan di 0819269000. Ya, kembali tuan bacakan request berikutnya datang dari Mbak Sari di Jakarta Selatan, Petukangan ya. Ya, selamat malam Bung Toga, selamat bertugas, tetap sehat selalu, sukses bersama Tuhan. Amin, amin ya. Berkatnya sama juga mengalir buat Ibu Sari. Ya. Minta lagunya Tuhan Melihat Hati. Salam buat Ibu Iren, Ibu Rince, Omayati, Opung Roy, Kak Oktrin, Bung Dika, Bung Aji, Pak Le, Pak Epi, Bung Romen, Kak Tasya, Kak Sela. Salam sukacita, bahagia selalu. Ya, buat Bung Toga Maulati Godang, selamat melayani, God bless you. Sama-sama Mbak Sari ya. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Pendengar malam hari ini. Ya, berikutnya dari Pak Darwin Chen. Ya, dari Pak Darwin Chen. Salam selamat malam untuk tugas, semangat selalu. Kirim salam buat semua pendengar setia Heartland dimanapun berada. Ya, salam semangat selalu. Mau request lagu Kami Perlu Kau Tuhan ya. Terima kasih, God bless you. Baik Pak Darwin, God bless you too ya. Tuh lagunya tugas sudah siapkan. Ya, selanjutnya dari Ibu Kusmira. Salam selamat malam Bung, saya minta lagu Indah Rencanamu Tuhan. Salamnya buat Cik Lili, Cik Wulan di Tangerang Batu Ceper. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Ya, dari Ibu Kusmira, terima kasih ya untuk requestnya Indah Rencanamu Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu Sari ya, yang sudah bergabung juga di live TikTok kami. Ya, untuk requestnya ya baru tadi ya, baru aja Toga bacakan di WA chat dari Mbak Sari. Terima kasih sekali lagi. Baik, karena sekarang sudah menit 42 ya, dari pukul 8 sampai pukul 9 malam nanti. Itu langsung saja kita dengarkan ya. Ya, kita dengarkan langsung Kami Perlu Kau Tuhan dari Rani Simbolon.

0: Ya indah rencanamu Tuhan, ya di tengah-tengah tidak kepastian setiap kehidupan yang kita alami dan kita tidak tahu apa yang terjadi ke depannya, tapi yang pasti rencana Tuhan indah dan baik adanya setiap anak-anaknya yang berharap dan setia kepadanya. Baik Haraner, mari kita bacakan tugas berikutnya dari Pak Wardiono di Cengklong. Ya, mau minta lagu Tiada Yang Mustahil Bagimu. Salam-salamnya buat Opung Roy, Bapak Toto, Bapak Ardi Santoso, Bapak Coki Panjaitan, Bapak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, dan juga seluruh pendengar setia pecinta Heartland dimanapun berada ya, cinta request. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diperdengarkan. Ya, selamat bertugas sampai tuntas bertugas. Sukses selalu, God bless you. Baik, sama-sama Pak Wardiono ya, sudah bergabung di malam hari ini. Kemudian ada Ibu Cencen di Menceng, Jakarta Barat. Minta lagu Hidup Ini Ada Kesempatan. Salamnya buat anakku Francisca Febriani. Kemudian buat Ko Aca Kuang-Kuang di Alam Sutra. Dan teman-teman yang ada di GBI Bethlehem Kencana, Komsel Rani N4, dan teman-teman yang ada di Persekutuan Doa. Iya, Persekutuan Doa Ruben, God bless you, Tuhan berkati. Ya, sama-sama Ibu Cencen. Dan sudah bergabung juga Pak Parlin Saragia. Terima kasih Pak Parlin sudah bergabung. Ya ditunggu requestnya Pak Parlin. God bless you ya. Baik, kita dengarkan ya kedua pujian berikut dari Pak Wardiono dan Ibu Cencen. Hidup ini adalah kesempatan dan tiada yang mustahil bagi Tuhan.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Ya, Haraner, terima kasih atas kebersamaannya. Ya, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9. Karena segala puji-pujian yang kita dengar menjadi kekuatan, menjadi penyemangat bagi kita untuk menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan terima kasih juga yang sudah bergabung, yang sudah request di Sapa Pendengar malam hari ini. Sampai jumpa di minggu depan, setiap hari Senin jam 8 sampai jam 9 dalam program Sapa Pendengar. Akhir kata, saya Bung Toga pamit undur diri dari pendengar Anda. Dan jangan lupa, selain ada program Rohani Titik Balik, suatu program yang menuntun kita kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemenangan dan pribadi yang dewasa rohani sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lagi terima kasih, Runner. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Heartliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan

0: Mengasihi Engkau ini, Dr. David Jeremiah akan menyampaikan pesan ke-8 berjudul Kasih Allah Tidak Akan Pernah Melepaskanmu. Pada bagian pertama ini, kita akan mendengarkan bukan krisis kematian atau bencana kehidupan, apa yang bisa memisahkan kita dari Allah. Mari kita dengarkan selengkapnya bagaimana pengajaran khotbah Dr. David Jeremiah, bukan krisis kematian atau bencana kehidupan, apa yang bisa memisahkan kita dari Allah. Selamat mendengarkan.
1: Kasih Allah tidak akan pernah melepaskanmu. Roma 8 ayat 35 hingga 39. Saudara-saudara, Erich Wenhenmeyer adalah orang buta pertama dalam sejarah yang mencapai puncak Gunung Everest. Dengan 10.000 kaki vertikal ke Tibet di satu sisi dan 7.000 kaki vertikal ke Nepal di sisi lain. Puncak selatan Gunung Everest dengan ketinggian 28.750 kaki adalah tempat di mana banyak pendaki akhirnya berbalik. Tapi Erich Wenhenmeyer bukan tipe orang yang mau berbalik. Dia tidak berhenti sedikit pun di sepanjang tebing es hampir 5,5 mil di atas permukaan laut. Bahkan pada 20 Agustus 2008, Erich mencapai puncak piramida Carstens di Indonesia, gunung tertinggi di Asia bagian selatan. Dengan pendakian itu, ia menyelesaikan tujuannya untuk mencapai 7 puncak. Puncak tertinggi di masing-masing dari 7 benua di dunia. Dan dia memanjat mereka semua dan banyak lagi, sembari buta sepenuhnya sejak usia 13 tahun. Ketika Erich memulai karir petualangannya beberapa tahun sebelumnya, seorang teman mengatakan kepadanya bahwa ia harus mendaki gunung Minskinli, sesuatu yang tampaknya sama sekali tidak realistis. Dia tahu hanya ada satu cara untuk mencapainya. Ini mungkin terdengar gila, katanya, seorang pemula yang buta menghadapi gunung yang berbahaya. Tetapi dalam banyak hal, Minskinli adalah puncak besar yang sempurna untuk memulai. Karena semua rutenya beku, saling silang oleh celah-celah raksasa yang mengganga. Satu-satunya cara untuk menanjaknya adalah dengan diikat dengan teman satu tim lainnya. Bahkan ketika angin menderu dan saya tidak bisa mendengar langkah kaki berderak di depan, saya rasa memiliki arah tali untuk diikuti. Sendiri dan dikelilingi oleh celah-celah dan angin yang bertiup, tidak lain hanyalah tali untuk memandu langkahmu dan membuatmu tetap terhubung, katanya. Lututku menjadi lemah hanya dengan memikirkan apa yang baru kulakukan. Ketika setengah lusin pendaki bergerak perlahan-lahan sepanjang celah dalam satu baris, tali yang melewati alat pengait mereka adalah tali penyelamat mereka. Jika satu orang tergelincir, itu adalah tali yang menahannya. Yang lain menarik dan membawanya kembali. Tali yang untuk mendaki gunung stabilitas mereka, bagi kita tali disebut kasih Tuhan. Adalah kasih Allah yang menahan kita dalam perjalanan kita melalui kehidupan ini. Dan seperti tali untuk para pendaki gunung, itu bukanlah tali yang harus kita pegang. Itu adalah tali dengannya kita terhubung dengan kasih Allah bagi kita. Roma 8 ayat 35 dan lagi dalam ayat 39, Rasul Paulus mengatakan ini, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang terdapat dalam Kristus Yesus. Kasih Tuhan seperti tali yang menembus alat pengait. Kasih Tuhan melekat pada kita sehingga apapun yang terjadi, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kasih Tuhan tidak bergantung pada Anda atau saya untuk mengasihinya kembali dan memegang tangannya. Kasihnya melekat pada kita oleh kekuatan janji-janjinya. Kita dikasihi. Dan Paulus menulis kepada Timotius bahwa sekalipun kita tidak setia kepada Allah, Dia selalu setia kepada kita. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Jadi di sini dalam Roma pasal 8 ayat 35, untuk menggarisbawahi kuasa kasih Allah yang tetap ada, Rasul Paulus mempertimbangkan 7 hal yang mungkin cukup kuat untuk membuat kita

tak terpisah. Nah, dia tahu bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tetapi dia juga tahu bahwa seringkali kelihatannya kita terpisah dari kasih Allah. Kita melalui banyak hal dalam hidup kita yang dapat membuat kita berpikir, jika kita terhubung secara hati-hati dengan kebenaran bahwa Tuhan telah melupakan kita. Bahkan penulis perjanjian lama dari kitab Mazmur memiliki saat-saat seperti ini. Apakah Anda ingat Mazmur di mana Daud berseru, "Ya Tuhan, berapa lama sebelum Engkau mengingat kami? Ya Tuhan, apalagi yang Kau tunggu?" Kita semua memiliki momen-momen ini, dan izinkan saya mengatakan kepada Anda pada pembuka pesan ini bahwa hal yang akan membuat Anda melalui saat-saat itu adalah pengetahuan Anda tentang firman Allah dan apa yang dikatakannya tentang Allah. Anda perlu mengetahui beberapa hal ketika Anda mengalami banyak hal dalam hidup. Ini bukan hanya tentang kita yang kuat secara emosional. Ketika saya melewati beberapa hal, saya perlu tahu beberapa hal. Jadi, sebelum kita selesai hari ini, saya harap Anda akan tahu bahwa Tuhan mengasihi Anda dan Dia tidak akan pernah melepaskan Anda. Paulus mulai dengan memberi kita daftar hal-hal yang mungkin bisa muncul di pikiran Anda. Mungkin hal-hal ini akan membuat Tuhan untuk tidak terus mengasihiku. Dia mengatakan dalam ayat 35, "Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang?" Semua hal itu adalah kondisi dalam kehidupan di mana Anda mungkin di tengah-tengah hal-hal itu berpikir, di manakah Tuhan? Tetapi saya ingin Anda tahu bahwa Paulus tidak menggambarkan ini seperti seorang teolog yang hanya duduk di belakang meja. Paulus memberi kita kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang sebenarnya terjadi padanya. Dia memberi kita 7 kata representatif. Bahwa jika Anda membaca 2 Korintus pasal 11, Anda akan menemukan Paulus mengalami semua hal ini dengan pengecualian. Yang terakhir yaitu pedang. Dan ia akan mengalami itu di tangan Kaisar Romawi. Bertahun-tahun yang lalu ketika saya sakit dan kembali dari operasi di Mayo Clinic, saya bangun sehari setelah operasi besar dan saya membawa banyak kartu di bawah oleh istri saya. Dan salah satu kartu pertama ditumpukan itu adalah kartu yang ada di depannya. Kata-kata dari 2 Korintus pasal 11, kata-kata seperti kesengsaraan, berbagai jenis kebutuhan, kesusahan, dicambuk, dipukuli, dipenjara, keributan. Itu adalah salah satu kartu di mana semua kata-kata ini dicampur di bagian depan kartu. Izinkan saya melanjutkannya. Kurang tidur, puasa, aib, kebohongan, tipu daya, penghukuman, kesedihan, kemiskinan, rajam, 3 kapal karam, 24 jam mengapung di laut. Dan saya melihat kartu ini dan saya berpikir, siapa orang gila yang mengirimkan ini kepada saya? Saya berusaha untuk menjadi lebih baik. Apakah kartu ini seharusnya membantu saya? Saya membaca sisanya dan hanya menggelengkan kepala. Kemudian saya membuka kartu itu dan ketika saya membuka kartu itu, inilah yang ada di dalamnya. Jadi, bagaimana kabarmu? Saya harus memberitahu Anda bahwa itu adalah kartu yang paling membesarkan hati yang pernah saya dapat setiap kali selama berada di rumah sakit. Saya tidak pernah mengalami hal seperti Paulus. Paulus telah melalui begitu banyak hal. Di sini, saya hanya kembali dari operasi kecil. Jadi, bagaimana kabarmu? Nah, ini adalah daftar yang kita miliki di sini. Hal-hal yang terjadi pada Paulus sebelum dia menulis kitab Roma. Karena kitab Roma dan 2 Korintus sangat dekat dalam waktu penulisannya. Jadi semua hal ini dia ketahui. Paulus tidak hanya mengatakan, ini adalah beberapa hal yang dapat terjadi pada seseorang. Dan jika ini terjadi pada seseorang, mereka dapat mencegah Anda untuk terus percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda. Tidak, tidak, tidak. Paulus berkata, inilah beberapa hal

0: yang terjadi padaku. Aku telah melalui semua ini, bahkan jauh lebih buruk dan lebih banyak hal daripada hanya 7 hal. Dan aku di sini untuk memberitahumu bahwa tidak ada yang dapat memisahkanmu dari kasih Allah. Aku tidak memberitahumu halnya karena ini ada di dalam Alkitab. Aku memberitahumu karena saya telah berada di sana dan mengalaminya, dan Allah telah membuktikan dirinya setia kepadaku di tengah-tengah semua hal ini. 7 hal yang disebutkan Paulus dalam ayat 35 tidak hanya representatif, tetapi juga aktual. Bahkan dia melanjutkan dalam ayat 36 dan membuat gambar ini menjadi lebih kuat. Dia mengatakan, mengutip dari Mazmur 44, "Oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan." Dengan kata lain, Paulus berkata, aku seperti Mazmur dalam perjanjian lama, aku hidup setiap hari, menghadapi kematian setiap hari. Dan jika Anda mempelajari kehidupan Paulus, itu memang benar. Saya sudah berkomentar lebih dari sekali bahwa kemanapun Paulus pergi, ia selalu berakhir di sinagoga dan kemudian di penjara. Dan berkali-kali mereka mencoba membunuhnya. Mereka melemparkannya ke tebing. Maksud saya, mereka melakukan semua yang mereka bisa lakukan. Setiap hari Paulus pergi keluar, ia menghadapi kematian. Dia berkata, setiap hari aku menghadapi pembunuhan. Yang menarik adalah bahwa Paulus sangat rentan ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dan itu penting bagi kita. Karena Anda tahu, jika kita tidak berhati-hati, kita mulai berpikir bahwa Tuhan telah berjanji untuk melindungi kita dari semua hal semacam ini. Jika Anda menonton televisi Kristen, Anda bahkan mungkin mendengar seorang pengkhotbah bangkit dan berkata bahwa jika Anda menaruh kepercayaan Anda kepada Kristus dan Anda mengirimkan kami hadiah, Tuhan akan menjaga Anda. Anda tidak akan pernah memiliki masalah sepanjang sisa hidup Anda. Itu tidak benar. Tidak ada indikasi dalam semua firman Tuhan bahwa Tuhan melindungi kita dari kesulitan. Dia melindungi kita di tengah kesulitan. Dia tidak menjauhkan kita darinya. Dia tetap bersama kita di tengah-tengahnya dan menunjukkan kuasanya kepada kita, apapun yang mungkin kita alami. Orang Kristen benar-benar merasakan hati yang terluka. Kita memiliki tragedi yang nyata. Kita memiliki tantangan yang nyata. Adalah hidup yang berisiko untuk menjadi seorang pengikut Kristus. John Stott berkata, orang-orang Kristen tidak dijamin bebas dari godaan, kesengsaraan atau tragedi, tetapi kita dijanjikan kemenangan dalam setiap hal ini. Janji Tuhan bukanlah bahwa penderitaan tidak akan menimpa kita, tetapi bahwa itu tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Allah. Dan Paulus sangat yakin tentang hal ini. Dia sangat sadar akan hal ini. Begitu yakin akan hal ini dalam semangatnya sendiri. Sehingga dalam ayat 38 dan 39, dia memberi kita salah satu kesaksian terkuat tentang kekuatan kuasa kasih Allah yang pernah Anda baca di mana saja dalam Alkitab. Dengarkan kata-kata ini. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk menegaskan maksudnya, Sang Rasul menggunakan pelatihan sastranya untuk mengajarkan kita kebenaran ini. Dalam daftar pertama yang kita baca dalam ayat 35, kita memiliki daftar hal-hal yang sebenarnya terjadi pada Paulus. Tetapi dalam ayat 38, kita memiliki daftar hal-hal yang mungkin dapat muncul di benak Anda. Di mana dalam situasi ekstrim kehidupan dapat terjadi pada Anda. Jadi Paulus ingin mengambil semua itu dan dia menggunakan alat sastra untuk mewujudkannya. Dia menggunakan perangkat kiasan yang disebut merisme. Anda mungkin belum pernah mendengar hal itu sebelumnya. Saya harus jujur mengatakan kepada Anda bahwa saya tidak ingat mempelajarinya dalam bahasa Inggris. Tapi izinkan saya memberitahu Anda apa itu. Suatu kiasan adalah cara seorang penulis menggunakan kata-kata untuk menyampaikan suatu subjek, dan sebuah merisme mewakili dua ekstrim yang mewakili banyak kata di antaranya. Inilah cara terbaik yang saya tahu untuk memberitahu Anda akan hal ini. Seberapa jauh dosa-dosa Anda dipisahkan dari Allah? Jawabnya, sejauh timur dari barat. Anda mengerti? Nah, jika Anda membaca Alkitab beberapa kali, terutama dalam kitab Mazmur dan sekarang dalam Roma pasal 8 ayat 38, Paulus akan menggunakan merisme yang menyatakan ekstrim dari sesuatu hal, dan saat dalam melakukannya memasukkan semua yang ada di antaranya. Ada 5 pasang kontras atau 5 merisme dalam Roma pasal 8 ayat 38. Mari kita lihat bersama. Bagian pertama, bukan krisis kematian ataupun bencana kehidupan, baik maut maupun hidup. Dia mengatakan, pertama-tama, bukan krisis kematian atau bencana kehidupan. Apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Bukan maut maupun hidup. Kematian adalah yang terbesar dari semua pemisah. Tetapi Paulus tidak takut dengan kematian. Dia sudah mengatakan kepada kita di ayat 35 bahwa dia akan mengalami pedang, di mana itu terjadi padanya. Paulus tahu bahwa Kristus telah mengalahkan maut, sehingga itu tidak lagi menakutkan. Bahkan ia menulis kepada jemaat Korintus kata-kata ini. Dia berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita." Dengan semangat yang sama, Paulus menulis kepada Timotius bahwa Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Penulis kitab Ibrani memberitahu kita bagaimana Yesus melalui kematiannya di kayu salib, ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jadi Paulus tidak takut mati. Alih-alih kematian memisahkan kita dari Tuhan, kenyataannya adalah kematian tidak memisahkan kita dari Tuhan. Kematian mempersatukan kita dengan Tuhan. Banyak dari Anda yang ingat, saya meminta Anda untuk mendoakan Dona dan saya ketika kami pergi ke Nashville karena kematian saudara perempuan saya. Suaminya David Mills sakit. Dan Anda tahu, ketika saudara perempuan saya meninggal, ia tidak ingin hidup lagi. Dia sangat ingin pergi ke surga, jadi dia meninggal. Dan hal yang menarik tentang itu adalah, saya berada di Nashville dan saya menelpon David dan kami bertemu sekitar 1 jam di Grand Ole Opry Hotel. Duduk di suatu sudut, hanya berbagi apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya mengasihinya. Dan dia bertanya tentang anak-anak kami dan semua itu. Dan itu terakhir kali saya melihatnya di dunia ini. Dia tidak di sini lagi. Dia telah pergi. Dia sudah terpisah dari saya. Tetapi dia belum terpisah dari Tuhan. Dia lebih banyak bersama Tuhan sekarang daripada di sepanjang hidupnya. Dia bersama Tuhan dengan cara yang dia tidak pernah bisa dapatkan selama ini. Jadi kematian bukannya memisahkannya dari Tuhan, justru mempersatukan dia dengan Tuhan. Paulus mengatakan, bukan maut maupun hidup. Berapa banyak dari Anda yang menyadari fakta bahwa bagi sebagian orang, hidup ini lebih buruk daripada mati. Tetapi Paulus berkata, baik krisis kematian maupun bencana kehidupan, bencana macam apa? Semua hal yang dia sebutkan sebelumnya, kesengsaraan, kesusahan, kesulitan, penderitaan, semua hal itu, Paulus berkata, Tidak satu pun dari hal-hal itu yang akan memisahkanmu dari kasih Allah, baik krisis, kematian, maupun bencana kehidupan. Bagian kedua, bukan intervensi malaikat ataupun gangguan iblis, baik malaikat-malaikat. Tetapi Alkitab melanjutkan dengan mengatakan bahwa bukan hanya hal-hal itu yang tidak akan memisahkan Anda, tetapi juga tidak ada campur tangan malaikat atau gangguan iblis. Baik malaikat atau iblis adalah ungkapan berikutnya. Apa artinya? Beberapa orang mengatakan itu bukan malaikat yang baik karena malaikat yang baik tidak akan memiliki motivasi untuk memisahkan Anda dari kasih Tuhan. Tetapi mungkin kita kehilangan maksudnya ketika kita mengatakannya. Karena apa yang Paulus lakukan hanyalah mengambil ekstremitas yang dapat dia pikirkan. Mungkin ekstremitas dalam pikirannya adalah iblis jahat dan malaikat baik dan segala sesuatu di antaranya. Dan tidak ada di antara dua hal di dunia roh yang dapat memisahkan Anda dari kasih Allah. Tidak ada, Paulus berkata, tidak mungkin bagi Anda untuk dipisahkan dari kasih Allah. Tali kasih Tuhan masuk ke alat kait Anda dan itu tidak bisa dilepaskan. Banyak penulis menulis tentang ini dan mereka mencoba dalam beberapa cara mendiskreditkan ini, tetapi tidak ada yang bisa mendiskreditkannya. Alkitab memberitahu kita bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Kolose pasal 2 ayat 15. Dan bahwa melalui kebangkitan Kristus, segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. 1 Petrus pasal 3 ayat 21b hingga 22. Jadi, jika malaikat dan penguasa tunduk pada Tuhan, dan Tuhan berkata, aku mengasihimu, aku selalu mengasihimu, dan aku akan selalu melakukannya, maka tidak ada malaikat atau otoritas yang akan pernah tidak tunduk kepada Bapa. Jadi kita aman di dalam dunia malaikat. Kita aman di dunia roh. Bagian ketiga, bukan kesusahan hari ini ataupun kekhawatiran masa depan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Dan kemudian dia melanjutkan dan mengatakan bukan krisis kematian atau malapetaka kehidupan, bukan campur tangan malaikat atau gangguan iblis, dan bukan juga kesusahan hari ini atau kekhawatiran masa depan, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Paulus berkata, inilah merisma selanjutnya. Ambil semua hal yang terjadi pada Anda sekarang, dan ambil semua hal yang dapat terjadi pada Anda di masa depan. Buat garis di antara mereka, dan tidak akan pernah Anda temukan di garis itu sesuatu pun yang dapat memisahkan Anda dari kasih Allah. Talinya aman, kasih Tuhan itu mutlak. Anda berkata, bagaimana saya tahu hal-hal ini benar? Bagaimana saya tahu bahwa saya tidak dapat dipisahkan dari kasih Tuhan? Nah, ini latihan yang bagus untuk kita lalui. Dan saya butuh bantuan Anda dalam hal ini. Ada beberapa pertanyaan dalam Roma 8 yang memiliki, ya, mereka disebut pertanyaan retorik, karena mereka mengandung jawabannya. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda yang pertama, dalam ayat 31 pasal 8. Jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apa jawabannya? Tidak ada. Jadi saya akan membaca pertanyaan-pertanyaan ini dan saya akan meminta Anda untuk membantu saya. Saya akan membacanya. Dan saya ingin Anda mengatakan, tidak ada. Nah, jangan menjawab seperti Anda baru saja bangun. Saya ingin Anda mengatakannya dengan bersungguh-sungguh. Oke? Saya ingin Anda mengatakannya dengan otoritas, karena inilah yang harus dilakukan. Paulus mengajukan pertanyaan retorik ini, dan jawabannya yang pasti harus ada di dalam hati kita. Apakah Anda siap? Ini dia. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Tidak ada. Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Roma 8 ayat 33. Tidak ada. Siapakah yang akan menghukum mereka? Roma 8 ayat 34, tidak ada. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Roma 8 ayat 35, tidak ada. Itu saja, jawabannya sudah jelas.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Allah Mengasihi Engkau. Kita telah mendengar bagian pertama khotbahnya yang berjudul Kasih Allah Tidak Akan Pernah Melepaskanmu. Dr. David Jeremia telah menyampaikan, bukan krisis kematian atau bencana kehidupan apa yang bisa memisahkan kita dari Allah. Anda dapat mendengarkan esok hari di jam yang sama pengajaran Dr. David Jeremia, bagian kedua dari judul khotbah Kasih Allah Tidak Akan Pernah Melepaskanmu. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan bukan intervensi malaikat ataupun gangguan iblis, bukan kesusahan hari ini ataupun kekhawatiran masa depan, bukan di puncak surga ataupun kedalaman neraka, bukan yang perkasa atau apapun yang diciptakan yang bisa memisahkan kita dari Allah. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program Titik Balik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Halo, aku Regisla dari Living Words Records. Dengarkan lagu Kau Yang Baik di 106 FM Heartline Radio, your family.

0: Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.
1: Hey guys, daripada weekend kita cuma scrolling medsos gak jelas, ada acara seru nih buat kita para Gen Z.
2: Wah, pas banget. Gue lagi butuh asupan rohani nih, biar gak gampang anxious.
1: Yaudah, yuk ikutan Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Wih, denger namanya aja udah asik. Eh, bentar-bentar, ada kreatif kelasnya juga. Mantap betul.
2: Cocok nih buat kita-kita yang pengen melayani lewat dunia digital.
1: Nah, yang paling serunya juga bakal ada festival dan jamming with band. Lalu kita bisa puji-pujian bareng karena yang paling gongnya itu bakal ada worship night yang super relate sama anak muda bersama Pastor Andre Tunggal dan Yesua Abraham.
4: Seriusan? Walaupun
3: gunung. Wah, fix worshipnya bakal intim dan seru banget nih pastinya.
2: Gak pakai lama, kapan dan di mana nih acaranya?
1: Catet ya, Sabtu 27 Juni 2026 di Gedung Heartland Center Lippo Village, Tangerang. Acara ini free alias gratis. Tinggal bawa hati yang rindu memuji Tuhan aja.
4: Asik Fest Tangerang, Reignite the Mission.
3: Buat info lebih lanjut, bisa hubungi ke 0851-7321-8878 atau ke www.pastiasik.com. Yuk ajak teman-teman Komsel dan sahabat kalian.
2: Sampai ketemu di Asik Fest Tangerang.

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik, Aku Suka Ikut Kristus, Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

0: Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Setiap kali iblis datang kepada Anda dan mencobai Anda untuk tidak mentaati Allah, pada saat itulah Anda harus memilih. Apakah yang Allah firmankan itu benar atau tidak benar? Apakah Anda mau mendengarkan rasionalisasi iblis atau menanggapi pencobaan tersebut atas dasar apa yang Allah firmankan?
2: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Baik orang yang belum percaya maupun orang sudah percaya, setiap hari menghadapi pergumulan melawan pencobaan. Tampaknya semakin Anda melawan, semakin kuat tekanannya. Lalu apa yang bisa Anda lakukan ketika pencobaan menyerang? Alkitab memberikan contoh yang jelas tentang bagaimana kita bisa menangani daya tarik pencobaan yang kuat. Program hari ini membahas respon Kristus terhadap godaan iblis yang kuat, yang berulang-ulang, mengilustrasikan langkah tindakan yang benar ketika kita ditekan untuk takluk kepada dosa. Charles Stanley mendorong kita untuk menggunakan senjata rohani yang Yesus gunakan untuk menangani perang batin, pencobaan pada puncak tekanan.
1: Saudara pendengar, bagaimana Anda menangani pencobaan? Apakah Anda sekedar bereaksi terhadapnya? Atau apakah ada pola dalam respons Anda terhadap pencobaan? Bukan berarti Anda akan dicobai dengan cara yang sama. Bukan berarti Anda akan bereaksi dengan cara yang sama setiap kalinya. Namun setidaknya ada semacam pola yang melindungi dalam respons Anda. Saya percaya itulah cara yang paling bijaksana untuk menangani pencobaan. Hari ini kita akan menelaah pencobaan yang dialami oleh Yesus Kristus, sebab Dia pun menanggung pencobaan pada puncak tekanannya. Dalam bacaan hari ini kita akan melihat pola yang saya percaya sangat membantu kita semua. Matius 4 ayat 1-11 mengatakan, "Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti.' Tetapi Yesus menjawab, 'Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah.' Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, 'Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.' Yesus berkata kepadanya, 'Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu.' Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, 'Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.' Maka berkatalah Yesus kepadanya, 'Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti.' Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus." Kalau kita dihadapkan dengan masalah yang itu-itu juga, cara terbaik untuk belajar menanganinya adalah dengan belajar kepada seseorang yang pernah mengalami masalah serupa dan menemukan bagaimana ia menanganinya. Yesus dicobai lebih daripada siapapun juga yang pernah hidup, sebab Yesus adalah Allah sekaligus manusia. Segala yang sanggup ditimpakan iblis terhadapnya, ditimpakannya pada pencobaan di padang gurun tersebut. Seringkali kita berpikir bahwa hanya sekali itulah Yesus dicobai. Padahal dalam liputan tentang pencobaan yang sama dalam Injil Lukas, dikatakan dalam Lukas 4 ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi bukan sekali itu saja Yesus dicobai.

Saudara pendengar, saya ingin menelan pencobaan yang Yesus alami itu untuk belajar menangani pencobaan, sebab kita semua dicobai dalam segala bidang kehidupan hingga kita dipanggil pulang atau Yesus datang untuk kedua kalinya kelak. Firman Allah mengatakan, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Mengapa Yesus sampai dicobai? Mengapa Allah mengizinkan anaknya dicobai? Saya percaya ada dua alasan utama kalau Anda memandangnya dari perspektif Allah. Pertama, untuk membuktikan ketidakberdosaan Yesus dan kelayakan Dia sebagai penebus. Alasan keduanya lebih penting bagi kita karena penerapannya dalam kehidupan kita. Dengarkan baik-baik. Coba Anda merenungkan pembaptisan yang dijalani Yesus Kristus. Ketika Yesus dibaptis, Yesus menjalani pengalaman yang dijalani para pendosa. Yaitu, kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah, lalu dibaptis. Hal itu melambangkan asosiasi diri kita dengan kematian Kristus, pemakamannya, dan kebangkitannya dari antara orang mati. Yesus dibaptis di Sungai Yordan bukan karena ia pendosa. Yesus sungguh tak berdosa. Yesus adalah Allah dalam wujud manusia. Pembaptisan yang ia jalani merupakan pengasosiasian dirinya dengan umat manusia yang sesat. Dengan dibaptis, Yesus secara publik mengasosiasikan dirinya dengan umat manusia yang belum diselamatkan. Setelah Yesus dibaptis, Bapanya melalui Roh Kudus menuntunnya ke padang gurun untuk dicobai sebagai pengasosiasian dirinya dengan umat manusia dalam mengalami berbagai ujian dan pencobaan. Untuk apa? Agar dengan mengenang pencobaan yang Yesus alami tersebut, umat manusia terhibur ketika mengalami pencobaan, yaitu ketika tergoda untuk berbuat jahat, untuk bereaksi dengan respons memberontak dan tidak mentaati Allah. Dalam Ibrani 2 ayat 17-18 dikatakan, itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah Yesus dicobai sebagai pengasosiasian dirinya dengan umat manusia, agar ia dapat menolong umat manusia ketika mengalami pencobaan. Juga dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14,

dalam wujud manusia agar ia dapat merasakan apa yang umat manusia rasakan dan sepenuhnya memahami pengalaman umat manusia ketika dicobai. Demikianlah, Yesus dibaptis sebagai pengasosiasian diri dengan umat manusia yang perlu ditebus. Yesus dicobai sebagai pengasosiasian diri dengan umat manusia yang mengalami pelecehan, serangan, dan pencobaan dari iblis. Jadi kita yang percaya tahu benar bahwa Dia yang hidup di dalam diri kita sepenuhnya memahami seperti apa puncak tekanan yang mungkin ditimpakan iblis terhadap seseorang. Maksud Allah membiarkan Yesus dibaptis adalah untuk mendemonstrasikan kepada kita betapa anaknya itu layak dan tidak berdosa. Sebab ketidakberdosaan Yesus itu mutlak prinsip bagi penebusan umat manusia. Juga maksud Allah mengizinkan Yesus dicobai adalah agar kita tahu benar bahwa kita mempunyai juru selamat, penolong, sahabat yang benar-benar memahami apa yang kita rasakan ketika mengalami pencobaan. Apa maksud iblis sendiri? Apa yang memotivasi iblis untuk mengambil inisiatif untuk menyerang Yesus selama 40 hari 40 malam ia berpuasa di padang gurun itu? Saudara pendengar, iblis mempunyai dua motif utama. Pertama, untuk mensabotasekan keseluruhan rencana penebusan dari Allah. Allah telah menetapkan bahwa dengan jatuhnya Adam ke dalam dosa, maka keseluruhan umat manusia pun akan jatuh ke dalam dosa. Allah telah menetapkan bahwa hukuman atas dosa adalah maut. Allah datang dalam wujud manusia sebagai Yesus, anak Allah yang tidak berdosa, untuk menanggung dosa seluruh umat manusia. Seandainya Yesus berdosa, ia harus mati demi dosanya sendiri. Untuk menebus dosa umat manusia, dituntut seseorang yang mutlak tidak berdosa, yang mutlak kudus. Maka iblis berupaya mencoba Yesus untuk berbuat dosa, sehingga menggagalkan rencana Allah, menggagalkan keseluruhan rencana penebusan dari Allah. Itulah momen yang menakjubkan dalam kehidupan iblis. Itulah kesempatannya. Itulah momen kunci untuk membuat anak Allah tersandung jatuh ke dalam dosa. Itulah maksud iblis yang pertama. Maksud iblis yang kedua, yaitu dalam Yesaya 14 ayat 12-14 dikatakan, "Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, 'Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi.'" Di sini iblis dituduh ingin menjadi seperti Allah, ingin ditinggikan menyamai Allah. Seandainya iblis bisa mencobai anak Allah untuk berbuat dosa, lihatlah apa akibatnya. Iblis tahu Yesus itu siapa, namun ia berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Seandainya iblis bisa mencobai Yesus yang adalah Allah sekaligus manusia, dengan cara apapun, sehingga jatuh menyembah Dia, hal itu akan berarti bahwa sekarang Allah yang menyembah iblis, sehingga setidaknya iblis mencapai sebagian dari sasarannya untuk menyamai Allah. Sungguh bacaan yang penting dalam Alkitab di mana kita dapat mempelajari pola kerja iblis. Salah satu pertanyaan utama yang muncul pada titik ini adalah, apakah Yesus berdosa? Jawabannya adalah mutlak tidak, sebab banyak ayat yang mengatakan demikian. Yesus adalah anak Allah yang mutlak tidak berdosa. Pertanyaan berikutnya menjadi, lalu apakah Yesus mempunyai sifat dosa lama? Juga tidak. Sebab Yesus datang ke dunia dilahirkan oleh perawan Maria dalam kekudusan sempurna. Yesus sama sekali tidak mempunyai sifat dosa lama dari mana muncul segala hasrat dan perbuatan jahat. Kita yang telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah mempunyai sifat baru sebab Yesus menjadi kehidupan kita. Akan tetapi, sifat-sifat dosa lama atau prinsip dosa tetap ada dalam diri kita. Kita tetap mempunyai dahaga, kerinduan, hasrat. Pencobaan pada intinya adalah godaan untuk menggunakan karunia yang memang Allah berikan demi memuaskan hasrat yang memang Allah berikan, namun dengan cara yang tidak kudus, yaitu dengan cara yang tidak berkenan bagi Allah dan seringkali juga pada waktu yang tidak berkenan bagi Allah. Jadi ingat-ingatlah bahwa Yesus itu Allah sekaligus manusia yang tidak terpisahkan. Tidak ada sesuatu pun dari dalam dirinya yang mungkin mendorongnya untuk berbuat dosa. Di lain pihak, Yesus mempunyai daging seperti manusia, mempunyai hasrat seperti manusia. Saudara pendengar, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun tentang manusia
yang tidak terdapat pada diri Yesus, kecuali sifat dosa lama

Rasa haus, lapar, tetap ada. Bagaimana dengan hasrat seksual? Jangan lupa, Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah Allah. Ia tidak pernah menikah. Tidak perlu menikah. Dan bukan kehendak Bapa baginya untuk menikah. Akan tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yesus dicobai dalam segala hal seperti kita dan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah sekaligus sepenuhnya manusia. Jadi harus diakui bahwa memang Yesus mempunyai segala hasrat seperti pada manusia. Demikianlah yang dikatakan dalam Ibrani 4 ayat 14-15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa.

0: Saudara pendengar, merenungkan fakta bahwa Yesus adalah anak Allah sekaligus manusia, timbullah pertanyaan, mungkinkah Yesus berbuat dosa? Sebagian orang mengatakan, mungkin. Sebagian lagi mengatakan, tidak mungkin, sebab dia adalah Allah. Orang yang mengatakan mungkin, mengatakan ia mungkin saja berbuat dosa sebab ia juga manusia. Mereka yang mengatakan tidak mungkin, berkata tidak mungkin ia berbuat dosa sebab ia ilahi. Ada lagi yang mengatakan, ia memang mungkin saja berbuat dosa, namun ia tidak akan berbuat dosa. Ia memang mungkin saja berbuat dosa karena ia juga manusia, akan tetapi ia tidak akan berbuat dosa karena ia adalah ilahi. Jadi, biarkan saja persoalannya di sana hingga kita masuk surga kelak, sebab sesungguhnya tidak ada yang dapat menjawabnya. Lalu bagaimana dengan pencobaan yang ia alami? Tetap sah. Sebab jangan lupa, sebagai manusia, Yesus pun dapat merasakan dampak penuh dari dosa. Sesungguhnya, karena Yesus itu kudus, dosa menjadi jauh lebih menjijikkan baginya dibandingkan dengan bagi manusia manapun juga. Jadi, di padang gurun itu, Yesus yang mutlak kudus berhadapan konflik dengan iblis yang mutlak jahat, yang berarti Yesus lebih hebat menanggung pencobaan iblis dibandingkan dengan manusia manapun juga. Seringkali manusia sudah berbuat dosa setelah dicobai sedikit saja, sedangkan Yesus sepenuhnya melawan, sehingga Yesus menanggung dampak penuh dari puncak tekanan pencobaan iblis itu, hingga iblis berhenti mencobai dia. Jadi, janganlah mengatakan, masalahnya Yesus tidak tahu apa yang saya alami. Justru sebaliknya, Yesuslah satu-satunya yang pernah menanggung puncak tekanan pencobaan iblis yang tidak mungkin ditanggung oleh manusia manapun, sebab Yesus yang mutlak kudus berhadapan dengan iblis yang mutlak jahat, sehingga iblis mundur daripadanya. Sekarang mari kita menelaah pola kerja iblis. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Sekarang mari kita kembali ke Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Apa implikasi pertanyaan ular itu? Apa yang iblis coba ciptakan? Iblis mencoba menciptakan keraguan terhadap firman Allah. Coba Anda merenungkannya. Ribuan tahun berlalu setelah ular itu berkata demikian kepada Hawa. Sekarang, iblis menggunakan taktik yang sama terhadap anak Allah. Mengapa iblis menggunakan taktik yang sama? Sebab, sejak zaman Hawa, taktik iblis ini selalu efektif. Untuk apa ia mengubah taktik? Terhadap Anda pun taktik ini efektif, bukan? Setiap kali Anda jatuh ke dalam pencobaan iblis, hal itu adalah karena dalam sepersekian detik, iblis membuat Anda goyah. Apakah benar firman Allah mengatakan demikian? Kita sudah tahu apa yang Allah firmankan tentang dosa dan apa hukuman atas dosa. Akan tetapi iblis selalu membisikkan, tunggu dulu. Apakah benar Alkitab mengatakan demikian? Yang benar saja, itu kan kata pengkhotbah. Apakah engkau yakin Allah mengatakan demikian? Itu hanya penafsiran si pengkhotbah. Siapa tahu? Lagi pula, sekarang ini banyak versi terjemahan Alkitab, dan semua orang boleh saja mempunyai opininya sendiri. Masa akan engkau membatasi diri pada opini satu orang saja? Mungkin Anda belum pernah mendengar yang seperti itu, namun yang jelas Anda pernah menalarkan semua pemikiran seperti itu. Sebab sesungguhnya kita sudah tahu apa yang kitab suci ajarkan tentang dosa. Iblis tahu benar bahwa Yesus itu sungguh anak Allah. Yesus sendiri mendengar, inilah anakku kepada siapa aku berkenan. Akan tetapi iblis tetap berupaya menciptakan keraguan. Saudara pendengar, demikianlah, apapun pencobaan utama Anda, setiap kali iblis datang kepada Anda dan mencobai Anda untuk tidak mentaati Allah, pada saat itu Anda harus memilih. Apakah yang Allah firmankan itu benar atau tidak? Apakah Anda mau mendengarkan rasionalisasi iblis atau menanggapi pencobaannya atas dasar apa yang Allah firmankan? Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Pertanyaan penutup Charles Stanley seharusnya Anda ingat-ingat setiap kali Anda bergumul dengan pencobaan. Apakah Anda mau takluk kepada kebohongan-kebohongan iblis atau menanggapinya dengan mentaati kebenaran firman Allah? Sebagai orang percaya, kita tidak sendirian bergumul melawan pencobaan. Ibrani 4 ayat 12 sampai dengan 16 mengingatkan kita bahwa Yesus sendiri pernah mengalami apa yang kita alami dan mengetahui segala kesulitan kita. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab, karena kita sekarang mempunyai Imam Besar Agung, yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama, yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi @sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast @yaski.co.id. Sekali lagi, podcast @yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: 100.6 Heartline FM.
1: Hai pendengar, salam sejahtera buat Anda dan keluarga dimanapun berada. Kembali Anda menyimak program Voice of Yaski, sebuah renungan untuk Anda memulai hari dan pekan yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Masih bersama dengan Pendeta Wilson Suwanto. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
2: Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama membaca Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudara, ada satu ayat di dalam Yakobus 3 ayat 17 ini yang menyatakan tujuh sifat dari hikmat. Minggu lalu kita sudah belajar dan melihat hikmat, jenis hikmat yang menyangkal atau mengkhianati dirinya sendiri. Hikmat duniawi, hikmat yang kelihatannya rohani, yang terlihat seperti semangat, tetapi sumbernya, akarnya adalah iri hati dan ambisi pribadi. Nah, ini yang disebut dengan hikmat duniawi. Asalnya dari hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Tetapi barusan kita membaca hikmat yang sebaliknya, yaitu hikmat sorgawi, hikmat dari Tuhan, yang benar-benar dari Tuhan, yang digambarkan dengan tujuh kata sifat. Nah, ini adalah suatu gambaran atau potret karakter. Apa yang terjadi kepada seseorang ketika hikmat Tuhan memenuhi dia? Nah, itu pasti akan mengubah cara mereka hidup, cara mereka berbicara dan berinteraksi. Sebelum kita masuk ke dalam ketujuh kata sifat itu, kita perlu jelas satu hal. Apa itu hikmat? Di dalam Perjanjian Lama, hikmat bukan jumlah pengetahuan. Hikmat adalah cara hidup, sesuatu yang praktikal, disebutnya practical wisdom. Hikmat adalah kualitas dari seseorang yang hidup selaras dengan kenyataan yang Tuhan ciptakan dan yang Tuhan atur. Misalnya di Amsal 9 ayat 10 dikatakan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi bahkan permulaan hikmat bukanlah hafal banyak ayat, bukanlah permulaan hikmat itu adalah lulus dari studi teologi. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya orientasi atau arah hidup yang menjadikan Tuhan sebagai pusat dan mengakui bahwa kita ini hidup menumpang di dunia yang dimiliki oleh Tuhan, di bawah otoritas Tuhan. Dan kita sudah belajar dan kita masih ingat Yakobus 1 ayat 5 berbicara mengenai hikmat itu dapat diminta dari Tuhan. Apabila kamu kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Tuhan. Jadi hikmat itu bukan pencapaian rohani yang diperoleh setelah bertahun-tahun latihan. Ini benar-benar adalah pemberian yang diberikan oleh Tuhan ketika seseorang meminta kepadanya dengan iman. Nah, ketika pemberian itu, ketika diberikan dan ketika diterima, itu akan menghasilkan buah yang sangat real, sangat kelihatan. Bukan sekedar tutur kata, bukan sekedar retorika, tetapi sangat konkret di depan mata semua orang. Apa yang pertama disebut dari hikmat Tuhan ini, hikmat dari sorga ini? Yang pertama, kata pertama yang digunakan adalah murni. Apa itu murni artinya? Murni di dalam bahasa aslinya artinya tidak tercampur, tidak tercemar atau terkontaminasi, tidak ada agenda tersembunyi. Di 2 Korintus 11 ayat 2, Paulus menggunakan kata yang mirip untuk menggambarkan jemaat itu sebagai perawan yang murni, yang dipersembahkan kepada Kristus, tanpa noda, tanpa kontaminasi, tanpa penipuan. Nah, Yakobus menuliskan murni sebagai kata yang pertama, Karena memang ini adalah sumber dari 6 kata berikutnya. Hikmat yang dari atas, dari Tuhan, itu dimulai dengan kemurnian hati, kemurnian motivasi. Bukan kemurnian tanpa, dalam artian sempurna, tanpa dosa. Yakobus sendiri sudah mengakui di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa kita semua tersandung dalam banyak hal. Tetapi kemurnian di sini artinya adalah tidak ada agenda tersembunyi yang sedang dilindungi. Tidak ada kepentingan pribadi yang sedang dijalankan di balik tampilan rohani itu. Jadi hikmat yang murni adalah hikmat yang bisa diperiksa tanpa ada perlu disembunyikan. Jadi yang berbicara tentang kebenaran bukan karena ada agenda tersembunyi ingin menang dalam perdebatan. Yang bicara soal kebenaran karena sungguh-sungguh peduli dengan orang yang dengannya dia bicara. Ya misalnya memberikan koreksi bukan karena ingin merasa superior atau lebih hebat, tetapi karena betul-betul mengasihi orang yang sedang ingin dikoreksinya. Kemurnian motivasi ini memang sulit diverifikasi atau dilihat dari luar, diperiksa dari luar. Bagaimana caranya? Tetapi Tuhanlah yang memverifikasi, Tuhanlah yang melihatnya. Dan orang-orang yang sudah lama mengenal kita juga bisa merasakannya. Itu yang pertama, hikmat sejati, hikmat dari Tuhan. Yang pertama, murni. Yang kedua adalah pendamai. Setelah murni, pendamai. Pendamai, konflik, itu berbeda dengan penghindar konflik. Ada orang yang menghindari konflik. Bukan karena mereka cinta damai, tapi karena mereka takut. Takut ditolak, takut tidak disukai, takut kehilangan kenyamanan. Itu ketakutan yang memakai topeng. Nah, yang dimaksud dengan pendamai di sini adalah orang yang secara aktif menciptakan kondisi di mana damai bisa tumbuh. Dia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dia tahu kapan konfrontasi diperlukan, bagaimana melakukannya tanpa menghancurkan orang yang dikonfrontasi. Dia membawa ketenangan ke dalam ruangan, bukan karena dia menekan, berpura-pura tidak ada masalah, tapi karena hikmatnya membuatnya tahu cara mendekati masalah tanpa menambah api baru atau provokasi yang baru. Perhatikan konteksnya. Yakobus ini sedang menulis kepada komunitas yang penuh konflik. Nanti di pasal 4 dia akan langsung bicara tentang pertengkaran dan peperangan di antara mereka. Nah, di dalam konteks itu dia mengajarkan hikmat yang mendamaikan. Bukan hikmat yang diam dan membiarkan semuanya hancur, membusuk, tapi hikmat yang masuk ke dalam situasi yang kacau dengan tujuan untuk menciptakan damai yang sejati. Berikutnya, kata ketiga dan keempat ini jadi satu ya. Lembut dan tunduk, peramah dan penurut. Ini kata yang diterjemahkan peramah, ini sulit diterjemahkan dengan satu kata bahasa Indonesia. Kira-kira artinya seperti ini. Rela mengalah ketika tidak ada prinsip yang dilanggar. Orang yang disebut peramah itu tidak akan ngotot mempertahankan haknya setiap saat. Dia tahu kapan harus bersikeras dan kapan hal itu tidak sepadan, nggak cocok. Nah, Paulus di 2 Korintus 10 ayat 1 menggambarkan sifat sikap ini sebagai salah satu sifat Kristus, yaitu kelembutan dan kemurahan hati Kristus. Sedangkan penurut artinya mudah diyakinkan, bukan dalam artian mudah ditipu atau gampang dimanipulasi, tetapi terbuka. Orang yang penurut itu tidak memulai percakapan dengan tembok yang sudah dia dirikan. Dia datang dengan keinginan, kesediaan untuk mendengar, untuk dipengaruhi, untuk mengubah pandangannya jika argumen yang diberikan memang lebih baik daripada apa yang dia punya. Terbuka, pikiran hati terbuka, besar hatinya. Nah, dua karakter ini, peramah dan penurut atau lembut dan terbuka, ini kebalikan langsung dari orang-orang yang Yakobus tegur dalam ayat 14. Orang yang keras dengan iri hati dan sangat kaku dengan ambisi pribadinya. Iri hati membuat orang lain tidak bisa menerima orang lain itu mungkin lebih benar. Ambisi pribadi membuat orang tidak bisa mengalah. Bahkan ketika mengalah itu hal yang terbaik. Nah, hikmat dari atas membebaskan kita dari dua belenggu ini. Dua belenggu, yaitu iri hati dan ambisi pribadi. Menjadikan kita peramah dan penurut. Nah, berikutnya yang kelima adalah belas kasihan. Jadi Yakobus tidak hanya menyebut belas kasihan, dia menghubungkannya dengan buah-buah yang baik. Ini memang ciri khas Yakobus menulis. Tidak ada perasaan atau sikap yang cukup kalau tidak ada wujud tindakannya. Iman tanpa perbuatan, mati. Belas kasihan tanpa buah-buah yang nyata, itu hanya sentimen emosional. Itu belum bisa disebut hikmat. Nah, apa yang dimaksud dengan belas kasihan di sini? Yakobus sudah sebetulnya menggambarkannya di dalam pasal 2. Yaitu kasih kepada sesama yang berwujud dalam tindakan nyata. Misalnya, kalau ada saudara yang telanjang dan kekurangan makanan, dan kamu cuma berkata, pergilah dengan selamat, Tuhan menyertai kamu. Atau ya pakai saja pakaian hangat. Tapi kamu tidak memberikan kebutuhan itu, pakaian hangat atau makanan, apa gunanya nasihatmu itu? Jadi belas kasihan tidak mungkin berhenti cuma di perasaan kasihannya. Tidak. Itu bukan belas kasihan sejati dan itu bukan hikmat sejati. Hikmat yang dari atas. Menghasilkan orang-orang yang matanya terbuka kepada kebutuhan orang di sekitarnya. Dan tangannya bergerak. Bergerak untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, yang berikutnya, kata yang keenam adalah tanpa kemunafikan. Ya. Ini dua kata terakhir, 6 dan 7, memang sangat mirip di dalam bahasa aslinya. Tidak memihak, yang pertama. Artinya tidak bersikap berbeda kepada orang yang berbeda status, jabatan, atau kekayaan. Yakobus kan sudah sangat tegas di pasal 2 tentang diskriminasi. Hikmatnya dari atas tidak membeda-bedakan. Tidak menjadi lebih sopan kepada orang yang lebih kaya, dan tidak menjadi lebih kasar kepada orang yang lebih rendah. Setiap manusia dilihat sebagai gambar Allah yang setara. Itu artinya tidak memihak. Berikutnya adalah tidak berpura-pura atau tidak munafik. Dalam bahasa aslinya bukan aktor. Di atas panggung, seorang hipokrites itu adalah orang yang memakai topeng dan memainkan peran. Nah, hikmat sejati adalah orang yang tidak sedang main sandiwara. Yang di dalam hati dengan yang di luar itu sama. Nah, ini adalah ujian terakhir dari hikmat dari Tuhan. Apakah yang kita tunjukkan kepada orang lain itu sama dengan siapa kita ketika sendirian? Apakah karakter yang kita tampilkan di gereja misalnya sama dengan karakter yang dilihat oleh keluarga kita di rumah? Saudara, ada seorang wanita, seorang jemaat, dia tidak memegang jabatan kepengurusan apapun di gereja, tetapi semua jemaat mengakui kalau berinteraksi dengan ibu ini, selalu ada suasana damai. Ketika ada konflik kecil di kelompok kecil, dialah yang dipercaya, paling dipercaya untuk diajak bicara. Bukan karena dia selalu punya jawaban atau dia paling pintar, tapi karena dia tidak pernah memperbesar masalah. Dia mendengar dengan baik, lama mendengar, tidak tergesa-gesa, lalu bicara dengan cara yang membuat orang merasa saya didengarkan tanpa merasa dihakimi. Kalau ada keputusan yang dia tidak setuju, ya ibu ini bisa menyampaikan dengan jelas, tapi tidak memprovokasi. Tidak memfitnah orang lain. Tidak merasa diri paling benar. Dia bisa tidak setuju tanpa melukai orang yang dengannya dia tidak setuju. Tanpa membuat orang yang dia tidak setuju merasa diserang atau direndahkan. Tentu orang bertanya-tanya mengapa karakternya berbeda dari kebanyakan jemaat yang lain. Dia sendiri ketika ditanya mengapa seperti itu, memang saya seperti ini, saya juga tidak tahu. Itulah bagaimana hikmat Tuhan bekerja. bukan karena orangnya hebat, sempurna, pintar, terkenal, punya jabatan, tetapi karena sumbernya itu tidak terkontaminasi oleh iri hati dan ambisi pribadi yang maunya menang sendiri. Dua hal itu yang mengkontaminasi motivasi kita yang paling murni sekalipun. Dan ketika ada hikmat diberikan dari Tuhan, dan di situ kita tidak mengizinkan iri hati dan ambisi pribadi menghalanginya, maka akan ada buah-buah nyata yang baik. Saudara, kalau kita boleh sungguh seperti yang Yakobus katakan, bukan hanya mendengarkan ini, tapi betul-betul mempraktekkan secara konkret. Coba kita lakukan setelah mendengar firman ini. Dari 7 kata sifat yang Yakobus sebutkan tadi, pilih salah satu yang kita rasa ini saya masih kurang. Satu saja. Apakah itu masalah kemurnian, motivasi? Apakah itu masalah peramah, penurut, atau itu masalah kemunafikan, kepura-puraan, atau itu masalah memihak pada orang tertentu, atau masalah belas kasihan? Pilih salah satu dari 7 kata sifat ini. Maka ketika kita sudah pilih, dan kita bertemu dengan orang, satu orang yang real, yang kita ketemu, entah hari ini, besok, atau kapan, coba tanyakan. Ketika kita mendengar sesuatu yang dia katakan, bagaimana saya bisa merespon perkataan dia dengan satu karakter hikmat yang sudah saya dengar dari Yakobus 3 ini? Ini bukan supaya kita langsung berubah total, tetapi supaya kita mulai melatih respons yang bersumber dari hikmat dari atas. Bukan dari bawah. Bukan dikuasai, dibelenggu oleh iri hati dan ambisi pribadi, tapi dari atas, hikmat dari Tuhan. Yang disebutkan adalah murni. Murni. Dan kemudian juga cinta damai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Yang semua adalah karakter Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita memilih dalam minggu ini salah satu saja, dan kita belajar merespon dengan hikmat dari Tuhan itu.
1: Demikian tadi Voice of Yaski bersama Pendeta Wilson Suwanto. Anda bisa kembali mendengarkan episode kali ini melalui Spotify Voice of Yaski, atau Anda juga dapat mendengarkan, membagikan, bahkan mengunduh episode-episode Voice of Yaski lainnya melalui podcast Yaski di podcast.yaski.co.id. Terima kasih sudah mendengarkan. Salam sehat selalu, dan Tuhan Yesus memelihara Anda dan keluarga.

0: 100.6, Heartline FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menghadapi kesendirian dengan keberanian. Dalam bukunya Facing Loneliness, J. Oswald Sanders menceritakan saat ia mengunjungi Hannah Higgins, seorang wanita yang selama 69 tahun dari 82 tahun hidupnya mengalami sakit yang terus-menerus karena penyakit tulang progresif. Sebagai akibat dari penyakitnya ini, ia kehilangan kedua lengan dan kakinya. Selama 43 tahun, Hannah hidup di dalam satu kamar. Namun ia tidak membiarkan isolasinya atau fakta bahwa ia tidak memiliki tangan untuk membatasi daya jangkaunya. Ia memiliki kaitan yang menempel pada tunggul lengan kanannya sehingga ia dapat menulis dengan pulpen. Menggunakan seluruh tubuhnya untuk membentuk kata-kata, ia menulis ribuan surat kepada orang-orang di seluruh dunia. Tembok kamarnya ditutupi foto-foto orang yang ia telah layani dan dalam banyak hal yang ia telah dituntun kepada suatu hubungan dengan Tuhan. "Saya memiliki banyak hal untuk disyukuri. Begitu banyak rahmat," kata Hannah. "Saya sering mencoba untuk menghitungnya, namun mustahil. Sekalipun kesehatan, kekuatan, dan anggota tubuh saya semakin melemah, namun Yesus jauh lebih berharga. Saya dapat berkata dengan jujur bahwa saya tidak pernah merasa sendirian." Bagaimana Hannah dapat terisolasi dan tidak merasa sendirian? Ia telah menemukan suatu rahasia, dan rahasia itu adalah fakta bahwa Tuhan menyertainya setiap waktu. Kebanyakan kita mengetahui teori ini, namun Hannah mengetahuinya sebagai suatu realita yang mutlak. Ia tahu bahwa Tuhan bersungguh-sungguh saat ia berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab Tuhan Allahmu tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ulangan pasal 31 ayat 6. Tidak diragukan lagi bahwa kesendirian dan duka pasti terjadi pada kita. Dan sebagaimana seseorang berkata, duka mewarnai kehidupan. Namun, ingatlah bahwa Anda yang memilih warnanya. Anda tidak dapat mencegah kesulitan terjadi. Namun, bila itu terjadi, Anda dapat membuat pilihan. Anda dapat lari dari kehidupan Anda, atau Anda melihat faktanya dan menghadapinya dengan keberanian yang Tuhan akan berikan kepada Anda. Pilihan apa yang Anda akan buat? Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Tidak ada satupun di dunia ini yang dapat diandalkan bagi ketenangan hati manusia. Sebab semuanya yang ada di dunia dapat berubah di dalam sekejap saja. Namun ada tertulis di dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bahwa hanya dekat Allah saja

Selamat datang di kisah yang sesungguhnya. Inilah episode pertama dalam suatu serial drama tentang nabi-nabi Allah yang mula-mula. Allah tak pernah membiarkan tidak ada saksinya di dunia. Ia memanggil banyak orang untuk melayani sebagai nabi dan menyampaikan pesannya kepada umatnya. Para nabi ini memainkan peran penting dalam kisah umat Allah selama bertahun-tahun. Serial ini memperlihatkan kehidupan 5 nabi mula-mula. Mari kita dengarkan kisah Henokh, orang yang hidup bergaul dengan Allah.

Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah lahirnya Metusalah. Ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Itulah saya, Metusalah. Henokh adalah ayah saya, seorang yang agak aneh, tetapi baik. Betul, saya mengatakan 300 tahun. Itulah yang ingin saya ceritakan. Ia masih muda, terakhir kalinya saya melihat dia bertahun-tahun yang lalu. Telah banyak yang terjadi sejak itu, dan sebagian besar tidak baik. Saya sudah tua dan sudah terlalu lama hidup. Saya telah menyaksikan berbagai hal selama beberapa tahun terakhir yang saya sesali. Jelaslah bagi saya bahwa waktunya sudah akan berakhir. Tetapi karena hari yang sudah lama itu, saya menjadi orang yang berubah. Semuanya itu dimulai dengan malam yang resah, suatu mimpi buruk.

0: Henok, Henok, ada apa? Bangunlah, Henok.
1: Tunggu, tunggu, jangan pergi.
0: Henok, bangunlah.
1: Hah, apa? Siapa?
0: Henok, ini aku. Ini aku, Lydia, istrimu. Kamu berseru lagi.

0: aku dapat melihat tangannya dan wajahnya.
1: Kamu melihat wajah Allah. Tidak ada manusia yang dapat melihat wajah Allah.
0: Itu dia, Lydia. Aku tahu itu. Aku melihat wajahnya sama jelasnya seperti aku bisa melihat wajahmu kalau hari siang. Entah bagaimana aku bisa melihat wajahnya dalam kegelapan.
1: Ya, tidak tahu sih. Tetapi fajar akan segera menyingsing. Cobalah untuk tidur kembali selagi bisa.
0: Tapi bagaimana aku bisa tidur lagi?

0: Hari terang benderang, Henok sedang bekerja di ladang bersama putranya.
1: Ayah. Ayah tidak lurus menanamnya.
2: Apa, nak?
1: Lihat nih, ya. Ayah menanamnya miring ke kanan.
2: Oh, iya. Maaf, nak. Ayah kurang memperhatikan.
1: Ayah mau istirahat sebentar.
2: Terserah, nak.
1: Ayah? Ayah, bolehkah saya tidak bekerja untuk sisa hari ini?
2: Terserah, nak.
1: Ayah tidak apa-apa. Kelihatannya ada yang mengganggu ayah.
2: Apa, nak?
1: Ayah.
2: Apa?
1: Tanamannya bisa rusak kalau ayah menghantam keras-keras seperti itu. Bisakah ayah berhenti bekerja dan memberitahu aku apa yang sedang menyusahkan ayah?
2: Baiklah. Dari mana ayah memulainya, ya?
1: Apakah karena mimpi buruk itu?
2: Mimpi buruk? Kamu ini bicara apa sih?
1: Ibu menceritakan soal mimpi buruk ayah.
2: Bukan mimpi buruk, justru mimpi yang sangat baik.
1: Ceritakan dong.
2: Betul, nih.
1: Tentu, ceritakanlah yang semalam.
2: Semalam?
1: Ibu bilang ibu sampai terbangun.
2: Ayah ingat, nak. Jangan memotong, ya.
1: Maaf.
2: Semalam, Allah menampakkan dirinya kepada ayah.
1: Allah? Sungguh?
2: Betul. Allah menampakkan dirinya kepada ayah lagi. Untuk yang ke... entahlah. Mungkin kelima kalinya. Awalnya kira-kira setahun yang lalu.
1: Tunggu dulu. Ayah sudah mimpi buruk tentang Allah selama lebih dari...
2: Bukan mimpi buruk, nak. Sesungguhnya, ia biasanya menampakkan diri kepada ayah bukan dalam mimpi.
1: Ayah bicara apa sih?
2: Tapi, jangan ceritakan kepada siapapun. Paham?
1: Iya. Ayolah, ceritakan, ya.
2: Ingat tidak? Sewaktu kamu masih kecil, ayah suka menceritakan manusia pertama.
1: Maksud ayah, Adam.
2: Betul, persis sekali. Sebelum mereka diusir dari taman, apa yang ia perbuat ketika hari sejuk pada zaman itu?
1: Ia berjalan-jalan bersama Allah ketika hari sejuk, bukan?
2: Betul, persis. Setiap sore, Adam dan istrinya berjalan-jalan di taman itu di dalam hadirat Allah, berbicara dengan dia berhadapan muka, persis seperti kamu dan ayah sedang berbicara sekarang ini.
1: Lalu, apa hubungannya dengan ayah dan mimpi ayah?
2: Jangan menceritakannya kepada siapapun, ya. Janji?
1: Saya janji, ya. Ceritakanlah.
2: Entah mengapa, nak, tapi Allah telah memilih melakukan hal yang sama dengan ayah. Ayah pernah melihat dia berhadapan muka.
1: Apa? Bukankah hanya dalam mimpi ayah melihat dia?
2: Iya, memang dua kali menampakkan diri kepada ayah dalam mimpi. Tapi pada kesempatan lainnya, Metusalah, ayah melihat dia dengan mata kepala ayah sendiri ketika hari terang benderang seperti sekarang. Baru 6 hari yang lalu kami berjalan di sepanjang bayang-bayang gunung di sana itu. Persis sebelum matahari terbenam, membicarakan tentang...
1: Ah, yang benar saja, ya. Masakan ayah melihat Allah dan bercakap-cakap.

0: dengannya seperti sahabat lama.
1: Itu
0: gila.
1: Maaf nak, seharusnya ayah tidak mengatakan apa-apa. Ayah tahu kamu tak akan mengerti.
0: Apanya yang ku tidak mengerti? Ayah kan bermimpi. Dan entah bagaimana, ayah merancukannya dengan kenyataan. Itu mungkin terjadi. Tetapi Allah kan tidak berbicara lagi kepada manusia. Saya juga tidak percaya Allah pernah berbicara kepada manusia.
1: Jangan mengatakan begitu, nak.
0: Memang benar sih. Segala pembicaraan tentang Allah ini membuat saya enggak enak ya.
1: Metusalah, dengarlah.
0: Sudahlah. Ayo kita kembali bekerja saja. Kita perlu menyelesaikannya agar saya bisa berjumpa dengan... Ya pokoknya saya perlu pergi dari sini ya.
1: Apakah kamu berencana berjumpa dengan Javan, saudara sepupumu? Ayah khawatir tentang yang satu itu.
0: Ah, ayah tidak perlu khawatir.
1: Ayah memang khawatir, nak. Ayah sudah mendengar segala laporan buruk tentang dia dan teman-temannya. Ayah khawatir, jangan-jangan kamu...
0: Jangan-jangan apa ya? Terkecoh olehnya dan merampok dari ayah, mencuri ternak ayah. Ah, itu hanya kabar burung ya. Javan kan keponakan ayah. Seharusnya ayah tidak berpikiran buruk tentang dia. Nah, sekarang bisakah kita kembali bekerja saja ya?
1: Baik nak, ayah tidak bermaksud menuduh Javan. Hanya saja, demikian banyak hal buruk yang terjadi belakangan ini. Maaf ya.

0: Sore harinya, Metusalah berkunjung ke rumah Javan, saudara sepupunya.
1: Tadi kulihat kamu dan ayahmu berkeringat di ladang. Buang-buang waktu saja. Untuk apa sih kamu repot-repot dengan orang tua gila itu?
2: Dia kan ayahku. Dan juga pamanmu, Javan.
1: Pamanku. Gila begitu pamanku. Kalau saja kamu menerima tawaranku, kamu tidak perlu bekerja baginya. Bahkan kamu tidak perlu bekerja sama sekali. Kamu sudah bisa hidup sepertiku. Tanpa kekhawatiran dunia, tanpa ada yang mendorongmu ke sana kemari. Masuklah teman-teman. Selamat datang.
3: Salam, Javan.
1: Halo, Hafila. Halo, Ubal. Sudah kenal saudara sepupuku? Metusalah.
4: Rasanya belum. Metusalah ya? Panjang sekali namamu. Dari mana ya asalmu? Metusalah. Nama panjang yang tidak saleh.
3: Jaga sopan santun, Obal. Apakah ini pemuda yang Javan ceritakan?
1: Obal, Hafila, bukankah aku pernah menceritakan kepada kalian tentang saudara sepupuku yang kuat dan tampan?
5: Membuatku malu saja.
4: Tampan sih betul, Javan. Tetapi kuat belum terbukti.
3: Oh, entah ya, Obal. Dari tampangnya, mungkin ia bisa lebih unggul daripada kamu.
4: Jangan optimis dulu, Hafila. Tapi mungkin nanti ada kesempatan untuk membuktikannya. Bukankah begitu, Javan?
5: Aku tidak mengerti apa yang mereka bicarakan, Javan. Tapi aku bisa menjaga diri kok, terhadap siapapun.
3: Tuh kan, Obal. Teman baru kita juga punya nyali. Aku berani taruhan bahwa ia bisa mengungguli kamu dalam berapa lama ya? 3 hari. Dan mungkin sebaiknya kami mengikatmu dan kami berikan pentung kepada dia.
5: Apa-apaan sih, Javan? Memangnya kamu mengundangku kemari hanya untuk mengolok aku di hadapan teman-temanmu?
1: Bukan. Metusalah. Sudahlah, duduklah. Aku minta maaf kalau kamu tersinggung mendengar canda mereka. Mereka tidak bermaksud tidak baik kok.
3: Betul, Metusalah, duduklah. Kami tidak bermaksud buruk.
4: Kami ada usulan untukmu kalau kamu berminat.
5: Usulan apa?
4: Javan, kamu belum menceritakan tawaran kita ya?
1: Secara tidak langsung sih, sudah. Belum rinci saja.
4: Apa yang sudah disampaikannya kepadamu, Metusalah? Maaf, namamu aneh sih. Lalu, apa yang sudah Javan sampaikan kepadamu?
5: Belum banyak sih. Ia hanya mengatakan, aku bisa jadi kaya tanpa banyak usaha.
4: Dan apakah engkau berminat?
5: Ya, tergantung.
4: Tergantung apa?
5: Tergantung seberapa kaya.
1: Tuh kan, apa ku bilang?
3: Kamu benar, Javan. Sepertinya kita telah mendapat orang yang tepat.
4: Aku setuju. Tapi kita bisa membicarakan rinciannya nanti. Sekarang, mengapa kamu tidak menceritakan sesuatu tentang dirimu, Metusalah?
1: Ya, mengapa kamu tidak memberitahu mereka tentang cerita gila ayahmu itu?
5: Oh ya?
4: Ayah gila? Wah, aku sudah suka tuh mendengarnya. Ceritakanlah.
5: Ya, kurasa aku bisa.
3: Sini, geserlah kursimu.
5: Oke deh. Semuanya dimulai kira-kira 1 tahun yang lalu.
4: Ini tentang ayahmu kan?
5: Jangan memotong dong. Semuanya dimulai kira-kira 1 tahun yang lalu.
3: Apakah ceritanya berakhir baik?
1: Shh. Aku mau mendengar tentang pamanku yang gila itu.

0: Henok sahabatku, apa yang engkau lihat?
1: Ya Tuhan, aku melihat lembah yang hijau, kaya dan subur terhampar di hadapan kita. Aku melihat sebuah sungai besar jauh di bawah sana.
0: Apalagi yang engkau lihat?
1: Aku melihat langit biru dan awan putih lewat, diam-diam berubah bentuk.
0: Apalagi?
1: Aku melihat seekor elang melambung tinggi di atas bumi. Aku melihat sinar matahari memantul dari sungai. Aku menyukai ciptaanmu yang indah.
0: Betul, Henok, ciptaanku. Aku membentuknya dengan tanganku. Aku memberkatinya. Aku mengisinya dengan hal-hal yang baik. Aku menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Aku kenal setiap burung yang menekukkan sayapnya, setiap binatang yang mengembara di ladang, setiap ikan yang berenang di samudera raya. Ciptaanku baik dan aku menyukainya. Tetapi coba pandang lagi, Henok. Pandanglah lebih dekat. Apalagi yang engkau lihat?
1: Entahlah. Tunggu dulu. Di lembah sana, ada sesuatu di sana. Ada sesuatu yang bergerak. Tampaknya menggeliat, seperti ular.
0: Apa itu, Henok?
1: Itu... Oh, ternyata itu manusia, Tuhan. Ratusan. Mungkin ribuan manusia kesana kemari di jalanan.
0: Dan sedang apakah mereka, Henok?
1: Mereka sedang... Aku tidak bisa mengucapkannya, Tuhan. Aku tidak bisa menyaksikannya. Terlalu menyedihkan dan terlalu memalukan.
0: Engkau melihat apa yang kulihat ketika aku memandang ke bumi, Henok. Ciptaanku yang indah, penuh dengan pertumpahan darah dan kekerasan. Anak-anak manusia telah memberontak terhadapku, Henok. Engkau telah melihatnya sendiri dengan matamu, bukan?
1: Betul, Tuhan.
0: Sesamamu manusia, teman-temanmu, berlaku fasik.
1: Betul, Tuhan.
0: Bahkan sanak saudaramu pun, mereka jijik terhadap aku.
1: Betul, Tuhan.
0: Aku menciptakan manusia dan menempatkannya di bumi untuk memenuhinya dan menikmatinya. Tetapi ia tidak mau mendengarkan suaraku dan mencari kebaikan. Sebagai gantinya, keturunan Adam membunuh satu sama lain hanya karena provokasi sedikit saja. Mereka kejam terhadap satu sama lain. Mereka pendusta dan penggerutu. Mereka mencuri dan menipu. Lalu mereka sesumbar tentang itu. Mereka membenci. Mereka membinasakan. Mereka membunuh. Bumi penuh dengan kefasikan mereka. Segala yang mereka perbuat dan bayangkan jahat. Aku sedih, Henok. Rohku sedih sampai-sampai aku menyesal telah menempatkan manusia dalam ciptaanku. Tetapi engkau, Henok, engkau akan pergi kepada mereka dan memperingatkan mereka.
1: Aku, Tuhan, tapi apa yang akan kukatakan?
0: Pandanglah lagi, sahabatku. Apa yang engkau lihat sekarang?
1: Aku melihat manusia masih terlibat dalam kefasikan. Tapi tunggu, apa itu di cakrawala?
0: Apa yang engkau lihat?
1: Awan yang naik, tebal dan gelap. Itu... Bukan. Itu bukan awan. Itu... Itu tentara. Dan sebagai kepala mereka adalah dia yang menunggang seekor kuda putih. Penampilannya sangat cemerlang. Wajahnya bersinar seperti matahari. Itu engkau, Tuhan.
0: Henok, peringatkanlah mereka bahwa aku takkan membiarkan kefasikan mereka meliputi bumi selamanya. Mereka harus berbalik dari kotoran mereka dan mengubah cara-cara mereka yang tidak saleh sebelum aku datang dan membinasakan mereka dalam murkaku. Ingatkan mereka bahwa penghakiman akan datang segera.
1: Tetapi Tuhan, bagaimana kalau mereka tidak mendengarkan? Akankah Engkau benar-benar membinasakan mereka?
0: Aku bukan senang akan kebinasaan orang fasik, Enoch. Aku lebih suka mereka berbalik dari kefasikan mereka agar hidup. Jadi peringatkanlah mereka agar berbalik dan hidup.

0: suatu jalanan yang ramai dengan kesibukan.
1: Lewat sini, Javan. Seharusnya ia menjumpai kita dekat pedagang kulit domba di ujung jalan.
2: Apakah ia sudah melakukannya?
3: Shh, Hafila, hati-hati. Kamu takkan pernah tahu siapa yang sedang mendengarkan, khususnya di bagian kota ini.
2: Apakah ia melakukannya?
1: Entah, Hafila. Makanya kita akan menjumpai dia untuk mencari tahu.
2: Apakah kamu melihatnya, Javan?
3: Tidak. Tunggu. Lihat tuh di sana, dekat gerobak sapi. Hafila, jangan melambai kepadanya. Jangan menarik perhatian. Dan jangan mengatakan apapun, oke? Biar aku yang berbicara. Metusalah, sahabatku. Senang sekali melihatmu.
4: Aku tidak suka ini, Javan.
3: Aku tidak mengerti maksudmu. Coba kemari, sahabatku. Kita bisa berbicara lebih leluasa di sini. Apa katamu tadi, Metusalah?
4: Aku tidak suka ini. Kamu tidak memberitahu aku. Aku harus...
3: Hati-hati, sahabatku. Sebaiknya kita tidak membahas rinciannya. Bahkan di sini pun. Apakah kamu mempunyai masalah?
4: Ya, aku tidak benar-benar.
2: Javan, sudah kubilang ia takkan melakukannya.
3: Bagaimana?
4: Aku memang tidak menyelesaikannya.
3: Oh, begitu. Mengapa demikian? Apakah upah yang telah kita sepakati tidak cukup?
4: Bukan itu.
1: Ia tidak punya nyali untuk melakukannya, Javan. Itu saja.
4: Bukan itu.
1: Seharusnya kita tidak mengajak anak kecil penakut untuk sesuatu yang sepenting ini.
4: Oh ya? Seandainya memang sepenting itu, mengapa tidak kamu lakukan sendiri?
1: Mungkin aku akan melakukannya karena engkau terlalu takut untuk...
3: Sudah. Sekarang, Metusalah, ceritakanlah apa yang terjadi. Tetapi hati-hati apa yang kamu ucapkan.
4: Ya, aku sudah menunggu hingga hari gelap, sesuai perintahmu.
3: Lalu, teruskan.
4: Tapi, suara apa itu di jalanan?
3: Hafila, coba periksa.
2: Ada keributan di seberang jalan.
3: Apa itu?
2: Entahlah. Orang banyak mengerumuni sesuatu dekat tembok itu.
4: Astaga, aku kenal suara itu. Tidak mungkin.
3: Metusalah, tunggu. Jangan keluar tanpa kami.
1: Terlambat sudah.
3: Sebaiknya kita lihat apa yang membuatnya demikian cemas. Ayo teman-teman, jangan-jangan kita perlu menyelamatkan dia. Metusalah! Metusalah! Hei! Mengapa kamu berlari meninggalkan kami? Ada apa?
4: Itu ayahku.
3: Siapa? Orang yang sedang berseru-seru itu?
4: Betul.
3: Tetapi sedang apa dia? Mengapa orang-orang ini marah terhadapnya? Dan mengapa ia berseru-seru kepada mereka?
4: Entah. Bisa tolong agar aku lebih dekat?
3: Mungkin sih. Tapi apakah kamu yakin mau lebih dekat? Maksudku, lihat saja masa itu. Mereka marah besar.
4: Javan, tolonglah.
1: Ayo Metusalah, ikut aku.
5: Tolong, dengarkan aku, teman-teman.
4: Lihatlah mereka, Obal. Mengapa mereka begitu marah terhadapnya?
1: Yang jelas, ia memang membangkitkan emosi mereka.
5: Teman-teman, dengarlah. Aku melihat Tuhan datang di awan-awan dan para malaikat kudusnya menyertai dia untuk menjatuhkan penghakiman atas bumi.
6: Dia kira dia siapa sih? Siapa yang mengangkatnya menjadi hakim kita?
3: Metusalah, kusarankan kamu menurunkan dia sebelum segalanya menjadi tak terkendali.
4: Ayah, hentikanlah.
5: Teman-teman, dengarkanlah. Ia datang untuk menginsafkan orang fasik dari cara-cara mereka yang tidak saleh. Berbaliklah dan perbaikilah cara-cara kalian sebelum terlambat dan disapu dalam murkanya yang menyala-nyala.
1: Jafan, sebaiknya kita pergi dari sini. Lihatlah Hafila.
6: Tutup mulutmu, orang tua.
5: Untuk apa kalian mati, teman-teman? Berbaliklah agar kalian hidup.
7: Turunkan dia. Turunkan dia.
1: Jafan, sekarang. Mereka mulai mengambil batu dan mau melempar batu.
3: Metusalah, kami perlu mengeluarkan kamu dari sini. Aku khawatir sudah terlambat untuk menyelamatkan ayahmu.
8: Tapi aku tidak bisa meninggalkan dia. Bisa habis dia dikoyak-koyak mereka. Ayah, hentikan kegilaan ini.
1: Sekarang Jafan.
5: Tuhan telah berfirman, Ia akan menyapu kalian dalam air bahnya dan kalian pasti mati.
4: Ayah! Ayah!
6: Ayo, Metusalah. Tak ada lagi yang dapat kita perbuat sekarang. Selamatkan dirimu sendiri.
4: Tidak! Ayah!
6: Tolong aku, Obal. Keluarkan kami dari sini.
8: Apa itu?
6: Entah, aku belum pernah mendengar yang seperti itu.
2: Obal, di mana dia? Apa yang terjadi pada orang tua itu?
1: Aku tidak melihat dia. Dia lenyap.
8: Apa? Bagaimana mungkin?
1: Entah bagaimana caranya. Tetapi dia sudah lenyap. Lihat saja orang banyak itu. Mereka sama tertegunnya seperti kita.
8: Ia sudah lenyap.
6: Maaf, Metusalah, tapi kelihatannya begitu.

itulah terakhir kalinya saya melihat ayah. Kami mencari dia. Orang-orang pun mencari dia. Tetapi tidak seorang pun menemukannya. Sebagian orang mengatakan, ayah saya kabur ke padang gurun. Yang lain bersikeras, ia ditangkap gerombolan liar, dibawa pergi, lalu dibunuh. Tetapi saya lebih tahu. Saya menyaksikan dia lenyap dengan mata kepala saya sendiri. Sebentar ia ada, tahu-tahu ia lenyap. Satu-satunya hal yang dapat saya katakan hanyalah Allah sendiri turun tangan dan menyelamatkan sahabatnya, orang yang telah ia kasihi dan dengan siapa ia berjalan-jalan ketika hari sejuk. Saya tidak tahu apakah ada lagi orang yang sempat mendengar peringatannya pada hari itu, atau mengindahkan seruannya untuk berbalik dari ketamakan dan sikap mementingkan diri sendiri dan kejahatan. Tapi saya mengindahkannya. Pada hari-hari berikutnya setelah ayah saya menghilang, saya mulai menyadari kekonyolan berteman dengan Jahvan. Seandainya saya mengikuti rencananya untuk merampok tetangga saya sendiri, entah di mana saya berada sekarang ini. Tetapi saya menuntaskannya dan saya tidak pernah berjumpa lagi dengan Jahvan. Saya tidak dapat mengatakan bahwa saya hidup bergaul dengan Allah seperti ayah saya, berbicara dengan dia berhadapan muka. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa sekarang saya mau dan saya telah belajar bahwa disinilah menyenangkan Allah dimulai, dengan keinginan untuk mentaati dan hidup bergaul dengan dia.

sekarang tibalah saatnya kita menanggapi Allah. Sama seperti halnya Metusalah belajar dari Henok, ayahnya, bahwa menyenangkan Allah dimulai dengan keinginan untuk mentaati dan berbicara serta bergaul dengan Dia. Kita pun diundang untuk memulai gaya hidup yang demikian. Allah itu besar dan maha kuasa. Dialah yang menjadikan keseluruhan alam semesta, langit, bintang-bintang, dan planet-planet. Dialah yang menciptakan segala yang dapat saudara lihat maupun yang tidak dapat saudara lihat. Allah mengetahui segalanya. Ia lebih tahu tentang kita daripada yang mungkin kita ketahui tentang diri kita sendiri. Allah juga hadir di mana-mana. Kita boleh mencoba melarikan diri dari Dia, tetapi kita takkan pernah luput dari hadirat Allah. Allah itu pengasih, murah hati, penuh belas kasihan, dan penuh kemurahan. Walaupun kita tidak pantas mendapatkannya, namun Ia sering menunjukkan kasih-Nya, belas kasihannya, dan kasih karunia-Nya kepada kita, karena demikianlah kodrat-Nya. Bagaimana seharusnya respon saudara dan saya kepada Allah yang besar, pengasih dari keseluruhan alam semesta ini? Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Markus 12 ayat 30. Saya akan memanjatkan doa singkat dari hati saya kepada Allah. Dengarkan doa saya. Setelah itu saya akan memimpin saudara memanjatkan doa yang sama. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau besar dan maha kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Aku mengasihi-Mu. Amin. Sekarang ulangi doa saya dengan bersuara. Jadikan doa ini doa saudara sendiri kepada Allah. Panjatkan sungguh-sungguh dengan segenap hati. Ya Allah, aku bersyukur bahwa Engkau besar dan maha kuasa. Aku bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Aku mengasihi-Mu. Amin. Terima kasih telah memanjatkan doa tersebut. Kita akan belajar lebih banyak tentang Allah dan kasih-Nya kepada kita dalam program berikutnya. Episode berikutnya dari serial Nabi-Nabi Allah yang mula-mula adalah Samuel. Sampai jumpa.

Kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar yang setia, tapi jadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu setiap hari. Kami mohon, Tuhan, genggam tangan kami, karena kami gak mungkin bisa terus-menerus genggam tangan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu. Hanya Tuhan yang tidak pernah melepas.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Sasongko Adiono. Kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui Jendela Hati, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik nol, di titik paling bawah kehidupannya, di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di daerah yang hidup dalam kesulitan dan penderitaan, namun mereka tetap semangat terus berjuang melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Berikut ini kesaksian dari hamba Tuhan PDP Thomas Karo dengan alamat Watu Merah, RT 16 Numpang Sui Pinyuh, Kalimantan Barat 78353. Salam damai sejahtera.
1: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media. Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.

Hidup penuh pertanyaan, dan seringkali jawabannya tidak pernah pasti. Apakah perceraian itu salah? Bagaimana seharusnya kita memandang LGBT? Apa yang Alkitab terangkan tentang perselingkuhan? Kalau kamu punya pertanyaan seperti ini, jangan biarkan rasa penasaranmu hilang begitu saja. Bergabunglah di Just X bersama narasumber terpercaya setiap Kamis minggu kedua pukul 14 waktu Indonesia Barat, live di Yaski Radio. Kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering jadi perdebatan dalam kekristenan, langsung, terbuka, dan berdasarkan firman Tuhan. Dengarkan melalui aplikasi Jalur Hati atau di yaskiradio.com. Just Ask, karena setiap pertanyaan layak mendapatkan jawaban yang benar. Jika kamu punya pertanyaan lain seputar kekristenan, kirimkan pertanyaanmu ke WhatsApp Yaski Radio di nomor 0851 1989 9898.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih.

Dalam setiap langkah hidup kita, terkadang kita memerlukan waktu untuk merenung, memikirkan arah yang akan kita ambil, dan menemukan kekuatan dalam diri. Bergabunglah dengan kami setiap hari pukul 1 dini hari dan 4 sore untuk bersaat teduh bersama dan mendengarkan renungan dalam program Renungan Hari Ini. Dengarkan Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Selamat malam sahabat Yaski, bagaimana kabar Anda hari ini? Mungkin hari ini Anda menghadapi banyak masalah, atau mungkin ada banyak yang harus Anda kerjakan hari ini. Tetapi, apapun yang Anda lakukan hari ini, jangan pernah Anda lupakan bahwa Tuhan selalu menyertai Anda. Datanglah kepada Tuhan dan mintalah bantuan dan kekuatan untuk menghadapi hari esok. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda dengan berbagai program dan lagu rohani yang menyejukkan hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
2: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
3: Renungan hari ini berjudul Apa yang Alkitab Ajarkan Tentang Uang. Nats firman Tuhan dari Ulangan 16 ayat 17. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ketika berbicara tentang memberi, berikut adalah dua kebenaran penting yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang uang. Pertama, Tuhan tidak mengharapkan kita semua memberi dalam jumlah yang sama, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 17. Paulus menulis, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." 2 Korintus 8 ayat 12. Hal yang kedua adalah Tuhan akan meminta Anda untuk melakukan pengorbanan untuk memenuhi tujuan kerajaannya di bumi. Untuk membalikkan penghakiman Tuhan yang telah menimpa umatnya, Raja Daud diperintahkan untuk pergilah, dirikanlah misbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu. 2 Samuel 24 ayat 18. Ketika Arauna melihat kedatangan Daud, ia menawarkan tanah itu kepadanya dengan cuma-cuma. Tetapi Daud berkata, "Tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya, sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa." Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana misbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. 2 Samuel 24 ayat 24 dan 25. Tuhan tidak meminta kita untuk memberi secara merata. Dia meminta kita untuk berkorban secara merata. Dan inilah kabar baiknya, di balik setiap pengorbanan yang Tuhan minta Anda lakukan untuknya, di sana berkat-Nya menanti Anda.
2: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital, dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: aku diputusin pacar aku.
1: Uh-oh.
0: Ih, orang-orang tuh ngeselin banget sih. Aduh, kerjaan numpuk, pusing banget.
2: Han, kamu kok ngeluh terus sih? Coba deh dengerin program Youth Camp di Yaski Radio. Di situ kamu bisa dapat renungan dari firman Tuhan yang bikin hati lebih tenang, belajar sabar, plus ada lagu-lagu rohani yang bisa jadi hiburan dan penguat di tengah sibukmu. Jadi nggak gampang burnout lagi. Kamu dengerin program Youth Camp setiap Selasa pukul 12 siang waktu Indonesia Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com.
0: Ih, makasih ya, Sel.
2: Ya, sama-sama.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

Tahukah Anda bahwa Anda memiliki peran penting dalam misi penyebaran kabar baik bagi dunia? Apakah Anda memiliki hati yang siap untuk menjalankan misi tersebut? Kami mengundang Anda untuk mendengarkan dengan sepenuh hati dan berbicara dari hati ke hati dalam program Jalur Hati. Setiap hari pukul 8 pagi dan 8 malam, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Tuhan memberikan hati kepada kita untuk menjalankan misi bersama. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Di malam yang tenang ini, mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucap syukur atas segala berkat yang telah kita terima hari ini. Datanglah kepada Tuhan, panjatkan puji syukur kepadanya, dan mintalah berkatnya untuk menghadapi hari esok. Saya Sasongko Adiono akan menemani perenungan Anda malam ini dengan berbagai program lagu rohani dan renungan yang membawa kedamaian hati. Hanya di Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music. Christ to the World by Media.

0: Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
0: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini.
1: Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, Episode 43. Janganlah mencintai dunia. Firman Tuhan dari Kitab 1 Yohanes.

berfokus pada satu hal saja. Hati yang bercabang adalah hati yang tidak suci. Hati yang tidak suci adalah dosa di hadapan Allah. Hati yang bercabang juga adalah cinta yang tidak fokus dan tepat. Sebenarnya, hati yang mencintai banyak hal adalah hati yang tidak mencintai apa-apa dan tidak komitmen pada apapun. Tuhan mengaruniakan satu hati saja kepada setiap orang, supaya manusia hanya mencintai Dia, tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Jika cinta yang utama dan terutama bukan mencintai Tuhan, maka cinta itu akan dialihkan pada objek yang lain. Jadi, kita hanya memiliki dua pilihan kasih saja, yaitu mencintai Tuhan atau mencintai dunia. Jika seseorang mencintai Tuhan, ia tidak mencintai dunia. Barang siapa gagal mencintai Allah, mereka berhasil mencintai dunia. Cinta tidak pernah bersifat netral. Tatkala kita mencintai dunia ini, cinta Tuhan tidak ada dalam hati. Demikian pula sebaliknya. Bagaimana kita mengetahui apakah kita mencintai Tuhan atau dunia? Segala sesuatu di dunia ini terdiri dari tiga hal: keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Keinginan mata tidak sama dengan memiliki harta. Keinginan mata adalah sikap hati terhadap harta. Ini adalah sikap hati yang salah mengidentifikasikan jati diri dengan kepemilikan harta. Jati diri disembunyikan di balik harta. Harta benda diutamakan dalam hidup, bukan kesucian dan keagungan hati. Hati yang demikian tidak puas terhadap harta. Harta hanya dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Hati juga tertutup bagi sesama dan tidak memiliki belas kasih kepada sesama. Keinginan mata adalah cinta yang berlebihan pada objek yang salah, yaitu diri sendiri dan harta. Berikutnya, keinginan daging. Keinginan daging yaitu segala keinginan yang berlawanan dengan firman Allah. Keinginan yang tidak suci, memalukan, cemar, terkutuk, dan tidak terpuji. Keinginan daging tidak berada di dalam kebenaran Allah. Firman Tuhan menegaskan, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma pasal 8 ayat 7 dan 8. Yang terakhir, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup adalah kesombongan diri dan sikap menganggap diri selalu benar. Keangkuhan menganggap diri mampu dalam segala hal, padahal kita lemah dan tidak sempurna. Keangkuhan diri bermegah atas pencapaian diri, kepemilikan atas harta, dan kemampuan diri. Jika cinta dunia menguasai hati, maka cinta Bapa tidak berdiam dalam jiwa. Kristus telah mati bagi kita dan kita telah mati bagi keinginan dunia. Salib adalah kegenapan mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Buanglah keinginan dunia ini, maka kita akan belajar hidup suci di hadapan Allah. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pertama, sebutkanlah ciri-ciri cinta dunia dan segala isinya. Kedua, berikan alasan mengapa cinta dunia berarti tidak cinta pada Allah. Tiga, mari evaluasi diri. Apakah Anda lebih mencintai Tuhan atau lebih mencintai dunia? Keempat, bagaimanakah orang percaya belajar mencintai Allah? Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa
di dalam episode berikutnya.

0: Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.

Bagaimana rasanya hidup sebagai seorang Kristen di Aceh? Tanah yang kental dengan budaya, hukum dan tradisi. Apa cerita sesungguhnya tentang orang-orang Kristen di tanah syariah? Temui mereka yang menjalani kehidupan penuh tantangan, namun tetap teguh dalam iman. Dengarkan kisah mereka yang meski jarang terdengar, mengungkap ketabahan dan semangat yang luar biasa. Program Kristen di Tanah Syariah mengajak Anda mengenal lebih dekat kehidupan umat Kristen di Aceh. Dengarkan perjalanan iman mereka, temui keluarga-keluarga yang tetap saling mendukung meski berada dalam lingkungan yang berbeda. Dan dengarkan kisah nyata yang penuh inspirasi ini. Setiap Jumat minggu ketiga di www.yaski.co.id, kami menyuguhkan cerita yang mengungkap kasih Tuhan di tengah keragaman. Program ini akan membawa Anda menyelami dinamika kehidupan beragama, mencari keseimbangan antara identitas iman dan keharmonisan sosial. Jangan lewatkan Kristen di Tanah Syariah. Temukan kisah nyata yang menguatkan dan lebih memahami bagaimana orang Kristen hidup di Tanah Syariah. Setiap Jumat minggu ketiga, pukul 18-20 waktu Indonesia Barat di Yaski Radio. Anda bisa dengarkan melalui www.yaski.co.id. Anda juga bisa memberikan kesaksian, saran, dan pertanyaan ke nomor WhatsApp 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di www.yaski.co.id.

0: Sahabat Yaski, kamu pengen dengerin musik rohani yang bikin hati dikuatkan, renungan yang menginspirasi, dan program-program seru yang deket dengan hidupmu?
1: Sekarang gampang banget. Cukup download aplikasi Jalur Hati di Play Store, pilih Yaski Radio, dan tada! Kamu langsung bisa nikmati siaran Yaski Radio kapan saja, di mana saja.
0: Jangan sampai ketinggalan momen berkat setiap harinya. Download sekarang juga aplikasi Jalur Hati dan temukan suara yang menguatkan hatimu. Hanya di Yaski Radio, 24 Hour Christian Program and Music. Christ to the World. Bye.

0: Ternyata cowok aku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin Curhat Seru, tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.
1: Shalom sahabat Yaski. Bintang-bintang mulai bersinar di langit, menggantikan sinar matahari yang telah terbenam. Tapi cahaya Kristus tidak akan pernah padam. Tuhan senantiasa hadir untuk menerangi jalan Anda dan memandu Anda. Seperti halnya Yaski Radio yang selalu menghadirkan berbagai program lagu rohani dan renungan untuk menguatkan hati Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music, Christ to the World by Media.

0: Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles in Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Ed Rosenbaum. Kasih sayang. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi.
1: Film The Doctor bercerita tentang pengalaman nyata dari seorang dokter bernama Dr. Ed Rosenbaum. Dia menulis buku berjudul A Taste of My Own Medicine, di mana dia berbicara tentang pengalaman pribadinya. Dalam film ini, seorang ahli bedah muda bernama Dr. Jack McKee memiliki suara serak dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Ia mengetahui bahwa ia menderita kanker tenggorokan.
2: Dr. McKee menyukai hal-hal mewah seperti mobil cepat, rumah bagus, pakaian mewah, dan istri yang cantik. Ia tidak memiliki kasih sayang. Ia memberitahu dokter-dokter lain bahwa mereka seharusnya hanya fokus pada melakukan pekerjaan dengan baik dan menyelamatkan nyawa tanpa terlalu terikat pada pasien mereka. Ia berpikir bahwa terlalu peduli akan menghalangi karirnya.
1: Dr. McKee melakukan operasi sambil mendengarkan musik di ruang operasi. Ia sering membuat lelucon dan komentar lucu kepada perawat dan dokter lainnya. Namun, suatu hari, saat tertawa, ia mulai batuk darah. Pemeriksaan menyeluruh mengungkapkan bahwa ada kanker di tenggorokannya. Tiba-tiba, segalanya berubah bagi Dr. McKee. Rencananya untuk masa depan ditunda, dan barang-barang mewah menjadi tidak penting lagi.
2: Dr. McKee kini menjadi pasien, dan sama seperti orang lain, ia harus menunggu gilirannya dan tidak lagi dianggap penting. Ia merasa frustasi dengan sistem dan mencoba menegaskan statusnya, tetapi perawat dan petugas tidak peduli. Tanpa pakaian dokternya, ia sama seperti pasien lainnya.
1: Film ini mengisahkan tentang pengalaman pribadi Dr. Rosenbaum. Film ini menunjukkan bagaimana kita dengan mudahnya melupakan masalah nyata yang dihadapi oleh orang-orang yang kita temui setiap hari. Dokter ini mencoba mengobati pertumbuhan dengan radiasi, namun tidak berhasil. Ia kemudian mengakui bahwa ia tidak menyukai dan memperlakukan dengan buruk seorang ahli bedah lain, dan memohon padanya untuk mengangkat pertumbuhan kanker ini. Operasinya berhasil, namun Dr. McKee mengalami kesulitan dalam pemulihan. Akhirnya, ia mulai mengajar ahli bedah lainnya kembali.
2: Kali ini keadaannya berbeda. Maggie mulai dengan berbicara kepada para anak magang tentang bagaimana yang mereka tangani itu adalah manusia. Ia memberitahu mereka bahwa suatu hari nanti mereka mungkin akan berada dalam situasi yang sama dan memerlukan bantuan dari para profesional. Oleh karena itu, mereka perlu memahami bagaimana rasanya bergantung pada orang lain. Ia meminta mereka untuk melepas jas putih mereka, mengenakan jubah rumah sakit dan bertindak seperti pasien selama 3 hari untuk merasakannya secara langsung.
1: Film ini tidak menunjukkannya, namun para dokter ini pada dasarnya mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum.

0: dipelajari oleh Dr. Rosenbaum. Apakah kita benar-benar merawat orang dengan cara yang kita inginkan jika kita berada dalam posisi mereka?
1: Tidak peduli pekerjaan apa yang Anda miliki, baik Anda seorang pendeta, dokter, perawat, sopir bis, atau pekerja sosial, orang-orang yang Anda bantu adalah manusia nyata dengan perasaan dan emosi. Mereka bukan hanya klien, pasien, atau pelanggan semata. Setiap orang memiliki ketakutan, harapan, dan kekecewaan mereka sendiri. Dan pada dasarnya, kita semua sama ketika menyangkut hal-hal penting seperti kehidupan dan kematian.
0: Jika Anda menempatkan diri Anda berada pada posisi orang yang bekerja dengan Anda, Anda dapat membawa kasih sayang dan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik. Luangkan waktu sejenak untuk mempertimbangkannya.
1: Hari ini kita belajar bahwa ketika kita berusaha memahami perspektif orang lain, kita akan berinteraksi dengan mereka dengan penuh kasih sayang dan pengertian.
0: Saudara pendengar, pernahkah Anda merasa diperlakukan secara tidak adil hanya karena sebuah sistem? Apakah Anda pernah mengalami situasi di mana seseorang mengabaikan keluhan Anda atau membuat Anda merasa tidak penting? Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal itu? Jawablah dengan jujur. Apakah Anda berusaha untuk memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin mereka memperlakukan Anda? Sebagian besar waktu, kadang-kadang, tidak pernahkah Anda benar-benar memikirkannya?

di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5. Terima kasih atas perhatian.

Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus, sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar teori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Catat waktu siarnya setiap hari pukul 2 dini hari, hanya di Yaski Radio, di aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.

Sahabat Yaski, Tuhan bekerja melalui banyak tangan, termasuk tangan Anda dan saya. Yaski Radio menghadirkan program baru, Misi Hari Ini, seputar pelayanan, update kegiatan misi, dan perjalanan misi di berbagai pelosok Indonesia. Langsung dari Crew Departemen Misi Yayasan Yaski. Dengarkan Misi Hari Ini setiap Selasa dan Kamis pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Yaski Radio, 24 hours Christian program and music. Rise to the world by media.

membutuhkan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Juni datang membawa harapan baru. Langkah pasti menggapai mimpimu. Bersama keluarga, bersama sahabat, Heartline hadir menguatkan semangat. Heartline Radio, your family station. Sepanjang jalan, inspirasi, informasi, dan kasih yang nyata. Heartline FM, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Jangan biarkan kebisingan dunia menenggelamkan suara Tuhan yang lembut di hatimu. Hardliner, ambillah waktu sejenak untuk diam dan

Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: masalah yang selalu muncul, konflik atau problema hidup yang tidak pernah usai, membuat Anda begitu letih. Masalah-masalah itu menekan Anda. Pikiran Anda menjadi kacau dan dikuasai kecemasan yang sangat hebat. Allah adalah Bapa yang penuh dengan kasih. Sifat dasar kasih ialah mempedulikan dan mengasihi anak-anak-Nya. Ia tidak akan membiarkan kecemasan menguasai diri Anda. Karenanya, izinkanlah Bapa Anda mengurus segala sesuatu yang menimpa atau menekan diri Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Disiarkan oleh Yayasan Yaski. Pun Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Hari yang berat akan terasa lebih ringan jika kita menghadapinya dengan hati yang bersyukur. Hardliner, tenanglah. Bersama Tuhan, kamu tidak sendirian.

10 Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Apa artinya percaya Yesus? Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Bapa surgawi dan rela mati untuk Anda? Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan 18.
1: Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Rasul Paulus berkata kepada kepala penjara di Filipi, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Kisah para Rasul pasal 16 ayat 31. Orang Filipi dan semua orang yang berada dalam pengawasannya itu lalu menerima undangan itu dan menjadi keluarga Tuhan. Iman yang menyelamatkan memiliki tiga unsur: pengetahuan, keyakinan, dan kepercayaan. Hari ini mari kita perhatikan unsur pengetahuan. Untuk mempercayai Yesus sebagai juru selamat, kita perlu mengetahui siapa Dia, apa yang Dia perbuat, dan mengapa hal itu penting. Siapa Yesus? Dia adalah Tuhan, anak Bapa surgawi. Yesus menanggalkan hak-hak ilahinya, mengambil rupa manusia, dan turun ke bumi. Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7. Apa yang Dia perbuat? Yesus menjalani hidup yang sempurna, yang memenuhi syarat untuk menjadi pengganti kita. Kematiannya di kayu salib membuka jalan untuk kita diampuni dan diperdamaikan dengan Tuhan. Mengapa Dia harus mati? Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, karena perbuatan baik kita semuanya telah dicemari oleh sifat dosa yang juga dikenal sebagai tabiat daging. Tetapi ketika kita percaya pada karya penebusan Kristus untuk kita, kita menjadi anggota keluarganya. Saudara pendengar, memahami dan menerima jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah kunci untuk percaya yang benar. Tetapi pengetahuan saja tidak bisa mengantar kepada keselamatan. Harus ada keyakinan dan kepercayaan juga, yang akan kita bahas besok.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Selasa, 16 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Rut pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Di tengah hiruk pikuk dunia ini, kami datang mencari suaramu. Biarlah firmanmu turun seperti embun yang menyejukkan hati kami. Tuntun kami hidup dalam terang kasihmu setiap hari. Di dalam Kristus yang menguatkan kami. Amin.
2: Rut 1 ayat 1-17. Pada zaman para hakim memerintah terjadi kelaparan di tanah Israel. Seorang dari Betlehem di Yehuda bersama istri dan kedua anaknya laki-laki pergi ke daerah Moab untuk menetap sebagai pendatang. Nama orang itu Elimelek, nama istrinya Naomi, nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata dari Betlehem di Yehuda. Mereka tiba di daerah Moab dan tinggal di sana. Kemudian Elimelek suami Naomi mati, meninggalkan Naomi dengan kedua anaknya. Keduanya memperistri perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Mereka menetap di sana kira-kira 10 tahun. Lalu Mahlon dan Kilion dua-duanya mati. Perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian ia berkemas bersama kedua menantunya dan pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberi mereka makanan. Ia berangkat dari tempat tinggalnya bersama kedua menantunya. Ketika mereka sedang di perjalanan pulang ke tanah Yehuda, Naomi berkata kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih setianya kepadamu seperti yang telah kamu tunjukkan kepada mereka yang meninggal itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suamimu." Ia mencium mereka lalu mereka menangis dengan suara keras. Mereka bahkan berkata kepadanya, "Kami mau pulang bersamamu kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, untuk apa kamu pergi bersamaku? Apakah aku masih akan mendapat anak laki-laki dalam rahimku untuk menjadi suamimu? Pulanglah anak-anakku, pergilah. Sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian anak-anakku, hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan." Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, "Lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau, kecuali maut."

Sahabat Scripture Union Indonesia, perikop ini memuat kisah tentang beberapa perempuan dan keputusan mereka. Naomi meninggalkan tanah Yehuda bersama suami dan dua anaknya demi bertahan hidup di negeri Moab. Ketika situasi memburuk, ia memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Awalnya Naomi bersama kedua menantunya pulang dari daerah Moab. Namun di tengah perjalanan, ia meragu dan mendesak mereka pulang ke rumah orang tua masing-masing. Orpa menyambut desakan itu dan meninggalkan Naomi dengan ciuman. Namun Ruth terus mendampingi Naomi ke Bethlehem. Apa yang membuat Ruth mengambil keputusan radikal itu? Selain karena kasihnya kepada mertuanya, perkataan Ruth mengindikasikan alasan lain yang bersifat religius. Ia meninggalkan bangsa dan Allahnya untuk menerima bangsa Naomi sebagai bangsanya dan mengenal Tuhan, Allah Israel, sebagai Allahnya. Ia bahkan bersumpah demi nama Tuhan. Karena itu, Isodor dari Seville melihat Ruth sebagai bayang-bayang gereja. Seperti Ruth, orang-orang percaya telah meninggalkan kehidupan lama mereka untuk mengenal Tuhan. Meski dalam memasuki kehidupan baru, kita awalnya menderita, kita telah bersatu dengan umatnya. Dan beroleh jalan masuk ke negeri yang baka. Maka Paulus menulis, bersukacitalah, hai bangsa-bangsa, dengan umatnya. Kisah awal Ruth ini mengajar kita tentang kesetiaan dan iman kepada Allah. Naomi telah kehilangan segalanya, namun Ruth memilih setia kepadanya, meninggalkan asalnya dan mengikuti Allah Israel. Ini membuka jalan bagi harapan serta pemulihan keluarga. Apakah kita memiliki keputusan yang sama dengan Ruth? Jika iya, biarlah keputusan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan persaudaraan dengan umatnya. Kita bersyukur karena kita berhasil meninggalkan kehidupan lama kita. Keputusan itu tentu tidak mudah untuk diambil. Tetapi Tuhan selalu memelihara dan menguatkan kita. Ikutilah Tuhan sampai ke kehidupan baru yang penuh damai sejahtera. Mari kita berdoa. Ya Allah, tuntunlah langkah kami agar tetap setia berjalan di jalan-Mu, meski angin dunia berusaha menggoyahkan iman yang telah Kau tanamkan di dalam hati kami. Ajarlah kami melepaskan manusia lama dengan segala luka, dosa dan kesombongannya, dan seperti daun-daun kering yang gugur, agar tunas kehidupan baru bertumbuh di dalam terang kasih-Mu, sehingga setiap hari hidup kami menjadi nyanyian syukur yang memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berteduh. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Ketenangan dimulai saat kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi? Dan mulai berkata, Tuhan, aku percaya padamu, tenanglah wahai jiwaku.

Dari Tangerang untuk Indonesia, merajut harapan dalam kebersamaan, Juni mengajak kita melangkah bersama, menjadi terang bagi sesama, menjadi terang bagi bangsa. Heartland Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Halo Juni, saatnya melangkah lagi dengan hati yang penuh energi. Heartland Radio selalu menemani, membawa inspirasi setiap hari. Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Juni penuh semangat. Juni penuh harapan. Bersama Heartline Radio 100,6 FM, Your Family Station. Musik terbaik dan inspirasi kehidupan. Heartline Radio, Your Family Station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh. Renungan hari ini berjudul, Bergembiralah hari ke-41 segera tiba. Nas Alkitab dari Lukas 4 ayat 2. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dalam kitab suci, angka 40 melambangkan ujian, cobaan, dan godaan. Tuhan mengatakan kepada Nuh, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Kejadian 7 ayat 4. Goliat menantang tentara Israel selama 40 hari. 40 hari lamanya orang Filistin itu maju menyerang tiap pagi dan petang dan bersiap-siap menghadapinya. 1 Samuel 17 ayat 16. Di ambang pelayanannya, Yesus diserang oleh setan selama 40 hari. Yesus dibawa oleh orang ke padang gurun, di mana selama 40 hari ia dicobai oleh iblis. Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Namun hari ke-41 sudah dekat. Setelah 40 hari hujan, Tuhan memberikan manusia awal yang baru. Setelah 40 hari ancaman Goliat, Tuhan memberikan Daud kemenangan yang spektakuler. Setelah 40 hari godaan, dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Lukas 4 ayat 14. Jadi kata-kata untuk hari ini adalah bertahanlah. Hari ke-41 akan segera tiba. Jangan menyerah pada rasa takut dan putus asa. Jangan menyerah dan jangan lari. Tuhan telah menetapkan kemenangan bagi Anda. Anda mungkin telah menerima beberapa pukulan dan menanggung beberapa luka, tetapi Tuhan akan menolong Anda melewatinya dan membuat Anda lebih kuat dan lebih bijaksana jika Anda percaya kepadanya dan berpegang teguh pada firman-Nya. Alkitab mengatakan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kekuatan yang bekerja di dalam diri Anda lebih besar daripada keadaan yang mengelilingi Anda dan musuh yang menentang Anda. Jadi kata yang tepat untuk hari ini adalah bersukacitalah. Hari ke-41 akan segera tiba. Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran dan ajarlah

Ketenangan bukan berarti tidak ada badai, tapi adanya kedamaian di dalam hati meskipun badai sedang mengamuk di luar. Hardliner, temukanlah tenangmu dalam doa hari ini.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumwino, STH.
2: Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan, tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah.
1: Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini.
3: Pada dasarnya manusia ingin hidup bebas, manusia ingin hidup merdeka, dan hal-hal yang paling tidak disukai oleh manusia yaitu ketika dia diperbudak atau dijadikan hamba. Ada banyak istri-istri yang kecewa dan berkata bahwa, ya suami saya memang memberi saya uang yang cukup, fasilitas hidup yang layak, tetapi dia itu mengekang kemerdekaan saya. Saya itu kayaknya diperbudak sama dia. Ini gak boleh, itu gak boleh. Lama-lama saya rasa terkekang, saya gak bisa hidup begini terus. Ada suami-suami yang berkata bahwa, ya istri saya sih cantik, istri saya sih pintar, tapi aduh cemburuannya itu gak karu-karuan. Saya itu gak boleh ini, saya gak boleh itu. Saya itu seperti diperhamba, diperbudak, dikekang kebebasan. Mana bisa saya tahan dalam hidup rumah tangga seperti itu? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia itu gak senang diperbudak, manusia itu gak senang diperhamba, manusia gak senang dikekang, manusia pada dasarnya senang hidup bebas dan merdeka. Karena dari mulanya Tuhan memang menciptakan manusia untuk hidup bebas dan merdeka. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia diciptakan untuk berkuasa. Manusia diciptakan untuk bebas. Manusia diciptakan untuk merdeka. Tapi bebas di sini bukan berarti tidak terkendali. Bebas di sini bukan berarti semau gue, seenak-enaknya. Tapi bebas di sini dalam rangka ketaatan kita kepada Tuhan, dalam rangka berjalannya kita di dalam jalan kebenaran, dan tidak bisa diperhamba oleh apapun. Maka di situ kita melihat dasar kehidupan yang berkemenangan. Tetapi tahukah saudara, seringkali persoalannya kita diperhamba, diperbudak oleh keinginan daging kita sendiri. Kita diperhamba, diperbudak seringkali bukan oleh manusia di sekitar kita, tapi kita diperbudak, diperhamba oleh daging kita sendiri. Sehingga di tengah-tengah kita pikir kita merdeka, saya bebas, saya bisa buat apa saja sebab istri saya tidak tahu. Tapi sebetulnya kita diperbudak oleh hawa nafsu daging kita. Kita berpikir, oh saya sekarang bebas, bisa buat apa saja, suami saya udah gak bisa tegur saya lagi. Tapi sebetulnya engkau sedang diperbudak oleh kesenangan daging, kesenangan duniawi. Sebagai hamba Allah kembali, kita mau diingatkan masing-masing, biarlah kita hidup dalam terang kasih Kristus. Kita merdeka dari dosa, dan kita tidak diperbudak menjadi hamba-hamba kejahatan. Karena waktu kita diperbudak oleh hamba-hamba kejahatan, maka hidup kita akan penuh dengan air mata dan kesulitan. Tetapi waktu kita berjalan sebagai hamba-hamba Kristus, bebas merdeka oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Karena Alkitab berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan jika Anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Betul kita ada tantangan, betul kita ada masalah, tetapi kemerdekaan yang Kristus berikan menjadikan kita orang-orang percaya yang berjalan dalam kuasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang hamba-hamba kebinasaan. Nah, ini dua kata yang sangat tidak menyenangkan, hamba dan kebinasaan. Nah, tahukah saudara, kalau kita diperhamba oleh daging, kitalah hamba-hamba kebinasaan. Kalau kita diperbudak oleh hawa nafsu, kita diperbudak oleh segala kesenangan uang. Bahkan jika kita diperbudak oleh hal-hal yang bertalian dengan daging kita, duniawi kita, maka kita sebetulnya sedang berjalan sebagai hamba-hamba kebinasaan. Mungkin kita tidak menyadari dan kita berkata, loh saya hidup bebas kok, saya mau pakai narkoba kek, saya mau judi kek, saya mau minum mabuk kek, gak ada yang bisa larang saya lagi. Betul, tapi engkau sebetulnya diperhamba oleh kebinasaan. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa saya bebas, saya orang kaya, saya bisa beli apa saja yang saya mau, saya bisa buat apapun dengan uang saya. Tapi sebetulnya engkau diperbudak oleh uangmu itu, dan akhirnya engkau jadi hamba-hamba kebinasaan. Tetapi waktu kita ada di dalam Kristus, mungkin sebagian orang berkata, wah hidupnya gak enak banget, ini gak boleh, itu gak boleh, diskotik gak boleh, pesta-pesta gak boleh, ini gak boleh, wah sengsara sekali hidupnya. Tapi kita sebetulnya adalah orang-orang yang merdeka dalam roh. Kenapa? Merdeka itu bukan berarti bisa buat apa saja yang kita mau, tapi merdeka itu berarti dapat melakukan apa yang kita mau dan dapat tidak melakukan apa yang kita tidak mau. Tahukah saudara, orang-orang seperti yang hidup dengan narkoba, orang-orang yang hidup dengan seks bebas, dia tidak bisa untuk tidak mengerjakan hal-hal yang dia tidak mau kerjakan. Jadi dia sebetulnya gak ingin hidup di situ. Tapi ketika dia mau keluar dari situ, sudah gak bisa lagi. Karena itu jadi jebakan iblis yang menghancurkan kehidupannya. Nah, dalam 2 Petrus pasal 2, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. 2 Petrus pasal 2, ayat yang ke-17 sampai 22, demikian firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ialah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini, anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini keras, ayat ini tegas. Petrus menyampaikannya, lebih baik mereka tidak mengenal jalan kebenaran daripada kemudian mereka kenal, tetapi kemudian mereka tertipu, hancur, dan berbalik kembali kepada kesenangan daging. Dan dengan tegas Petrus berkata, yang seperti ini seperti anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, siapakah yang disebut hamba-hamba kebinasaan ini? Kalau sudah lihat, ada beberapa hal penting di sini yang Petrus jelaskan. Yang pertama pada ayat yang ke-18 dikatakan, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan menggunakan hawa nafsu cabul. Jadi yang pertama, mereka hidup dalam kecongkakan. Tahukah saudara, Allah benci orang-orang sombong, Allah benci orang-orang yang tinggi hati, Allah benci orang-orang yang congkak. Karena orang-orang yang sombong, orang-orang ini gak pernah bisa bertobat. Orang-orang sombong selalu merasa dirinya yang paling baik. Orang-orang sombong merasa dirinya gak perlu Tuhan. Orang-orang sombong merasa kalau saya bisa itu karena kekuatan saya sendiri. Nah, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi sebaliknya, Tuhan cinta, Tuhan rindu untuk orang-orang yang hatinya rendah di hadapan Tuhan, yang menyadari kalau saya ada sebagaimana saya ada itu karena anugerah. Betul kau menghadapi masalah, tapi biarlah kita punya hati yang rendah dan berkata, terima kasih Tuhan, segala yang terjadi karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan izinkan semuanya ini untuk bermaksud sebuah kebaikan yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hamba-hamba kebinasaan adalah mereka yang hidup dalam kecongkakan. Yang kedua, masih di ayat yang ke-18 dikatakan, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, lalu dikatakan dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Berarti yang kedua yang disebut hamba-hamba kebinasaan, mereka yang hidup dengan hawa nafsu cabul, sehingga akhirnya hidupnya selalu mau lari pada kesenangan daging, hidupnya selalu mau lari pada kesenangan-kesenangan duniawi. Sudah punya istri, masih juga berselingkuh. Sudah punya suami, masih tertarik dengan pria lain. Pikirannya penuh dengan hal-hal cabul. Dia pacaran, yang dilakukan hubungan seks sebelum nikah. Karena apa? Karena pikirannya dikuasai oleh cabul. Hidup dengan onani, masturbasi. Kenapa? Pikirannya hanya hal-hal yang cabul. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, kembali saya mau ingatkan, orang-orang cabul ini, kata Alkitab, tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Tidak sedikit yang akhirnya pikirannya dikuasai oleh hal-hal cabul, sehingga pakaiannya pun, penampilannya pun selalu berpikir ke arah-arah cabul. Sebagai hamba Allah, kita kembali diingatkan, ayo mari kita bangkit, hidup dalam kemurnian, hidup dalam kesucian, karena kita telah ditebus dan tubuh kita, kata Alkitab, tegas adalah bait Roh Kudus. Jadi mereka yang hidup dalam hamba-hamba kebinasaan, yang pertama hidup dalam kecongkakan, yang kedua hidup dengan hawa nafsu cabul, yang ketiga, coba lihat ayat yang ke-20 dikatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi yang ketiga, mereka yang hidup sebagai hamba-hamba kebinasaan, kata Alkitab, mereka hidup kembali ke masa lalunya. Artinya sudah bertobat, ya kan? Sudah minta ampun sama Tuhan, sudah kenal kebenaran, tapi akhirnya kembali lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang, kalau rumah itu kosong, rapi, dan sudah tersusun, tapi kemudian dibiarkan kosong dan tidak diisi, maka apa yang terjadi? 7 roh jahat akan masuk. Nah, ini gambaran ini yang Alkitab mau ingatkan buat kita, bahwa kalau kita sudah bertobat, kita dalam peperangan rohani, kita harus setia, kita harus hadapi, kita harus tetap melekat pada Kristus, kita harus tetap kuat menghadapi, jangan pernah kembali ke masa lalu kita, karena di situ yang setan kehendaki untuk menghancurkan segalanya. Makanya Petrus berkata mereka itu hamba-hamba kebinasaan. Kenapa? Hidup dalam kecongkakan, hidup dengan hawa nafsu cabul, hidup kembali ke masa lalunya. Dan yang keempat dikatakan pada ayat yang ke-21,

0: Ya, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap sedang sakit, siap sedang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat, bahkan mereka yang selama ini sudah lari menjadi hamba-hamba kebinasaan, mereka lupa akan jalan kebenaran. Bapak, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, Tuhan kuatkan mereka, bawa kami kembali ke jalan Tuhan, karena hanya dekat Tuhan saja kami tenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa, ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus sumber kemenangan kita, Yesus sumber kekuatan kita, Yesus pembela kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara, sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.
1: Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumoendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami di 021-299-37555. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani dan berdoa bagi saudara sekalian selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Atau dapat juga hubungi kami melalui surat di PO Box 13 Jaksi Jakarta, atau hubungi website kami di www.glministry.com atau di www.glowfc.com.

0: Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.
1: Shalom, sahabat-sahabat komunitas IPM. Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Botol Kaca Irena Sandler, Ketika Keberanian Sunyi Menggetarkan Surga. Pernahkah kita merasa bahwa hidup kita biasa-biasa saja? Tidak ada panggung besar, tidak ada tepuk tangan riuh, bahkan mungkin kebaikan yang kita lakukan rasanya tidak ada yang melihat. Tapi tahukah Anda, ada jenis keberanian yang tidak butuh teriakan, keberanian yang bentuknya seperti doa pelan namun sanggup mengubah masa depan. Irena Sandler adalah bukti nyata. Ia hanya seorang pekerja sosial biasa di Polandia pada saat Perang Dunia Kedua. Ia tidak punya pangkat jenderal atau kuasa politik, tapi ia punya satu hal yang tidak bisa dirampas, hati yang tidak mau kompromi dengan ketidakadilan. Ketika ribuan orang Yahudi dikurung dan menunggu maut, Irena memilih masuk ke sana. Setiap hari, resikonya disiksa atau ditembak mati. Ia menyelundupkan bayi dalam kotak dan anak-anak dalam karung untuk dibawa ke tempat aman. Wih, dahsyatnya. Dan bagian yang membuat saya tertegun, Irena menulis nama asli anak-anak itu di secarik kertas, memasukkannya ke dalam botol kaca, lalu menguburnya di bawah pohon. Ia berharap suatu hari mereka bisa menemukan kembali jati diri mereka. Ini bukan sekedar kasihan, itu iman yang bergerak. Mungkin kita berpikir itu kan zaman perang, tapi bukankah hari ini kita juga punya perang versi sendiri? Ada perang dalam rumah tangga, perang pikiran melawan rasa takut, hingga perang menghadapi karakter orang yang tidak kunjung berubah. Tidak ada bom, tetapi tekanannya luar biasa. Tidak ada penjara fisik, tapi ada penjara emosional. Dieng! Ternyata di situ Tuhan tidak bertanya, apakah kamu menyelamatkan ribuan orang? Ia hanya bertanya, apakah kamu mau taat dalam bagian kecil yang aku percayakan? Keberanian rohani itu seringkali tidak viral. Ia adalah saat kita tetap mengasihi meski diperlakukan tidak adil. Tetap benar saat orang lain manipulatif. Tetap jujur saat lebih mudah diam. Itu sunyi, tapi surga mencatatnya dengan tinta emas. Irena pernah disiksa hingga kakinya patah. Namun kalimatnya setelah perang justru mengagetkan. Saya seharusnya bisa melakukan lebih banyak. Sangat melegakan, bukan? Kalimat itu bukan muncul dari orang yang haus pujian, tapi dari hati yang masih merasa kurang dalam kasih. Seringkali kita merasa sudah cukup sabar, sudah cukup berkorban, padahal mungkin Tuhan sedang memanggil kita naik satu tingkat lagi. Bukan untuk jadi pahlawan di mata manusia, tapi untuk menjadi matang di matanya. Yang paling menyentuh bagi saya adalah botol kaca itu. Dunia mungkin mencoba menghapus identitas kita lewat label orang lain atau situasi yang pahit. Tapi Tuhan menyimpan nama kita. Tidak terkubur, tidak hilang. Kesetiaan kecil dan air mata sunyi Anda tidak ada yang sia-sia. Hari ini mungkin kita tidak sedang menyelamatkan bayi dari peperangan, tapi kita sedang menyelamatkan iman dan karakter kita agar tidak ikut rusak oleh keadaan. Itu juga peperangan yang mulia. Tidak apa-apa jika kita tidak berdiri di panggung besar, asal ketika Tuhan melihat hidup kita, Ia berkata, "Engkau hambaku yang setia, engkau tidak menyerah pada kegelapan." Lakukan bagianmu dengan tulus hari ini, walau tidak terdengar, karena dampak dari ketaatan yang sunyi bisa menembus generasi. Every child saved with my help is the justification of my existence on this earth and not a title to glory. Quote dari Irena Sadler. Ketika anak yang berhasil diselamatkan dengan bantuan saya adalah pembenaran keberadaan saya di bumi ini, bukan gelar untuk kemuliaan. Quote dari Irena Sadler. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.
0: Acara ini didukung oleh Komunitas Rumah Roti HOBC, House of Bread Community, sebuah pelayanan gathering, fellowship, dan pelatihan setiap akhir bulan di minggu terakhir. Untuk informasi dan pelayanan, silakan hubungi nomor telepon dan WA 0818 1762223.

Tidak ada seorang pun yang begitu kuat, sehingga ia tidak pernah lemah atau jatuh. Tidak ada seorang pun yang begitu sehat, sehingga ia tidak pernah sakit. Dan tidak ada seorang pun yang begitu bijaksana,

Di dalam Filipi 4 ayat 13 tertulis demikian: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan

Shalom Headliner, di tengah derasnya dunia digital, hari ini generasi Z yang merupakan populasi terbesar di Indonesia banyak yang mulai kehilangan arah, identitas, dan harapan. Yaski kini hadir menjangkau mereka melalui program Asik Aku Suka Ikut Kristus Youth Revival, program radio dan konten digital yang membawa nilai kasih dan kebenaran. Kami rindu semakin banyak jiwa muda mengenal dan dekat dengan Kristus. Namun, pelayanan ini membutuhkan dukungan untuk bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak generasi muda di Indonesia. Headliner juga bisa ambil bagian mendukung dalam doa, memberi dukungan dana, dan bentuk kepedulian Anda untuk generasi Z bersama dengan Yaski. Kunjungi yaski.co.id atau Instagram @yayasanyaski. Tuhan Yesus memberkati.

Dunia mungkin bising sekali, tapi hatimu bisa tetap hening saat kamu tahu siapa yang memegang hari esokmu. Hardliner, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.

0: Juni penuh harapan. Heartline hadir membawa kekuatan. Heartline Radio, your family station.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Apa yang diketahui oleh Maria dan Yusuf? Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Lukas pasal 2 ayat 7. Melahirkan anak pasti adalah salah satu masa paling meresahkan dalam hidup semua perempuan. Itulah saat ketika suaminya yang tidak bisa membantu dalam proses kelahirannya sendiri akan ingin untuk memberikan lingkungan yang senyaman mungkin bagi istrinya. Namun, kisah Natal yang diceritakan dalam keempat kitab Injil menunjukkan bahwa tidak ada banyak kenyamanan yang bisa didapatkan oleh Maria dan Yusuf saat mereka singgah di Bethlehem pada saat yang sangat rentan dan tidak nyaman secara fisik. Yusuf mungkin hanya bisa mencarikan jerami yang kering untuk dipakai Maria berbaring dan mengeluarkan sisa-sisa pakan dari palungan untuk meletakkan sang bayi. Dan Maria, tanpa ditemani ibunya atau bidan yang ia kenal, berjuang melahirkan dengan ditemani aroma kotoran ternak. Kita dapat dengan mudah membayangkan bahwa mereka dicekam oleh rasa takut dan cemas. Elizabeth Elliot, seorang misionaris dan pengarang, mengutarakan pengamatannya, yaitu tidak ada tempat bersandar kecuali lengan-lengan yang kekal. Yang mereka punya adalah firman Tuhan yang khusus disampaikan oleh malaikat Gabriel. Namun, seperti inikah cara Mesias, juru selamat umat manusia, datang? Apakah mereka salah dengar? Di mana malaikat itu? Di manakah Tuhan? Hal-hal yang lemah, rendah, menyakitkan, dan keheningan. Naluri iman mereka mengatakan bahwa Tuhan ada dalam semuanya itu. Tuhan telah memberikan firman-Nya. Maka dari itu mereka terus maju dengan percaya dan diam melalui setiap momen dengan Tuhan yang memegang kendali dan hadir dalam momen itu. Tulis Elliot dalam bukunya Secure in the Everlasting Arms, aman dalam lengan-lengan yang kekal. Akankah kita tetap percaya dalam momen seperti itu? Anda mungkin berkata, tapi ada malaikat yang berbicara kepada Maria dan Yusuf. Benar, Tuhan mengutus malaikat membawa firman-Nya, namun Dia mengutus putra-Nya yang tunggal untuk kita. Dia memberi kita firman-Nya yang tertulis, dan Dia mengirim roh-Nya sendiri untuk menyertai, menghibur, dan menuntun setiap orang yang menerimanya, yang Dia angkat sebagai anak-Nya sendiri. Pernahkah ada saat dalam hidup Anda, ketika Anda merasa telah mendengar suara Tuhan dengan lantang dan jelas? Anda mengira bahwa Anda tahu bagaimana Dia akan bekerja, atau bagaimana seharusnya Dia akan bekerja dalam hidup Anda, menjawab doa-doa Anda. Anda punya janji-janji penyediaan-Nya. Namun, Anda mendapati diri Anda berada di tempat yang sepi dan gelap, dalam situasi yang tak terbayangkan, dalam kebingungan yang hebat. Apakah Anda atau seseorang yang Anda kasihi berada dalam kondisi seperti itu? Awal hidup Yesus di bumi yang heranya begitu sederhana bukanlah sesuai ekspektasi kita akan cara kelahiran Raja segala Raja. Namun, dalam hal itu, ada pengharapan yang besar. Elizabeth Elliot menjelaskannya demikian. Mungkin saja urutan pekerjaan Tuhan terbalik dari perkiraan kita. Dia ada dalam setiap momen, di dalam kita, bersama kita, sama seperti dengan pasangan kudus di dalam perjalanan mereka yang melelahkan, melalui jalan-jalan berdebu dan di dalam kandang binatang. Haruskah kita berharap untuk melihat bagaimana keadaan berubah menjadi baik untuk kita? Tidak, belum saatnya. Kita belum melihatnya. Kita hanya tahu saja. Cerita Natal mengingatkan kita bahwa di saat kita tidak bisa melihat, kita berpegang kembali pada apa yang kita tahu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu dari Bilangan pasal 23 ayat 19 bahwa Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Mazmur 136 ayat 1 meyakinkan kita bahwa kasihnya tak pernah berakhir. Nahum pasal 1 ayat 7 menyatakan dia akan menjadi tempat pengungsian kita pada waktu kesusahan. Dan Anda bisa duduk dan terus membaca Alkitab Anda, mengingat apa yang kita ketahui tentang Tuhan yang telah diungkapkan kepada orang-orang yang mau membacanya. Ketika kehidupan tidak sesuai dengan harapan kita, dialah Immanuel, Tuhan beserta kita dan semua pengikut Kristus di setiap saat. Semoga apa yang kita ketahui membawa sukacita yang nyata di Natal ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.